0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
6: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

berempat dari Samarinda, karena di sana cuaca cerah ya, makin semangat ya menjalankan aktivitas etam segalanya. Kita berkesahan tentang Piala Dunia dulu nih Bu Sumbo ya, yang lagi memanas lagi seru-serunya ini Bu Sumbo ya, sudah mendekati final nih Bu Sumbo. Prediksi etam segalanya nih ya, kira-kira yang akan memperebutkan posisi 1 dan 2 ini siapa nantinya Bu Sumbo ya. Boleh gabungan dah sama Mbok Putri hambat kali ini Bu Sumbo. Ini prediksi etam segalanya aja nih Bu Sumbo ya, kira-kira gitu ya, siapa orangnya gitu Bu Sumbo ya. Karena kan lumayan kuat ini ya, sudah kuat semuanya, udah paling terbaik lah menurut Mbok Putri ini Bu Sumbo ya, semuanya baik lah semuanya Bu Sumbo. Tapi ya itu pasti setiap

0: performa, wih, setiap ini ya orang bertanding tuh ada aja yang kurang-kurangnya Pusumbo, ya entah dari pribadi tim ya atau masing-masing personil yang mungkin kurang fit apa tegak bagaimana tuh Pusumbo, ya menurut Etam nih tiga apa? Kita sapa dulu siapa di mana ini. Selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, jadi tiga apa nih Usu?
1: Ya,
0: setelah pulangnya Mbappe ini ya.
1: Nah, yang boleh sampai ngerebus telur tuh 6 biji saya makan, boy. Tapi belum saya periksa kolesterol, tapi kolesterol yang sebelum saya makan di papa.
0: Iya, asal belinjonya dikurangi aja.
1: Thinking. Ya saya, boy, pendukung tuh memang berat kan, Sembo.
0: Betul.
1: Inggris, boyo. Ya, di mau saya mau dah kan. Saya tidak mendukung dua-duanya, harus adil dukung salah satu. Tembok namanya pecinta bola kan, Boyo?
0: Iya.
1: Begitu hamba tadi tembok saya lihat gol dua tamu bisa nih. Tidaknya berat sudah ini.
0: Iya.
1: Tapi di koler juga saya nonton bola, Mbok. Jadi saya ya sudahlah, misalkan memang begitulah bola, Boyo.
0: Iya.
1: Kalau si Prancis dengan Maroko main, sama-sama hebat, Mbok. Kalau ini tidak terhipnotis misalnya, Mbok. Ya kan? Sesuai dengan saya kirim kita tuh, Mbok.
0: Tetap ya, tetap ya.
1: Jadi saya tambah big boom aja dah sekarang ini, Mbok. bunyi ubuannya pendukung bola, Mbok. Yang ubuan yang Cina nih, Pak Cinto kan. Ada dah jajarnya satu nih, Oma Matu. Jadi misalnya, Mbok, Etam jangan melihat itu Prancis itu kecewa terkala nih papa. Etam senang karena ada lagi yang Etam dukung kan, tegak Inggris, pemainnya.
0: Iya benar.
1: Argentina dan siapa mau main, mau ingat saya, mau.
0: Argentina dia sama Inggris.
1: Iya, ya kan. Nah itu yang Etam dukung, tapi jangan tidak didukung. Artinya dua-duanya katakan disuka. Salah satunya. Jadi kan Etam dengan euforia itu senang, bu.
0: Iya benar.
1: Makanya saya itu mau dipadahkan orang tua tuh, Mbok. Saya harus tegak. Abah saya kan bilang, aku hendak hidup 100 tahun lagi. Ternyata bujur, Mbok. Jadi saya itu mulai pikiran itu selalu senang aja, Mbok. Tapi kalau saya lagi kerja ngekawan kerjaan orang, ya gawat tuh, Mbok. Tegak Mbok Putri kan. Mbok Putri ini apa, ratu bola. Nah itu kan saking senangnya tuh, Mbok. Jadi hidup saya tuh selalu senang aja, Mbak.
0: Tapi kita masih setia ya dengan ini apa timnas favorit kita ya, Prancis ya.
1: Ya Mbak, tetap sampai berdiri bulu badan saya tuh, kemarin tuh, Mbak. Memang saya tuh mano rasa ada feeling, Mbak. Bu saya menikah. Tidak ini menang Mbak ini. Jadi Mbak, bubuan ini kan, Mbak, matian dukung Prancis kan. Semuanya, Mbok. Nah, sida taruhan itu urusan sida, Mbok, yo. Ada yang sudah rokok, ada yang kopi, kan. Namun saya di warung itu ya dibayari ya. Ini masalah bayar restoran. Nah, jadi, Mbok, apa namanya, saking senangnya sida itu ada yang por 1, por 2, kan. Yang bukan pemain besar nih, Mbok. Yang apa, taruhan, kan. Ya, biarlah sida kan main apa taruhan. Jadi, Mbok, mun saya lihat itu bertemu nih, yo.
0: Ya.
1: Apa Amerika Latin akhirnya, Mbok. Walaupun saya pendukung Inggris, Mbok, ya kan dia, Mbok.
0: Iya.
1: Jadi Argentina dengan Spanyol sudah.
0: Iya.
1: Itu saya yakin, tapi saya tidak berani merasakan belum saya ini kan lagi, Mbok.
0: Iya, oke. Okay.
1: Menang Prancis apa Spanyol kan? Spanyol apa Argentina?
0: Argentina, iya, iya.
1: Jadi dia dulu, Mbok, sudah main baru kan mulai lagi ya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi hati itu senang aja, Mbok.
0: Siap.
1: Apa namanya, rame, Mbok.
0: Itu sudah usul.
1: Menyenangkan. Pokoknya big boom.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, uma big boom benar ya. Aduh, hai Busu, Mbok. Itulah iya ya, karena banyak orang kalau bahasa Kananwa ini tuh plot twistnya gitu, Busu, Mbok, yo. Tiba-tiba aja prediksi kita tegak apa, yang muncul ternyata tegak ini ya. Yang awalnya kemai kita kira akan Haaland yang apa maju gitu ya, sombong ya membawa Norwegia, ternyata oh ternyata ya ada aja di dalam tim itu ya, yang apa beritanya banyak yang komen ya netizen juga, sombong bunyinya sih ya, karena adalah satu timnya juga yang di, mengoper, padahal di hadapan Helen tuh kosong gitu ya, di bagian kiri Sida tuh kosong tuh sombong, harusnya tuh bisa itu ya gol, tapi ternyata dikasih bola kayak itu. Kita siapa lagi Dan ya, di siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
1: Salam budaya, hambat hambat.
0: Iya, hambat hambat jua jua. Bus lu, kita iya, nonton Piala Dunia kelak.
1: Mana mana ada mendengar ya Piala Dunia? Kenapa? Aku dengan Moren nih. Aku yang Prancis aja Prancis.
0: Eh, udah mulang itu.
1: Uang udah mulang kan?
0: Iya, aku tadi subuh udah diantar Naham. Kenapa bus lu?
1: Lawan apa ya Prancis, lawan apa anu Argentina?
0: Ndik le, Prancis hari ini lawan siapa tadi ya? Ntar Mbak Putri nyontek dulu, lupa sampai. Sama Spanyol busu. Tapi pulang sudah, hanya aja diantar busu Mamat tadi ke anu bandara.
1: Mau mau busu Mamat nyantai sama busu yang itu kan?
0: Sama busu Wahyu. Iya nah busu, tapi kita berkesan Piala Dunia ada di timnas kita yang kita dukung tapi dah mulang busu.
1: Iya itu aku kan dukung mulang udahnya.
0: Nah iya tapi masih setia kalau mendukung.
1: Ini Jerman lagi aja pendukung nih.
0: Eh sudah pulang juga hak tuh. Iya tersisanya, oi. Oh ya Inggris masih ada, tersisanya Inggris, Argentina.
1: Apa lagi?
0: Baru itu Spanyol.
1: Oh, Spanyol. Ini enam besar belum ya, belum?
0: Sudah handak pupus sudah nih.
1: Bapak final ya?
0: Ii juga busu nih ay.
1: Mesti putar sana putar sini cari apa tuh ketiga tuh nggak ada ketemu semua.
0: Hilang.
1: Dari kabar saya dapat dekat kompak dekat berangin sudah lumayan dah.
0: Ya, alhamdulillah. Habis ditiupi itu angin makanya baik sedikit.
1: Ya itu. Kasih kabar ya.
0: Ii bujur pian nih.
1: Saya buat
0: ngomong berapa. Oke busu misran.
1: Dari SMP aja buat bus mama, Bunda Yuli, Bunda Nana, bus aja bus kita, bus Renjani, bus Edo, bus mama.
0: Iya. Bus mama lagi. Ulangin lagi. Iya. Putri. Iya.
1: Mbak Putri, Mbak Putri.
0: Amin.
1: Sudah siapin belum Mbak Putri?
0: Sudah. Hari ini sudah. Soalnya kan apa nonton Piala Dunia harus semangat, walaupun kalah juga Pak. Yang didukung mulang juga dah.
1: Aku baru minum kopi.
0: Wih, siap. Mana buat saya? Kenapa sebuting aja?
1: Jangan makan pedas-pedas Mbak Putri ya.
0: Iya.
1: Itu aja mau putih.
0: Iya.
1: Jangan lupa serapan. Jangan minum air putih.
0: Iya, oke okay, siap. Tahu aja nih, belum minum soalnya.
1: aku jangan juga minum air putih, minum kopi.
0: Iya, ditambah banyu mahakam aja.
1: Cuacanya cerah panas.
0: Iya, alhamdulillah. Hangit.
1: Hangit pokoknya.
0: Bujur. Iya dah usul gantian kita nah.
1: Oh ini acara Piala Dunia kah?
0: Ndik juga bekasan Piala Dunia maha. Ini halo benua etam le.
1: Oh halo benua etam. Mau apa kita anu kita pegang apa?
0: Kita pegang apa? Pegang mos nih di sini. Apa ada busu pegang apa?
1: Piala Dunia apa yang kita mau?
0: Oh, dah mulang jual leh.
1: Oh, sudah mulang juga kan?
0: Iya, mulang duluan ha.
1: Oh, Argentina masih ya?
0: Masih.
1: Nah, itu bisa jual kan nanti itu?
0: Ah, bisa jual. Busa yang pegang Argentina, saya pegang Spanyol aja dah.
1: Oh, ayo.
0: Pengikutin lah busu.
1: Iya,
0: pisit-pisit, kena terpacul.
1: Kita Spanyol atau Argentina lah.
0: Iya, sip.
1: Oke deh, terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama deh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, nanti kita balik lagi ya Bu Sombo, kita bekesahan ya. Timnas mana yang masih Etam Gilanya dukung, apakah sampai menjelang final ini masih ya apa namanya bertahan, ataukah sudah pulang Bu Sombo, atau sekarang udah beralih ke timnas lainnya? Nanti ya kita bekesahan, ketemu dulu sama lagu Nusa Tenggara Timur, kali ini ada dari Aditya Sandi, mau bawa deka mana?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan di siksa terus,
4: Mama. Raga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Hormat Guru!
8: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
7: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
8: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
7: Apa itu, Guru?
8: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Kuh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
7: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
8: Iya dong, saya nih contoh pahlawan.

0: Rasakan jurusku ini.
1: Ampun guru.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Oke, Kronenus Anak balik lagi. Mbak Putri kawannya Tom segalanya ya. Ini ada masuk lagi gabungan. Dah apa nih tujuannya nih? Dah antri. Dah menanti dari tadi ya. Kita sapa dulu Bu Suhayu. Selamat hambat Bu Su.
1: Salam budaya.
0: Budayakan salam Bu Su. Kita bekasan Piala Dunia lagi nih Bu Su. Jadi kan banyak nih sudah yang mulang kampung nih Bu Su ya.
1: Iya, banyak sudah.
0: Banyak sudah kalau yang mulang nih Bu Su. Tapi iya, timnas timnas pilihan kita nih udah mulang kah belum?
1: Baru menang tadi kan.
0: Oh, tuh ya itu. Jadi masih bertahan ya.
1: Iya, Spanyol lah.
0: Wih, Spanyol tetap di hati ya Bu Su ya.
1: Iya, setelah 16 atau 15 tahun puasa gelar, akhirnya masuk final lagi nih.
0: Masya Allah.
1: Dari 2010.
0: Iya loh, siap Bu Su.
1: Ini sudah 100% berubah sudah squadnya nih.
0: Iya Bu Su ya, udah makin kalo, mantap ya Bu Su ya.
1: Iya, kalau yang dulu kan wah mantap-mantap juga itu.
0: Iya.
1: Ada Tegak Puyol, David Villa. Wah itu mantap-mantap itu semuanya.
0: Namun wah ini siapa favorit tetap di Spanyol nih?
1: Oh, sekarang ya banyak bu. Seperti siapa? Oyarzabal. Salah satunya itu sering kupakai di eFootball tuh bu.
0: Nah tegak itu. jadi dari situ kasal muasalnya nih. Ada.
1: Sering kupakai main di situ kan Oyarzabal tuh jadi penyerang. Itu jadi Yamal juga salah satunya, Dani Almo. Nah itu pemain-pemain favorit juga tuh untuk di Piala Dunia kali ini.
0: Mantap.
1: Kalau untuk Prancisnya memang kalau untuk pendukung Prancis emang kecewa sih melihat tadi karena permainannya itu dari ini belakang sampai ini tengahnya wah buruk sekali.
0: Iya, menurut dari Bu Su ya.
1: Iya. Salah satunya banyak juga yang bilang gitu. Dari ini belakangnya wah rapuh nih. Soalnya kalau nonton dari awalnya itu umpan-umpannya ada yang disampai. Ada yang gampang kehilangan bola.
0: Iya.
1: Pemain-pemain yang sebelum-sebelumnya gacor itu wah tadi kayak dikurung Spanyol.
0: Tiba-tiba ya Bu Su ya, melemah.
1: Tiba-tiba. Makanya banyak yang terkejut tadi. Aku kan kalau sudah nonton kayak itu kan habis itu nonton reaction-nya orang. Nah, itu banyak yang kecewa memang. Banyak yang terkejut juga kenapa Prancis mainnya kan.
0: Maka orang banyak juga yang apa mendukung ya Bu Su ya.
1: Iya, banyak yang mengharapkan Mbappe ini penampilannya tegak 2022 main.
0: Iya sebelumnya.
1: Tapi ternyata Mbappe didapat peluang juga. Tadi dia ada shot on target aja dia ada Mbappe.
0: Tuh padahal apa sih Dahak yang terkenal di tim ini ya Bu Su ya?
1: Iya itu salah satunya Muani juga. Cuma Muani nggak bisa soalnya cedera kemarin itu.
0: Dembele
1: juga bisa diharap juga sama Maha. Banyak peluang dibuangnya tadi.
0: Iya makanya ya, bubuannya tuh rame juga nonton di depan nih teriak kalau
1: apa kita tadi nonton kan?
0: Nontonnya setengah aja Bu Su, soalnya kan saya dinas subuh Bu Su, nih kuat begadang.
1: Jam 4 sudah sampai ya.
0: Ndik juga para selesai ya juga baru datang. Tiga itu sekalinya. Pas sudah cetak satu lah. Sempat saya nonton tuh melihat tiga itu sekalinya sudah hai goreng lagi stomat.
1: Sebenarnya kita nih mendukung siapa sih? Heran aku juga.
0: Karena kemai Halanda pulang, kalau kesannya nih mendukung Prancis sekalinya sama aja juga. Dah lah. Saya aja mulang kampung.
1: Iya, Prancis dengan Norwegia Halanda. Itu ya buruk juga sih mainnya kemarin itu.
0: Itu sudah karena timnya tuh kurang kompak juga nih papa. Iya. Masih ada lagi dia.
1: Padahal baru aja mau selebrasi ruru.
0: Tapi kan pulangnya mereka disambut juga Bu Su.
1: jujur.
0: Iya, nih papa. Dan, saya senang dengan kekompakannya Busu, terlebih iya. dari hal-hal yang ada lah di lapangan kemarin itu.
1: Pencapaian terbaik dari Norwegia tuh masuk di perempat final.
0: Iya, betul tuh Busu, mantap bener tuh ha.
1: Kalau ngomongin soal Inggris besok ya.
0: Ah, iya.
1: Di jam yang sama ini. Di jam 3 besok dini hari. Menurut aku apa ya? Susah ini Inggris dengan Argentina ini susah iya. ditebak nih soalnya.
0: Itu sudah Busu sengit menurutnya saya lihat-lihat banyak bubuannya dukung ini pang Inggris pang ya.
1: Iya, iya kalau dari ngelihat pertandingan-pertandingan sebelumnya emang aku gin berpikirnya Inggris ini yang lolos ini. Soalnya Argentina nih melawan KPPRD aja kepayahan,
0: nah,
1: Bu.
0: Nah, tuh bener.
1: Itu hampir kita, kalah sama itu.
0: Kita tunggu dia apa pertandingannya nih. Nih sabar juga saya nih. Lakas-lakas sudah nih semua.
1: Tapi ya udah aja Argentina lolos kan.
0: Iya, nah,
1: karena aku mengidolakan Messi juga.
0: Bahamun Argentina lagi lolos, Argentina Spanyol kah nih?
1: Iya, bujur.
0: Spanyol yang menang.
1: Iya bujur aku kalau itu percaya aku kalau Spanyol menang tuh
0: amunnya antara Argentina Spanyol dua-duanya mana menang kalah Bu Suwahyu tetap senang.
1: Bujur
0: udah tahu saya Spanyol si apa didukung Argentina ada Messi dah selesai.
1: Bujur
0: ya waalaikumsalam menah.
1: Itu di masalah itu pertama kalinya seumur hidup itu nonton final tapi ketika ada yang kalah menangnya dia ada
0: nggak ada kekecewaan, nggak boleh tega itu. Paling di Inggris dah maju nih.
1: Iya, kalau mau final baru ya Inggris lah maju.
0: Iya, tahun baru final baru lah Busu.
1: Final baru tim baru masuk. Yang kemarin kan Argentina Prancis, Argentina Prancis.
0: Itu sudah Prancisnya sudah mulang nih.
1: Misalnya,
0: kemungkinan.
1: Tapi ketemu mereka bu kalau dua-duanya di lolos ketemu itu.
0: Iya,
1: di babak perempatan ketiga.
0: Iya. Tuh Busu, tapi mau bekesahan dikira timnasnya dah mulang, sekalinya belum mulang lagi Spanyol masih.
1: Iya,
0: ya sudah mentega itu, semoga lolos ya Busu ya, semoga jadi juara satu, ha.
1: Iya, mudah-mudahan aja.
0: Amin.
1: Mbo ini siapa?
0: Mbok nah ini.
1: Itu yang di Pro 1 tuh Mbok Fira tuh dukung Spanyol juga sih deh.
0: Oh iya, sudah dukung Spanyol. Memang kami ini beda-beda pang setiap pro nih.
1: jadi ini misi balas dendam juga untuk Inggris nih.
0: Karena
1: sempat dicurangi Maradona dulu kan di zaman-zaman dahulu.
0: Iya, lawas sudah tuh deh.
1: Gol tangan Tuhan. Nah,
0: iya.
1: Untuk Mbok siapa nih tapi namanya?
0: Siapa?
1: Mbok Putri.
0: Iya.
1: Panggung.
0: Wah, ada pulang ekor ngeran saya nih heh.
1: Kalau turut tiba saja. Iya. Makasih juga atas waktunya Mbok. Ini baru mau sarapan nih.
0: Oke, dilanjut Busu.
1: Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ngobrolin bola lagi-lagi, bola lagi-lagi, bola. Ya, karena memang lagi euforia bener nih Busu Mbok ya. Menantikan pertandingan selanjutnya ya. Kendia subuh. Walaupun masih awal ini ya untuk membahas subuh lagi Busu Mbok. Kita sama lagi nih ada siapa di mana nih? Belakangnya Busu Ayu. Selamat hambat, salam budaya.
2: Budayakan salam Mbok Putri.
0: Budayakan salam Julak.
2: Nah, kisahnya apa ini Putri?
0: Kisahnya nih, kita nih membahas timnas Piala Dunia Busu Ai. Yang Busu Amai apa dukung sudah mulang kah belum?
2: Aku nih di mendukung siapa-siapa Mbok.
0: Oh, tiga itu. Nonton mah kapan dinonton malah?
2: Nonton mah.
0: Tiga itu. Subuh tadi nonton lah.
2: Nonton.
0: Oh, tiga itu. Nontonnya di rumah aja kah atau nobar nih rame-rame?
2: Ah, nobar dingin, Mbok, di lapangan terbuka di pinggir Sungai Mahakam lagi. Ah, kada tahan aku, Mbok, masuk angin.
0: Iya, mun tiga itu nontonnya di RRI, Busun, di masuk angin, di ada sungai.
2: Ulang aku dah. Rame ya orang bubuannya makan ikan bakar, ikan nila bakar, minuman, kopi, es, berapa kentong tuh? Dijajar.
0: Itu sudah subuh-subuh anu orang bejajaan segala apa pentol Bu Putri lihat.
2: Ada yang berjual wadai apam cilai.
0: Iya kan masa?
2: Oh iya subuh untuk ngemacamai kalau ya subuh.
0: Ii nyaman laris manis kalau.
2: Jadi bulik langsung ke wadai ke bujur. Rumah nonton di rumah aja.
0: Oh tegak
2: anu,
0: itu.
2: Kalau nya kemarau nih embunnya itu cepat ngeri keluarnya.
0: Iya, oh daerah kita ngeri keluarnya ya embunnya.
2: Embun dingin.
0: Embun sini ndik lah tadi mun di sinilah, mun di sini. Di keluar embunnya ndik tapi keluar biasa-biasa mah.
2: Kalau di kota jarang pohonan, Bo. Kalau di pinggiran kota nih leh banyak pohonan.
0: Itu sedang makanya apa dingin.
2: Banyak pegunungan.
0: Itu ha busu. Jadi kesannya kita nih berkesahan masih setiakah kita nih dengan timnas pilihan walaupun dah mulang sekalinya ndik jua ya nonton aja.
2: Nonton aja. Tapi kalau prediksi batin berkata itu Arsenal.
0: Nah, lain lagi FIFA lu.
2: Argentina, Mbak.
0: Argentina ya, amun perkataan ya. Hati kita nih ya.
2: Iya, berdasarkan penglihatan ya kan, siap. Pendengaran, pengamatan, okay. Analisis. Baik. Jadi kenapa? gabungan pikiran dan hati itu Argentina, Mbak.
0: Oh, baik. Jadi alasannya sesuai pikiran.
2: Sepatu emasnya itu yang dapat nanti Lionel Messi.
0: Wes, oh ya itu ya.
2: Ya tuh.
0: Messi lagi permainan. Ya.
2: Karena pipa itu menyeting gitu.
0: Banyak banyak aja bunyi netizen juga disetting itu sudah.
2: Percayaan dipercaya, Mbok coba amati. Pelanggaran-pelanggaran itu diperitnya oleh wasit.
0: Iya, tidak apalah ya.
2: Kemudian gol-gol itu yang sucing itu diangkat oleh hakim garis atau kubut gitu. Ya berarti aku settingan ini. Kemudian kalah berapa itu melawan kemarin itu yang 2-0 lawan Mesir itu. Kemudian melawan apalaginya kalah itu. Sebenarnya Argentina ini nggak ada apa-apanya, Mbok.
0: Oh, begitu ya. Kenapa dia ada apa-apanya?
2: Iya settingan tadi.
0: Nah, karena dari itu. Situ.
2: Emang dia dijadikan apa yang nomor satu. Kemudian pemainnya dikurangin itu di karena kartu merah. Harusnya kartu kuning aja itu. Nah itu jadi kebanyakan settingan. Sementara kalau Argentina melakukan kesalahan, walaupun terekam itu nggak di tweet. Nah itu aku bilang ini berat sebelah nih ada yang ganjil di sini nih.
0: Nah.
2: Ya analisis iya. Terus aku pelajari oh ini berarti nih ada yang nyeting ini.
0: Nah iya. Pak
2: percaya atau enggak ya masing-masing lah.
0: Iya sesuai karena, mata penglihatan lah.
2: Analisis kita berdasarkan penglihatan pengamatan. Iya. Dari pikiran, dari batin kita kan.
0: Iya benar.
2: Jadi tergantung kesimpulannya, Mbok. Lagunya laguin aja, Mbok. Asik bener, menolongi emek. Tulungin sida, jualan jaja. Nah, lagu itu, Mbok. Lagu apa itu, Mbok?
0: Apa lagu
2: jalan,
0: anu?
2: Ulun kada ingat lagunya, Mbok.
0: Apa nolongi kuitan kamu salah?
2: Jalan keja. Lagu Kutai, Mbok.
0: Iya, apa judulnya nolongi kuitan, Nan?
2: Nah itu sudah nulungi kuitan. Nah sudah. Oke deh buat buahan kerondeng sana. Yo, ini waktu kemarau, banyu danau kerengan. Yo etam mendanau. Yo etam begalau menangkapi jukut rame. Oke, Mbok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, musuh. Iya, dah waktu kita ada para pupus ya, musuh Mbok ternyata ndak. Disadar juga ternyata saya ini ya sekalinya dah sisa menit-menit terakhir lagi mau putar-putarkan lagu-lagu ya sisa sebuting lagu lagi sombong nanti mau putri akan kawan etam galanya lagi di lain kesempatan obrolan kita di halo beno etam bu sombong kita ketemu sama lagu selanjutnya kali ini banjar dulu dah ada berelaan.

0: raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istimewa.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Beratam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keronden sanak tenun khas Berau kini memiliki galeri sendiri di pusat kota Tanjung Redap. Sebagai langkah memperluas promosi dan pemasaran produk lokal, pemilik Mama B Tenun Berau, Sonia da Silva, mengatakan kehadiran galeri ini menjadi pencapaian baru setelah produk tenunnya dipromosikan di berbagai pameran nasional dan internasional. Keunikan tenun Mama B sendiri terletak pada perpaduan motif khas Berau dengan teknik menenun yang Sonia pelajari dari daerah asalnya, yaitu di Flores. Kombinasi tersebut menghasilkan karakter tenun yang berbeda dan menjadi daya tarik tersendiri di mata pecinta kain tradisional. Demikian kabar etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumbo, lanjut lagi kita ya. Ngawani Atam Galenis ambil juga berkegiatan sarapan. Jangan lupa sarapan Bu Sumbo ya. Yang baru monitor juga, jangan lupa ya Bu Sumbo untuk mandi. Ya tegaknya ada beberapa tempat Atam Galenis sinyalnya masih ini ya Bu Sumbo ya. Semoga cepat membaik lah ya untuk mendengarkan Pro 4 tentunya. Dan sampai kita dalam sajian program kali ini Bu Sumbo di ada Bekasah ya. Bu Putri akan membahas sedikit mengenai flora dan fauna tentunya Bu Sumbo. Ya, flora fauna yang kita punya apa aja sih Bu Sumbo? Ya, mungkin Atam Galenya apa ya? Masih belum ini ya, belum tahu ya endemik-endemik yang ada di Indonesia, belum mengenal. Nanti kita akan mengenal lebih dalam lagi Bu Sumbo ya setelah kita nikmati lagu yang akan Bu Putri putarkan dulu, ketemu sama lagu Kutai Ada Lembu Suara.

Oke, Bu Sombo ya, ada lagu Lembus Wana dari Nadira ya Bu Sombo. Dan kawan Etam Gelangnya juga ya, kita akan menjelajahi ini flora fauna ya Bu Sombo, endemik dari Nusa Tenggara Barat ya. Ini flora sih, lebih ke flora ya Bu Sombo ya, tahun di Etam. Jadi di setiap daerah itu Bu Sombo di Indonesia punya flora identitas atau endemiknya sendiri yang jadi kebanggaan sekaligus simbol kekayaan alamnya ya Bu Sombo. Amun kayak kita nih kan berkesan endemiknya seorang tuh ada faunanya ya Bu Sombo, berupa pesut mahakam ya. Dan kali ini kita akan berkesan seputar provinsi Nusa Tenggara Barat

Oke, Bu Sumbo, jadi balik lagi kita bahas namanya ajang kelicung, Bu Sumbo, karena tadi itu nilai ekonominya tuh makin tinggi sebab kurangnya yang namanya pohon ajang ini, Bu Sumbo, yo, relatif lebih lambat juga untuk tumbuh pohon ini karena tujuan berbagai upaya konservasi terus dilakukan ya, baik itu

lewat perlindungan habitat alaminya atau penanaman kembali supaya ajang kelincung ini tetap terjaga, Bu Sombo ya. Dan ngobrolin ajang kelincung ini, Bu Sombo ya, keberadaannya itu mengingatkan amun setiap daerah di Indonesia itu Bu Sombo punya kekayaan hayati yang unik ya, dan juga tergantikan tuh di setiap daerah. Nah, habis itu juga Bu Sombo untuk melestarikan flora ya, identitas ya Bu Sombo, bukan jadi soal menjaga sebuah jenis pohon maha, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga warisan alam yang ada ya di tempat kita ya, utamanya Bu Sombo, dan identitas dari budaya suatu daerah. Jadi bisa dikatakan amun flora khas seperti ajang kelincung ini punah, maka Bu Sombo Indonesia ya pasti akan kehilangan salah satu kekayaan hayati yang dimiliki banyak tempat lain, Bu Sombo ya. Karena memang ajang kelincung ini, Bu Sombo, amun di dibayang-bayangkan tuh ya, dengan tingginya bisa 40 meter itu, Bu Sombo bayangkan tiga apa rimbunnya hutan ya, segarnya udara, oksigen kita punya, Bu Sombo ya. Jadi sebisa mungkin kita usahakan untuk menanam pohon kembali ya, amun ada lahan kiranya kosong tuh, Bu Sombo harus ditanam lagi. Amun tanahnya dibaik Mbak Putri, kita olah lagi, baik lagi Bu Sombo ya, karena manusia itu lebih pintar ya, tiga itu Bu Sombo.

0: Perempat RRI Samarinda, Bu Sombo ya, ngobrolin ajang Klicung Bu Sombo yang menjadi flora yang ada di NTB ya, untuk melestarikan flora identitas juga Bu Sombo. Ini bukan hanya tentang siapa yang menebang ya, terus sidah yang harus menanam lagi Bu Sombo ya. Kita harus juga tetap perhatikan apa yang hilang di alam ya Bu Sombo. Amun adik kita punya bibitnya, tanam aja Bu Sombo ya. Dan kita semua juga punya peran tentunya untuk melestarikan setiap tumbuhan-tumbuhan yang ada di tempat kita Bu Sombo. Jadi mulai dari mendukung penghijauan, juga melakukan penebangan liar juga Bu Sombo, dan juga ikut mengenalkan kekayaan flora Nusantara kepada generasi muda biar tahu juga Bu Sombo ya, amun ajang Klicung itu pernah ada di Indonesia Bu Sombo ya, dan harus tetap ada di Indonesia. Jadi dengan mengenal dan mencintai tumbuhan khas daerah Bu Sombo, kita turut menjaga warisan alam Indonesia supaya tetap lestari dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti di masa depan Bu Sombo ya. Itu dia informasi masih kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan ya. Selengkapnya tadi Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya goodnewsfromindonesia.id Bu Sombo ya, yang menjadi penutup perjumpaan Samarinda Hambat kali ini bersama dengan Mbak Putri. Terima kasih banyak atas kebersamaan juga ya Bu Sombo, yang ada bergabungan juga. Dan kan dia akan ada Mbak Tata ngawana etam galanya dalam rangkaian Samarinda siang Bu Sombo ya. Sekalian dah untuk itu Mbak Putri pamit undur diri dari ruang dengar etam segalanya Bu Sombo ya. Selamat menikmati hari Rabunya yang manis ini Bu Sombo, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
2: Belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Haberitam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerandesana Kabupaten Berau terus mempromosikan potensi ekonomi biru melalui Berau Fishing Turnamen Bupati Cup 2026 yang digelar di perairan Kepulauan Derawan pada 11 hingga 12 Juli lalu. Bupati Berau Sri Juniar Sihmas mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu upaya memperkenalkan potensi perikanan dan wisata bahari sekaligus mendorong perekonomian masyarakat pesisir. Menurutnya, pengembangan sektor kelautan dan pariwisata dilakukan dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah berharap promosi melalui ajang ini mampu menarik lebih banyak wisatawan dan memperkenalkan potensi Berau ke tingkat nasional maupun internasional. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
3: Tolong.
4: Cinta.
5: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Diari?
4: Adi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
5: Jangan salah, Garian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi, tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
5: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
5: Siap.
4: Kepala, pundak,
2: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari.

98,4 FM Perempat Radio Samarinda Keranesan. Nah, ya balik lagi nih akhirnya buat Tatam ngawin etam galanya lagi ya di rangkaian program Samarinda Siang. Dan pada pukul 10:17 waktu Indonesia Tengah ini ada program Jejak Budaya ya. Jadi hari ini buat Tatam bahas mengenai Kars Sangkulirang Mangkalihat, situs berharga di Pulau Borneo nih Sumbo ya. Jadi ini salah satu bentang alam kars terbesar dan terunik yang ada di tanah Borneo. Letaknya di Kaltim, kawasan ini juga hanya menampilkan keindahan gua dan tebing kapur yang menjulang. Tapi gua-gua di kawasan ini menjadi rumah bagi lukisan tangan manusia purba yang diperkirakan usianya tuh lebih dari 40.000 tahun, salah satu yang tertua di dunia. Jadi juga menyimpan cerita alam dan sejarah yang begitu kaya ya, sehingga bisa disebut sebagai salah satu situs paling berharga yang dimiliki oleh Pulau Borneo. Lengkapnya gimana tuh infonya buat Tata? Oke, nanti buat Tata infokan ya. Kita mendengar lagu dulu, yang satu ini lagu Sadar Posisi, lagu Jawa.

0: dengerin apa ya?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: sampai?
1: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Iya, seputar Kars Sang Kuliarang Mangkalihat ya. Dirangkum dari buku-buku terbitan Direktorat Jenderal Kebudayaan, BPCB Kaltim, ini ada berbagai literatur dan arsip mengenai Kars Sang Kuliarang tersebut ya, keren di sana. Jadi ini merupakan kawasan perbukitan kapur dengan luas sekitar 1,8 juta hektar. Lokasinya nih ada di Kabupaten Kutai Timur hingga Kabupaten Berau yang ada di Kaltim ya. Jadi dari total luas tersebut, sekitar 430 ribu hektar ini sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung. Jadi terdiri atas 9 gunung kapur raksasa yang menjulang megah sekaligus menjadi habitat penting bagi berbagai aneka ragaman hayati ya. Sedikitnya juga ada 30 gua yang bernilai sejarah di kawasan ini. Ada juga area seluas 80 km ya yang telah disurvei, sementara bentang alam Kars Sang Kuliarang Mangkalihat ini mencapai 1,8 juta hektar. Jadi luas benar nih Bu Sombo ya. Wilayah ini juga menyimpan gua-gua bersejarah yang pernah dihuni manusia ribuan tahun lalu, manusia purba ya. Berdasarkan penemuan artefak dan ekofak, diperkirakan populasi manusia yang menempati gua tersebut sejak 40 ribu tahun silam. Waduh, lama benar yang terhitung tuh berapa lawasnya ya. Dan temuan ini sudah diteliti secara intensif sejak tahun 94 oleh tim gabungan Perancis Indonesia. Benteng ini keunikannya karena dikelilingi tebing terjal, bukit hijau, terus ada juga gua bawah tanah. Jadi di situ menyimpan berbagai arkeologi. Juga ditemukan nih jejak peninggalan manusia purba berupa lukisan telapak tangan, gambar perahu hingga figur hewan nih keren di sana. Peninggalan prasejarah yang paling banyak temukan di kawasan ini adalah lukisan gua atau rock art yang jumlahnya mencapai 2.300 gambar dan didominasi gambar telapak tangan dengan susunan tertentu.

Orang diam sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lanjut lagi nih ya, teman kesahan ya, mengenai potensi dan harapan geopark internasional ya dari kawasan Kulirang Mangkalihat ini nih, Crown Desena. Jadi setelah berstatus Taman Bumi Nasional, kawasan kawasan Kulirang Mangkalihat ini akan diajukan sebagai UNESCO Global Geopark. Jadi langkah ini didukung oleh penetapan 26 situs warisan geologi oleh Kementerian SDM pada tahun 2024 yang tersebar di wilayah Kabupaten Berau dan Kutai Timur. Jadi pengembangan status ini diharapkan hanya memberikan perlindungan bagi situs geologi, tapi juga menjadi sarana untuk mengangkat nilai kebudayaan lokal dan meningkatkan potensi pariwisata yang berkelanjutan.

0: keren banget nih baju. Sweater 100 ribu dapet 3. Ih, maka merek mahal lagi. Memang kalau ngetrip nih bisa hemat kalau kayak ini.
1: Nah, siapa nih yang suka ngetrip? Budaya thrifting alias belanja barang atau pakaian bekas ternyata sudah berkembang sejak lama loh. Sebelum menjadi tren bagi anak-anak muda zaman sekarang, kata thrifting ini sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Dirangkum dari berbagai sumber, thrifting secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yang artinya hemat. Asal-usulnya dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya dengan hati-hati untuk mencapai kemakmuran. Kemudian maknanya berubah dari waktu ke waktu hingga menjadi membeli barang bekas sebagai upaya menghemat pengeluaran untuk membeli suatu barang.
2: Sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Shay?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sinergi masyarakat adat dan pengembangan wilayah di Karsang Kuliran Mangkalihat nih Bu Sumbo ya. Jadi keberhasilan pengembangan kawasan ini diterlepas dari peran aktif masyarakat adat seperti Dayak Lebo di Kampung Merabu. Jadi dengan potensi yang sangat luas, mulai dari situs bersejarah seperti Gua Beloyot hingga keindahan alam seperti Danau Nyadeng ya, pemerintah bersama mitra seperti YKAN berupaya mengintegrasikan pelestarian hutan desa dengan ekowisata. Jadi kolaborasi ini bertujuan untuk mengekspos kekayaan warisan alam dan budaya secara lebih luas, sekaligus ini memastikan kesejahteraan masyarakat setempat tetap terjaga ya, melalui pengelolaan wisata yang bertanggung jawab. Demikian informasinya dikutip dari laman detik.com nih Bu Sumbo. Selanjutnya juga pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya, itu Teras UMKM ya. Jadi tetap bersama kami di Forum 4 RRI Samarinda.

0: peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Eh, tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
3: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kronisana pertanyaan masyarakat mengenai keberlanjutan program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali mencuat dalam program Halo RRI. Menanggapi hal tersebut, pihak Samsat menegaskan hingga wayahni belum ada kebijakan pemutihan atau penghapusan tunjakan pajak kendaraan bermotor. Pertanyaan tersebut disampaikan seorang warga bernama Daniel dari Long Ikis, Kabupaten Paser dalam siaran Halo RRI hari ini. Sidang menanyakan apakah program pemutihan bagi kendaraan yang telah lama menunggak pajak masih berlaku. Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Paser AKP Weni Wahyuningsih menjelaskan hingga wayahni belum ada program pemutihan dari Samsat. Menurutnya, kewenangan terkait kebijakan pajak berada di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Sementara itu, Kepala PTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah atau PPRD Wilayah Paser, Doni Marisia, ini menjelaskan wajib pajak yang terlambat membayar akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran denda untuk kendaraan yang masa pajaknya berakhir pada tahun-tahun tertentu dapat berbeda karena mengikuti ketentuan tarif yang berlaku saat itu. Oleh sebab itu, masyarakat yang ingin mengetahui rincian tagihan maupun besaran dendanya disarankan datang langsung ke kantor Samsat terdekat agar memperoleh informasi yang akurat. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

104 dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren ya senak ya, di program Teras UMKM ini seperti biasa akan membahas mengenai tips-tips bisnis yang mungkin bisa Etam coba ya. Nah kali ini adalah tips yang mungkin bisa Etam lakukan ya, yaitu hal yang harus dihindari saat memulai bisnis dengan teman. Karena menjadikan teman sebagai mitra bisnis itu bukan suatu hal yang buruk ya. Tapi Jo, Pro Etam ingat ada beberapa hal yang harus dihindari saat memulai bisnis dengan teman. Bisnis dengan teman ini upaya bersama agar Etam ini bisa berkembang lebih maju. Apalagi mereka teman dekat yang Etam miliki. Tentunya juga akan merasa lebih nyaman ketika menjalani bisnis bersama ya. Tapi kan memang sebuah bisnis itu pasti ada rintangannya. Dan jarang juga hubungan pertemanan itu ada aja masalahnya yo ketika Etam ini saling berbisnis gitu ya. Jadi ini buat Etam membacakan beberapa tips untuk Etam lakukan ya, bisa dihindari saat memulai bisnis dengan teman. Apa aja itu tipsnya nanti buat Etam bacakan ya. Jadi Etam dengar dulu lagu yang satu ini.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Masih di teras UMKM ini Bu Sumbo ya. Jadi ada beberapa hal yang harus Etam hindari mon mulai bisnis dengan teman ya. Jadi yang pertama adalah mulai usaha tanpa adanya ikatan perjanjian. Ini harus Etam hindari ya. Jadi dalam menjalankan sebuah bisnis, kepercayaan itu kunci utamanya. Tapi percaya seseorang itu juga belum cukup ya Bu Sumbo. Walaupun memang itu teman dekat kita sendiri, tapi tetap saja harus ada perjanjian ya. Karena ya percayaan kan kadang bisa saja tiba-tiba berubah begitu ya. Jadi memang karena bisnis itu selalu berkaitan dengan uang ya. Siapa saja bisa berubah karena hal tersebut, walaupun itu orang yang Etam percayai. Jadi sebelum memulai bisnis sebaiknya harus membuat surat perjanjian, dikasih materai gitu ya. Jadi memang ini sudah resmi begitu suratnya. Jadi dengan adanya ikatan perjanjian, setiap seseorang nih bisa mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu juga akan kuat di mata hukum nih. Mun ya ditahu ya, kalau misalnya tiba-tiba ada masalah kah atau apa, itu ada buktinya lah ya. Jadi tetap bisa Etam pertahankan bisnis yang sudah dibangun itu. Kemudian yang harus dihindari adalah memilih teman yang disevisi. Nah, terkadang seorang pilih temannya sebagai mitra bisnis karena berdasarkan modal sudah saling kenal, apalagi sudah Etam percaya benih ya. Tapi dengan membuat apa ya, sudah merasa nyaman mungkin ya dengan mereka. Tapi itu juga sebaiknya perlu dihindari nih kerana di sana. Karena memilih teman sebagai mitra bisnis itu diboleh sembarang. Karena walaupun kita sudah dekat dengan teman, tapi beda visi bisnisnya itu juga bisa menyebabkan masalah di kemudian hari ya. Jadi harus Etam pilih yang benar-benar satu visi, satu pemikiran, itulah baru bisa kita jadikan teman bisnis begitu ya.

Taris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun siri, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gabus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Oke, lanjut lagi nih, masih di teras UMKM ya, kerennya sana. Jadi apa saja yang harus etam hindari lagi nih untuk berbisnis dengan teman? Selanjutnya adalah hindari mencampuri urusan bisnis dengan kehidupan pribadi. Jadi etam harus bersikap profesional, jangan pernah campuri kehidupan pribadi dengan urusan bisnis ya. Mohon itu etam melakukan, bisa saja bisnis ini akan mengalami gulung tikar. Misalnya jika terjadi perselisihan kecil ya dengan teman etam nih, sedangkan usaha kita nih lagi berkembang. Nah, pastinya etam nih berdampak pada bisnis kita kan. Jadi solusinya adalah hindari perselisihan. Jadi harus mampu memisahkan antara kehidupan pribadi dengan urusan bisnis. Kemudian yang harus dihindari, jangan jadikan bisnis sebagai perusak hubungan pertemanan. Nah, pasti banyak juga nih ya orang yang hubungan pertemanannya itu kandas karena urusan bisnis. Ini juga sering juga dijumpai ya keren di sana ya. Jadi berbisnis dengan teman merupakan upaya agar bisa berkembang bersama. Jadi menjalankan bisnis yang sehat itu kawal menguatkan hubungan seseorang. Jadi jangan jadikan bisnis sebagai perusak hubungan pertemanan etam ya. Jagalah hubungan agar tetap harmonis ke depannya sampai usahanya berkembang dengan besar ya. Kemudian yang terakhir adalah hindari miskomunikasi dengan teman kita sendiri. Jadi membangun usaha bersama-sama pasti juga tidak boleh lepas dari kelancaran komunikasi. Komunikasi yang lancar ini hal yang penting ya. Karena tanpa komunikasi pasti mustahil nih bisnis etam bisa berkembang dengan pesat. Jadi harus selalu berkomunikasi ya, harus terbiasa menghubungi teman kita, apalagi dengan mitra yang kita kerjasama juga. Jangan sampai itu terlupakan ya karena di sana ya. Oke deh, informasinya buat tata kutip dari laman identimes.com. Selanjutnya nih koran di sana pukul 12 akan ada program musik dan informasi. Jadi tetap ramaikan perempat Teresa Merinda ya.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: baunya pang sungai ini leh.
1: Tegak apa di bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kurang di sana, kabar melegakan datang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seorang warga bernama Sudirman yang sempat dilaporkan hilang di kawasan hutan Desa Sesulu, Kecamatan Waru, akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat pada hari Selasa pagi. Korban sebelumnya dilaporkan hilang saat perjalanan pulang dari kebun sawit pada hari Senin sore. Diduga korban tersesat karena sepeda motornya kehabisan bahan bakar, sehingga tidak terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah dilakukan upaya pencarian intensif sejak dini hari oleh tim gabungan BPBD PPU, TNI Polri serta warga setempat, Sudirman ditemukan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah di jalur penangkaran rusa desa api-api. BPBD mengimbau masyarakat untuk selalu mempersiapkan perlengkapan memadai, memastikan kondisi kendaraan, dan memberi kabar kepada keluarga terkait rute perjalanan saat beraktivitas di kawasan hutan atau perkebunan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Karakoran di sana ya pada pukul 12 nih ya, biasanya etam pada makan siang ya. Jadi Mbok Tata akan membacakan informasi ya di program musik dan informasi sekaligus menemani karakoran di sana untuk santap siang atau beristirahat di siang hari ini ya. Untuk informasi pertama, ini ada informasi mengenai Mendagri soroti harga beras, bawang putih, minyak goreng naik, cek harga terbaru di Pasar Samarinda.

nyumbang inflasi bulanan. Jadi sebagai langkah pengendalian, pemerintah wayahni tengah berkoordinasi dengan kementerian terkait dan menyiapkan berbagai langkah strategis untuk warga Samarinda yang ingin memantau perkembangan harga terkini di pasar-pasar tradisional. Etam bisa mendapatkan data resminya melalui akses laman Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Demikian informasinya dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Sembari Etam menantikan kumandang azan zuhur pada pukul 12 lewat 21 waktu Indonesia Tengah.

0: sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.
1: Wah, sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
2: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
1: Ya kamunya sih, yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
2: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
1: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
2: Maksudnya cuma tekun?
1: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
2: Tapi...
1: Sudah, nggak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.
4: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
2: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
3: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
4: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
3: Tapi itu pipa sampah.
4: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
3: Kenapa harus dipisah?
4: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik, nanti kita bawa ke bank sampah, biar dapat uang jajan.
3: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
4: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
3: Oh, jual sampah plastik.
4: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
5: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
3: Oh, begitu.
4: Siap mama, laksanakan.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, Quran dan sana selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya. Kita beralih ke informasi berikutnya nih ya. Ini juga sempat viral di sosial media, diduga pusut mahakam muncul di Samarinda. Jadi kabar viral datang dari perairan Sungai Mahakam Samarinda Kaltim. Sebuah video yang memperlihatkan kemunculan mamalia air sempat membuat heboh warga karena banyak yang menduga satwa tersebut adalah pesut mahakam, ikon kebanggaan kota Samarinda. Namun, Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia atau RASI telah meluruskan informasi tersebut nih, Kronisana. Jadi berdasarkan analisis morfologi, satwa yang terekam itu dipastikan bukan pesut mahakam, melainkan diduga kuat adalah lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik. Yayasan RASI menjelaskan perbedaan ini cukup jelas. Pusut mahakam punya kepala yang bulat dengan sirip punggung kecil, sedangkan lumba-lumba yang terlihat dalam video tersebut punya moncong yang lebih panjang serta sirip punggung yang tinggi dan melengkung. Dan terkait temuan ini, Yayasan RASI mengimbau masyarakat untuk mengejar atau mengganggu satwa tersebut. Jika kembali terlihat, warga diminta untuk segera melaporkannya pada pihak berwenang atau lembaga konservasi agar dapat dilakukan penanganan yang tepat. Demikian informasinya dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

Ya, Bu Sumba, untuk informasi terakhir ya di program musik dan informasi mengenai waspada sebagian besar masyarakat Indonesia berisiko tinggi kena diabetes. Jadi kurang di sana memang etam ini perlu meningkatkan kewaspadaan terkait kesehatan ya. Wayah ini diabetes mellitus di Indonesia terus mengalami peningkatan dan di hanya menyerang lansia tapi juga menyerang usia produktif hingga remaja. Berdasarkan data riset kesehatan dasar, prevalensi diabetes naik dari 6,9% pada tahun 2013 ini menjadi 8,5% pada tahun 2018. Dan ia mengkhawatirkan sekitar 3 dari 4 penyandang diabetes bahkan menyadari nih kondisi kesehatan mereka, sehingga seringkali terdeteksi setelah muncul komplikasi serius seperti penyakit jantung atau stroke. Oleh karena itu, penting bagi etam untuk melakukan deteksi dini dengan cek gula darah secara berkala. Selain itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pola hidup sehat, yaitu batasi konsumsi gula, perbanyak konsumsi sayur dan buah, dan jangan lupa jaga berat badan ideal, lalu rutin beraktivitas fisik minimal 150 menit setiap minggunya nih, kronesana. Jadi marilah etam jaga ya kualitas hidup mulai dari sekarang. Big informasinya, maksudnya informasi tadi dikutip dari laman rai.co.id ya, keren di sana ya. Sekaligus menutup kebersamaan etam di program musik dan informasi. Selanjutnya juga ditunggu akan ada program mitos dan fakta seperti biasanya ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama naik 21 per gram. Maksudnya 21.000 per gram ya kurang di sana dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 wayah ini berada di level 2.608.000 per gramnya. Sedangkan emas UBS dipatok 2.620.000 per gram. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
3: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
2: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mun tegak tuh yo.
3: Yandi hanya me. Aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Pro 4 RRI Samarinda ya, Bu Sumbo ya. Eta balik lagi nih, tapi wayah nih di program Mitos dan Fakta. Dan edisi hari ini Mbak Tata membahas mengenai mitos yang salah tentang pribadi introvert. Nah, apakah item termasuk ya? Kalau Mbak Tata sendiri, iya introvert sih sebenarnya, tapi tergantung juga dengan lingkungan sekitar. Munia lagi rami juga umpatan becarangan ya. Oke deh, nanti kita melanjutkan lagi formasi berikutnya ya. Kita mendingan dulu sajian lagu daerah Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, mitos fakta dari seseorang yang introvert nih Bu Sumbo ya. Yang pertama, ajarnya tuh introvert nih suka bicarangan. Jadi kenyataannya introvert itu nih suka ngomong kecuali mereka harus membicarakan sesuatu yang memang harus dikatakan ya. Jadi mereka nih suka pembicaraan yang singkat. Coba etam cari ya topik yang disukai oleh orang introvert, maka mereka nih akan berhenti bicara. Kemudian yang kedua, introvert itu pemalu. Yang mereka butuhkan adalah alasan untuk berinteraksi. Jadi mereka ini dia akan berinteraksi hanya untuk sesuatu yang penting nih Bu Sumbo. Jadi Moneta mau berbicara dengan mereka yang introvert, mulailah pembicaraan terlebih dahulu. Jadi nanti mereka juga akan mengikuti alur pembicaraannya ya.

0: setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, Bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Oke, Bu Sombo, balik lagi di program Mitos dan Fakta ya. Ini juga sekilas info untuk keranden sana nih. Mohon buat tata lihat cuaca ya dari balik studio Pro 4 RS Samarinda. Ini kelihatannya berawan ya. Tadi tuh tegak-tegak ini awannya agak gelap gitu, mau mendung ya. Jadi ini tahu juga apakah nanti akan hujan apa nanti, tapi tetap untuk keranden sana jangan lupa untuk membawa jas hujannya ya. Jangan lupa karena takutnya cuacanya bisa berubah kapan aja, walaupun memang sudah mungkin ada kali seminggu ya belum ada hujan, tapi tidak apa-apa, kita persiapkan aja ya jas hujannya. Dan jangan lupa ya untuk yang mungkin sedang dalam perjalanan tetap berhati-hati ya keranden sana ya. Oke, kita lanjut lagi mengenai mitos fakta dari orang introvert. Waduh, apa tuh ya? Jadi ada yang bilang orang introvert itu kasar, apa benar nih ya? Jadi orang introvert itu sebenarnya hanya ingin setiap orang bersikap wajar dan apa adanya. Tapi sayangnya ini di semua berlaku di semua lingkungan, jadi berakibat pada tekanan yang dirasakan oleh orang introvert dan membuat mereka itu merasa lelah. Jadi makanya wanita lagi nongki mungkin ya bersama orang introvert, dia di mana nih? Di mau ini umpatan becarangan, tapi bukan karena apa, tapi karena mereka itu ya mungkin energinya juga habis ya, jadi merasa lelah begitu kurang di sana. Kemudian selanjutnya orang introvert itu tidak suka melakukan kontak dengan manusia. Nah, jika etam bisa membuat seorang introvert menganggap kita sebagai teman, maka etam mempunyai teman seumur hidup. Jadi saat mereka itu respect kepada kita ya, mereka itu akan menjadikan kita sebagai teman seumur hidup. Jadi introvert itu terkadang kebanyakan temannya itu aja. Jadi munnya sudah nyaman dengan satu orang, ya sudah sama dia aja begitu Bu Sombo ya. Karena untuk berinteraksi dengan orang lain memerlukan waktu dan di semuanya langsung klop gitu ya untuk mengobrol bersama. Kemudian yang terakhir adalah introvert tidak suka keramaian. Nah ini benar sih biasanya ya. Jadi mereka hanyalah pribadi yang cepat menilai situasi. Ketika mereka merasa tidak perlu lama-lama di suatu tempat, mereka tidak akan segan untuk pergi. Namun bagi mereka rumah adalah tempat untuk cas energi yang paling tepat, karena di banyak bertemu sama orang. Kalau di rumah kan ketemunya sama keluarga mahal, jadi aman aja. Tapi dibawa misalnya nih ke mall misalnya, jalan aja sejam dua jam, pasti mereka merasa capek, uyuh ya. Jadi perlu cas energinya begitu karena di sana ya. Demikian informasi tadi dikutip dari laman liputan6.com. Sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam ya di program Samarinda siang nih keranden sana yo. Jadi buat tata sekalian pamit diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata yo. Semoga selalu terhibur keranden sana dengan mendengarkan RRI Pro 4 Samarinda dan selanjutnya juga pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan ada program siaran berjaringan budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta dan RRI Medan. Dan untuk topiknya apa aja nanti bisa Etam dengarkan ya. Di RRI Digital bisa juga atau di terestrial ya. Nanti di RRI Pro 4 di Samarinda sama Jakarta juga bisa ya. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri. Terima kasih untuk Bu Sumba yang mendengarkan tadi ya. Selamat buat Tata siaran. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wush Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya. Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian Rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan Rontek identitas budaya daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

dan tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Kapan gitu?
1: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu, tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung, cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh
2: ada
1: gitu.
2: Banyak inilah, macet-macet juga, luar biasa lah.
1: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah? Atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini lagi jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti Edi selepet sama bapaknya gitu kan ya. Kanun saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak, sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutasuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro4 Medan dan bersama dengan Pro4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya, ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Bataknya. Dan saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet enggak Medan namanya, apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: Di RT ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi itu lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya, di Batak atau di Mandailing, di Angkola itu Horas. Nah, kalau

0: perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
1: Ya,
0: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
1: Pasisi.
0: Ya, ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara di yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
1: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
0: Jadi kalau secara administratif Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
1: Iya.
0: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
1: Ya.
0: Apa yang disitu, Pak? Yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
1: Kapur ya. Barus ya, Pak.
0: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
1: Iya. Nah,
0: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu, dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga, ya gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya.

0: di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
1: Samudra Hindia.
0: Iya, gitu. Itu dia.
1: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
0: Iya.
1: Nah, setahu Hanum ya,
0: iya,
1: Kota Barus adalah kota pertama yang di menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
0: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
1: Pertama masuk ya.
0: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi dari ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
1: Bongal.
0: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi, manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
1: Iya.
0: Di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus, tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
1: Sampai ke Bongal tadi.
0: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
1: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
0: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu sebelum Islam itu.
1: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak.
0: Iya.
1: Apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
0: Iya,
1: Pak.
0: Iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
1: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
0: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14 yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Sementara Batak ini tadi ada di pedalaman. Sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
1: Enggak juga.
0: Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
1: Pesisir, pasisi lah ya.
0: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena barus itu selain kata barus juga disebut fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang fansur.
1: Fansur.
0: Iya, fansur itu artinya menyebut barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang pasisi.
1: Orang pasisi ya, gitu ya.
0: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu, ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
1: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu, Pak.
0: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
1: Iya.
0: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
1: Iya.
0: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
1: Iya, bermarga ya, Pak ya.
0: Jadi saya Piliang.
1: Piliang Minangkabau.
0: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an. Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya, siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Eropa, orang-orang Timur Tengah itu datang ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson, ya. Angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
1: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Iya. Nah,
0: nanti ketika Januari baru mereka balik ke
1: sana.
0: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
1: Berarti gitu. Itu termasuk akulturasi juga lah itu ya, Pak ya?
0: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang sebut akulturasi. Ya, tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
1: Iya.
0: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
1: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
0: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
1: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
0: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami saya misalnya ngomong kepada
1: Mbak Hanum.
0: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
1: Jadi apa panggilannya itu?
0: Uning.
1: Uning.
0: Iya. Kalau saya, Oge.
1: Berarti panggil Oge dong ini.
0: Iya, boleh.
1: Gak enak tapi panggilnya.
0: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
1: Ada.
0: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida.
1: Sida.
0: Sida itu kalian.
1: Kalian.
0: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
1: Hmm. Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
0: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
1: Hamuna.
0: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
1: Oh, muna aja, hanya hilang gitu ya, Pak ya. Iya.
0: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
1: Kasiko itu bahasa Minang.
0: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
1: Melayu kuno.
0: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
1: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13:30 nih, Mpok Nopa.
2: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Dokter.
1: Mpok Nopa orang Minang kan?
2: Iya, asli orang Minang.
0: Nampaknya.
2: mak bapak awak orang Padang kedua-duanya. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
1: Oge, ini Kapten Oge.
2: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
0: Kebanyakan.
2: Iya, karena saya ngeliat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
0: Dari Sumatera Barat.
2: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya.
0: Caniago.
2: Caniago, ya benar-benar.
0: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
2: Oh, urang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
0: Piaman Laweh.
2: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti budaya Manjapik Marapula yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
0: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
2: Oke.
0: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada, tapi ada konsep yang
1: mirip
0: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
2: Oke. Okay.
0: Nah, tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
2: Iya benar.
0: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat.
1: Dari tidak seketat Minang.
0: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya, posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
2: Nah, oke.
0: Okay. Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
2: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
1: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
0: Betul. Oke nih. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
1: Minangkabau,
0: Minangkabau ada. Banyak, Melayu ada, Mandailing,
1: Mandailing banyak,
0: Kola, Jawa.
2: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
1: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
2: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
0: Iya mungkin ya, Betawi lah begitu mungkin.
2: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik-baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
1: Iya.
2: Abang kok oke. Ya, boleh disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu. Berapa untuk Medan, Kak Hanum?
1: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-61-44248.
2: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
1: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-61-44248.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-112-4928 untuk WhatsApp-nya, 021-35-04-510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih, Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantik, yang blaem.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya ayo kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Apa?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
2: Innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya Pak?
2: Pak Zahrin.
3: Pak Zahrin.
2: Oke, itu panggilan.
4: Panggilan.
5: Abang kalau di Betawi.
2: Iya.
4: Abang ya.
2: Iya.
4: Iya, kan kalau di itu kan Abang Berkas kan panggilannya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya,
3: Abang Pok. Kalau di Jakarta, Pok.
2: Abang Pok.
3: Abang Pok.
4: Sama Abang.
2: Iya.
4: Saya mau nanya nih, Pak Kahanum ya, Pok Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal, kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya.
2: Ada.
4: Itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
2: Anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Ogi, tapi bahasa Melayu, bahasa ya. Ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitu lah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya Cak.
4: Oke, dan Pranova itu aja, salam buat semuanya aja ya.
2: Ya, salam juga, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova, langsung ya?
3: Langsung aja, yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginep OG di situ kan?
3: Iya, iya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya, terbukti Wakil Presiden dan Presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuma dibuat kilometer gitu aja?
5: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pok Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer nol
5: gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan, karena di situ ada situs Lobutua. Di Barus itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya. Nah,
5: tapi sebetulnya.
3: Iya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya. Jadi Makam Mahligai misalnya, itu juga karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
5: ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica, ya? Di Bone.
2: Dari Ica di Bone.
5: Jauh, Sulawesi. Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu ya. Sehingga disebut lah ini dari mana kau gitu. Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal, itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita, apa namanya, menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah, gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya merbahasa Angkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Nggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-jua, Enjuah-jua, Yahu
3: yang dari Nias ya.
5: Yang dari Nias, baru Oi Dusana.
3: Iya.
5: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah, itu dia penjelasan
2: baik
5: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya,
2: dari Bone. Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan. Medan kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada? Belum ada ini.
2: Oh, belum ada.
3: Telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya udah, kalau gitu ke Jakarta lagi di 021-3504510. Silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu dari Maluku.
6: Ayu di Maluku Tengah.
2: Iya, silakan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanu yang ada di Batara Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Ya, tidak. Kita dengar suara ya, Mbak Hanu.
2: Iya. Mbak Hanu bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hari ini ya.
2: Iya, oke.
6: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
3: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Ya udah kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
5: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
3: harmoni,
5: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India, ya, Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disau. Jadi tepian disau gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
3: Saling tadi memahami.
5: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
3: Iya.
5: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
3: Iya.
5: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai, gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
3: Harmoni.
5: Nah, gitu kira-kira.
2: Baik.
3: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
5: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
5: Ya, terima kasih Pak Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus.
5: Kapur barus tadi.
2: Iya. Yeah.
5: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
5: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
5: Iya.
2: Enggak
5: juga.
2: Oh, enggak juga.
5: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
5: Bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
5: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oh, sultan muda gitu kan ya.

0: sih.
1: Ya sebelum ditutup, oi dun sana.
0: Iya. Oi dun sana. Oh dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Krondeng Sana, Universitas Negeri Yogyakarta atau disingkat dengan UNY, telah mengumumkan hasil seleksi jalur mandiri CBT di kampus pada 14 Juli 2026. Selain proses daftar ulang, para calon mahasiswa perlu memperhatikan rincian biaya pendidikan yang terdiri dari uang kuliah tunggal atau disingkat dengan UKT dan iuran pengembangan institusi atau disingkat dengan IP. Berikut terkait biaya pendidikan yang patut untuk diperhatikan, di mana sistem IP merupakan uang pangkal yang dibayarkan satu kali selama semester pertama. Besaran IP didasarkan pada kesanggupan orang tua calon mahasiswa dan tidak menentukan kelulusan peserta seleksi. Ketentuan UKT. Mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri ini akan dikenakan UKT minimal kategori 3. UKT tersebut akan disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa serta struktur biaya, di mana untuk kelompok 1 biaya IP ditetapkan sebesar Rp0 bagi semua jurusan. Namun, untuk kelompok 2 hingga 13, besaran IP bervariasi tergantung pada jurusan yang dipilih. Dengan nilai yang berbeda untuk program studi umum atau teknik, kependidikan, statistika, ilmu sosial atau sejarah, hingga kedokteran yang memiliki rentang biaya tertinggi. Penting untuk diingat bahwa seluruh biaya yang telah dibayarkan, baik biaya pendaftaran maupun biaya pendidikan, tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Informasi detail mengenai besaran IP per kelompok untuk setiap jurusan dapat merujuk pada ketentuan yang telah diterbitkan oleh pihak universitas.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Meriang, waktunya etam dangdutan.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
3: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
4: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
3: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
3: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
3: Ih, apa sih? Sumpah.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Marian Kerandeng sana, Busu Fendi kembali hadir Kerandeng sana ya, di waktu yang sama dengan hari Senin kemai Kerandeng sana. Semoga Deng sana Andi akan pernah bosan tentunya ya, telinga Busu Fendi di RRI Perambah Samarinda. Serta untuk mengawali perjumpaan Busu Fendi di siang hari ini Kerandeng sana ya, menjelang sudah waktu-waktu Marian, Busu Fendi mengucapkan selamat bergabung bagi Kerandeng sana yang telinga kami dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya melalui 98,4 FM ataupun bagi Deng sana yo yang nelinga kami dari Sabang sampai Merauke, tentunya bisa nelinga kami melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store Kerandeng sana yo yang ada di Android dan juga di iOS. Kerandeng sana, ketika Busu Fendi sudah berkicau mania nih di jam 3 Marian, sudah pasti akan mengawani Deng sana hingga merapat di jam 5 Marian Kerandeng sana. Dan tentu bagi Deng sana yang hendak tamat dalam program Dendang Marian, jangan lupa passwordnya yo. Waktunya etam dang dang dang dangdutan. Bagi Kerandeng sana yang mungkin bingung, aduh Busu Fendi ini mau tamat mau bergabung, ini teleponnya kemana sih nih Busu Fendi ini, ulun ditahu nih nomornya nih. Nah Kerandeng sana nomornya ada di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361152, atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811 5819

0: Dikala cuaca Samarinda yang saat ini sudah merok kerandeng sana yo tadi tuh masya Allah tabarakallah la haula wala quwata illa billah kerandeng sana yo. Tadi tuh panasnya beneh-beneh kayak neraka bocor kerandeng sana yo. Bahkan Bu Supendi datang ke studio tuh pun maha yo itu lengan sudah ini kerandeng sana sudah belang. Udah hitam tadi tuh, bahkan Mbak Tata pun ngeliat tadi ketawa sih Dayo karena di sana ya saat ini sudah mulai merok ya mudah-mudahan lah merok sampai malam atau mungkin bisa jadi hujan lah boleh karena di sana ya agar tidak terlalu panas karena ini lumayan sudah semingguan lebih nih karena di sana untuk daerah Samarinda diguyur dengan hujan bahkan di media sosial tuh ya karena di sana di hulu Sungai Mahakam tuh juga sudah mulai surut airnya karena sudah mulai kering. Karena deng sana langsung maha bagi deng sana yang dak tama Bu Supendi tunggu kehadirannya dan saat ini juga sudah ada dua pendengar karena deng sana yoh yang ingin bergabung bersama kami satu telepon melalui telepon kantor dan satu lagi melalui telepon WhatsApp. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor yoh karena deng sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam Denang Marian, waktunya dang dang dang dang dang dang dang
0: dutan. Itu 7 kali benar dang dang dang dang dang dang dang dang dutan. Ini tegaknya alhamdulillah baik. Ini tegaknya karena bahagia Spanyol menang tegaknya nih.
1: Absen mahan ya, absen mahan.
0: Oh, absen maha. Busu, mau minta lagu apa nih Dendang Meriannya?
1: Lagunya nomor
0: 3
1: aja.
0: Oh, nomor 3, nomor 3. Oke, salam sapanya silakan.
1: Salamnya untuk Sadayana.
0: Mm-hmm.
1: Terus semuanya aja, kesehatan segalanya.
0: Amin.
1: Mm-hmm. Untuk Busu Pendi, Julak Pendi, apalagi
0: ah, siapa lagi?
1: Pendi, terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama. Untung enggak di sama-sama. Ada tadi ada sekarang sudah istirahat tadi.
1: Udah mulang kah?
0: Belum waktunya pulang.
1: Iya dah. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Jula Rinjani nih. Ini sekarang acilnya nih, acil bukan acil sembarang acil. Ini bersama dengan Mbok Nana nih. Halo, assalamualaikum Mbok Nana.
2: Waalaikumsalam, waktunya etam dang dang dang dutan. Om Pendi.
0: Oh, kenapa dipanggil Om?
2: Yang tadi kan dipanggil Pendi, sekarang dipanggil Om.
0: Di kebayang satu hak apa Busu Pendi dipanggil Om?
2: Lah ya kan ada anaknya kan disuruh panggil Om Pendi.
0: Bener sih. Padahal amun kita yang lebih sepuh padahal daripada saya nih.
2: Umurku baru 5 tahun Om Pendi.
0: 5 tahun dari belakang mungkin
2: mana tanpa ketawa ngakak itu dia dengerin.
0: Ya Allah, Mbak Nana mau minta lagu apa nih? Dendang dang dung.
2: Yang disebutkan pang satu-satu pang.
0: Ini lagunya ada Memori Daun Pisang dari Revina Alvira, kemudian Menuju Terang dari Selvi Yama. Lepas itu ada Tulang Rusuk.
2: Opendi. Yang Memori Daun Pisang aja Om Pendi.
0: Oh, siap tante. Ada sama-sama. Oh,
2: masuk pula Bu Surinjani.
0: Ada sama-sama nanti.
2: Aku selalunya buat saudaraku Mbok Yuli, sekolah sama selalu buat Mbok Maya yang di mana itu?
0: Mbok Maya di Gorontalo, Acil.
2: Buat Mbok Maya di Gorontalo. Ujar bubuhannya apaan ini bilangnya. Nah, buat Busu Misran juga bersama Bu Mengnya ya, Busu Ago bersama Bu Ani, Bu Elsa. Bu Parida juga ya, Busu Kutai, semoga selalu Busu Kutai ya buat Busu Misran tuh. Kamu masuk jangan panjang-panjang Busu Misran. Waktunya habis tuh Busu Misran. Buat Busu Ramli juga ya, buat Mbak Dila, buat segala-galanya aja, Om Pendi.
0: Siap, Acil.
2: Alhamdulillah, hati-hati ya, Om Pendi ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh kerandeng senayu ada Acil, bukan sembarang Acil nih si Dani. Si Dani yang punya Mangkurawang. Baik, kerandeng sana langsung Busu Pendi sapa ke penelpon berikutnya ya. Kerandeng sana, guyonan maha, kerandeng sana ya, aman. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
3: Assalamualaikum.
0: Siap nih Busu. Siap nih dengan Busu Kutai yo.
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Busu mau minta lagu apa nih Marian ini?
3: Ayo, Pak.
0: Ini lagunya ada Menuju Terang dari Selvi Yama. Tulang Rusuk dari Rita Sugiarto, Semata Karenamu dari Jihan Audi, Curiga dari Celi Liana, Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti, Permata Hati dari
3: Penghulu ya.
0: Bawa Aku ke Penghulu. Oke, ada salam sapanya di ini.
3: Halo, Ultra Superstar.
0: Heem.
3: Mulan Nardi ya.
0: Heem, ada Acil Nana.
3: Acil. Lagu.
0: Heem.
3: Wira Sateng.
0: Heem.
3: Musik kecil.
0: Heem.
3: Itu ya.
0: Heem. Sama-sama, makasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gara-gara tadi kirim salam ke Mbok Maya sampai Bu Supendi tulis nih. Namanya Mbok Ernawati, alamatnya Gorontalo. Dikarenakan enggak fokus tadi sambil ngetik soalnya tadi ya kerandeng sana. Memang ada mahani memang Acil Nana nih. Baik, kerandeng sana Bu Supendi sapa ke penelpon berikutnya nih yang sudah berdering. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian.
4: Waalaikumsalam, dan waktu tendang Rian.
0: Nah, baru tadi ditagor tuh sama Acil Nana.
4: Mbok Nana kah?
0: Mm-mm. Ada nelingan di tadi.
4: Oh, aku mau ngidupi ano Bang ano Spendi.
0: Oh, baru ngidupin.
4: Baru minyak dua.
0: Ya, kelewatan berarti tadi sudah habis nyinden tadi busu.
4: Aku dengar cukup time ada itu.
0: Oh. Busu meminta lagu apa nih Dendang Meriannya Busu?
4: Lagu Dendang Meriannya ini apa-apa aja yang ada itu Busu ini.
0: Di sini yang ada sebentar Menuju Terang dari Selfie Yama.
4: Tulang, ya,
0: ini aja. Ada sama siapanya enggak nih? Jula nih.
4: Ada siapanya buat Busu Kutai Busu Kendi. Buat Mbak Nana, selamat sore.
0: Mbak Nana.
4: Buat Busu Mamat.
0: Busu Mamat. Ini tegaknya lagi di Maduro nih.
4: Iya.
0: Oh.
4: Lihat pun lagi nih. Nanti malam pantas lah Busu Kendi.
0: Nanti malam ada pantas Kutai. Nah. Ini tegaknya kena habis nelinga suara Busu Pandi langsung terputus tuh teleponnya dari Busu Misran. Allahu Rabbi. Langsung aja nih tadinya sudah disenggol juga sama Mbok Nana nih dari Gorontalo. Halo, assalamualaikum. Gorontalo menyala, bosku.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, Dendang Merian, Mbok Maya.
5: Waktunya etam dang. Dutan.
0: Asik. Ini makin sumringah aja nih hari ini Mbok Maya nih.
5: Soalnya cuacanya cerah banget.
0: Di sana ada hujan di Kemai. Kemarin-kemarin ada hujan di. Ada hujan enggak? Tidak.
5: Enggak. Hujannya cuma hujan apa ya? Hujan awet.
0: Oh.
5: Gitu. Pakai formalin kali.
0: Pakai formalin.
5: Dan dengan maksudnya.
0: Udah kayak ayam tiren aja lagi nih. Hujannya pakai formalin, ayam mati keren.
5: Iya.
0: Mbak Maya mau minta lagu apa nih?
5: Hujan awet, so jadi.
0: Mm-mm. Mbak Maya.
5: Lagu apa aja di situ, Busu?
0: Ini gimana kalau nanti Busu Pendi kirimkan aja lagu-lagunya di WhatsApp? Karena ini suaranya putus-putus juga nih Mbak Maya.
5: Iya, harap malam aja. Itu sinyalnya enggak normal gitu.
0: Iya. Nanti Busu Pendi kirimkan aja lagu-lagunya ya ke Mbok Maya.
5: Lagi-lagi lebar. Lama nunggunya.
0: Mm-mm. Ada sama sapanya enggak nih Mbok Maya?
5: Halo?
0: Iya, halo.
5: Lagunya apa aja di situ Busu?
0: Ini kalau oke, kalau lagunya ini ada Menuju Terang dari Selfie Yama, Tulang Rusuk dari Rita Sugiarto, Semata Karenamu dari Jihan Audi, Curiga dari Celi Liana, Permata Hati dari Aura Bilqis, Karena Cinta dari Iis Dahlia, Aku Benci dari Gary Mahesa, Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen, Video Call Aku dari Siti Badriah, Rembulan dari Loli, Tak Bersamanya dari Caca Serli. Mau yang mana nih Mbak Maya?
5: Oh, yang rembulan aja.
0: rembulan dari Loli. Ada salam sapanya Mbak Maya, silakan.
5: Menyapa pertama dulu buat Busuk Benda ini.
0: Benar.
5: Santun sore, Med beraktivitas, sukses selalu dalam aktivitasnya ya, saya selalu juga dan senang dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala bareng keluarga tercinta ya Robbal Alamin.
0: Amin.
5: Terus buat busuk-busuk semuanya dan mbok-mbok semuanya yang lagi stay tune di Rompat RRI Samarinda, salam sore semuanya, salam penuh takjim, salam silaturahmi, salam kompak saudara, insyaallah kita semua sehat selalu.
0: Amin.
5: Dan senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Robbal Alamin. Maaf banget nih nggak disebut satu persatu semuanya. Oke, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi ke penelpon berikutnya ya, penelpon terakhir di sesi pertama ini karena Dendang Sanayo. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang.
0: Untung nggak kelewatan sampai ke Pasar Segiri tadi.
6: Gimana kabarnya siang?
0: Alhamdulillah, ini lama tidak berjumpa dengan Bunda.
6: Iya, lagi ada kesibukan di daerah.
0: Alhamdulillah, enggak apa-apa kalau sibuk malahan. Karena kan Bu Supendi sudah enggak ngawani pantas Jawa dari Kamis kan 2 minggu. Jadi enggak ada ketemu. Ini berarti minggu ketiga nih baru ketemu nih.
6: Iya, Bang Pendi.
0: Gimana sehat, kabarnya?
6: Ya,
0: Bunda Elsa, alhamdulillah.
6: Sehat, alafiat. Gimana Bang Pendi kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat selalu. Bunda Elsa.
6: Rekas lagu ya.
0: Boleh, mau minta lagu apa?
6: Tulang Rusuk aja dah.
0: Tulang Rusuk. Ada salam sapanya, Bunda?
6: Itu tadi adik Maya dari mana tadi?
0: Dari Gorontalo, Bunda.
6: Oh, salam kenal adik Maya ya, Gorontalo. Ada Busu Misran, ini ketulahan Busu Misran dengan saya.
0: Kenapa
6: Kemai,
0: itu?
6: Ini Kemai itu saya diajakinnya, padahal jaringan kan putus dengan Mbak Mia, Mbak Nita. Sekalinya ya, Bunda Rusmiati kok kehilangan bunyinya habis paketan, itu habis paketan. Busu Misran.
0: Tadi juga gitu tadi.
6: Habis paket kah Busu Misran ini? Tayo. Ketulahan dengan saya kita. Ketulahan dengan yang muda tuh.
0: Ada aja.
6: Betul ya. Ada Bu Nana, Bu Yuli, ada Bu Mamat, ada Bu Edo, Bu Wahyu, Bu Hamja, Bu Sulaiman Teratala ya. Ada Bu Kutai, Bu Aramli. Pokoknya salamnya buat semuanya aja ya, Moreni segala ya, Bang Pendi. Salamnya berataan. Salam kompak selalu di udara ya Bang, untuk Bang Pendi keluarga. Dan panjang umur, keluar rezeki selalu dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
6: Makasih banyak atas waktunya Bang Pendi.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Karandeng Sena, itu dulu yoh yang sudah gabungan di sesi pertama. Dan ini juga sudah ada yang gabungan tadi di laman Facebook. Ini bersama dengan Mbok Narsiwati yang ada di mana nih Karandeng Sena yoh? Ini masih Busu Pendi cari nih tempat tinggalnya di mana nih, sidak nih yoh. Sebentar Karandeng Sena. Ya itulah pokoknya Karandeng Sena yoh, masih di Nusantara. Ini Busu Pendi dia tahu nih, soalnya sidak enggak ada nyebutkan tadi. Sebentar, dari mana tadi yoh? Oh dari Kupang Karandeng Sena. Wah ini jauh-jauh beneh nih dari Kupang. Selamat nelinga, selamat mendengarkan Mbok Narsiwati. Semoga ceria dan bahagia selalu yo nelinga bersama kami di RRI Perompak Samarinda. Baik Karandeng Sena, langsung saja etam nelinga terlebih dahulu berbagai lagu dangdut yang Busu Pendi disajikan di Merian hari ini, sembari menunggu kumandang azan asor untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang insya Allah akan berkumandang di jam 3:45 Merian. Tetap bersama kami dalam program Dendang Merian, waktunya etam.

0: Suranding sanak, sesaat lagi tamakan telinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Siaran budaya
2: hari ini di program Pantas Kutai,
1: lagu-lagu daerah, kisah legenda,
3: drama legenda Ayus dan Sim,
1: dan tentu saja informasi seputar budaya
4: Habar Etam Pro 4
1: R, hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
5: Kerondian sanak, busu embo, tahu lah Etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bekisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perompat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Nathan Allen, seorang siswa berusia 17 tahun dari SMA Canisius, Jakarta, mencatatkan prestasi membanggakan dengan sukses mewakili Indonesia dalam International Olympiad in Informatics atau disingkat dengan IOI sebanyak 2 kali. Setelah meraih medali perunggu pada ajang yang sama di Bolivia tahun 2025, tahun ini Nathan kembali terpilih untuk bertanding di Uzbekistan pada Agustus mendatang. Untuk mencapai level internasional tersebut, Nathan harus melewati serangkaian seleksi berjenjang yang dimulai dari tingkat sekolah, kabupaten maupun kota, provinsi hingga nasional melalui Olimpiade Sains Nasional atau yang dikenal dengan OSN. Peraih medali OSN kemudian harus bersaing ketat dalam pelatihan nasional atau dikenal dengan Pelatnas yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau disingkat dengan Puspresnas, di mana hanya 4 peringkat teratas yang berhak mewakili Indonesia. Rahasia kesuksesan Nathan terletak pada kedisiplinannya dalam memposisikan belajar sebagai hobi, bukan sebagai beban. Ia konsisten berlatih soal-soal olimpiade setiap hari di sela waktu luang dan secara rutin berdiskusi dengan teman serta pembina untuk memecahkan tantangan atau saat merasa stuck. Bagi Nathan, membangun komunitas belajar dan menjaga konsistensi adalah kunci utama dalam menghadapi persaingan dari negara-negara hebat seperti China, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kembali lagi ke Ranting Senak bersama dengan Busu Fendi dalam program Dendang Marian. Waktunya etam dang dang dang dang dutan. Bagi ke Ranting Senak yang hendak tamas, silakan ke Ranting Senak yo. Untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152, atau juga bisa gabungan nih di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-9984, dan juga bisa gabungan ke Ranting Senak di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda ataupun di live chat kami yang ada di RRI Digital.

0: Baik, Randeng Sana, ini berhubung masih ada 4 lagu yang akan dipusingkan pada meran ini, permintaan dari Randeng Sana tadi, oh, kemungkinan di sesi kedua ini Bu Supendi tidak bisa lagi untuk menerima permintaan lagu yo Randeng Sana, karena memang keterbatasan waktu eta. Mungkin boleh salam sapa maha Randeng Sana yo. Saat ini sudah ada 2 bergabung yang bersama kami di telepon kantor 1 dan di telepon WhatsApp 1. Ini Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu yo Randeng Sana. Halo, Assalamualaikum Dendang Merian.
1: Halo Dendang Merian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya bisa lagi.
0: Iya Busu.
1: Ya sudah. Sembuh ini di higa tulang rusuknya. Siapa namanya itu?
0: Siapa itu?
1: Yamane Layamal. Itu orang dari Sulawesi Tenggara itu Busu.
0: Oh.
1: Iya. Main bola Busu. Lawas diam di Gunung Steleng Busu. Malam ini, subuh ini.
0: Nah, malam ini Busu, jangan lupa ke halaman RRI.
1: Malam tadi, subuh tadi kan gak salah halaman Busu, karena ada telepon, saya penara. Tapi sudah saya sehat kan nih Busu, saya udah tidur kan Busu, olahraga Busu hari ini Busu. Sudah menggoreng melinjo Busu.
0: Oh, melinjo buat diganyang.
1: Buat toples besar Busu, ganyang aja di subuh.
0: Di ini kan, di kenapa-kenapa asam uratnya.
1: Asam urat tuh Busu, mau makan belinjo banyak turun Busu.
0: Oh, turun.
1: Turun ke jeriji dengan kepati Busu. Ternyot.
0: Paling ya sedikit-sedikit aja kan Busu ya.
1: Iya. Nyicip-nyicip lah. Apa namanya? Prediksi saya itu kan memang Busu di antara pihak ini Busu. Prancis menang.
0: Sama tuh.
1: 15 menit, 20 menit saya lihat, wah ini berat ini kayaknya nih, kenapa kayak ini permainan. Ya kan, saya kan dulu mengamati dulu kan 2022 kan. Nah, akhirnya Busu saya perhatikan lah, sudah 2-0 dah. Tapi saya karena dukungan saya Busu, Mbappe, saya dikecewa Busu, biasa aja santai gitu. Kan mau kalah, mau apa itu mereka kan. Ini menjadikan wawasan luas kan. Jadi tidak ada yang tidak baik sebenarnya Busu, bukan kemain Busu.
0: Betul.
1: Karena teknik-tekniknya Busu dipatahkan oleh Spanyol kan Busu.
0: Betul, karena ada teknik-tekniknya sendiri.
1: Iya, sendiri kan. Misalnya sudah istirahat sekian hari kan. Tapi ya begitulah katanya bola Busu.
0: Betul.
1: Sampai bunyi kawan saya kan, apa namanya, di gercep di apalah, bisa begitulah bola kan. Mungkin kena hipnotis kali ya, misalnya. Namanya bola kan
0: itu. Itu sudah. Tapi memang yang disayangkan tadi itu Francis di menit-menit awal sudah dapat kartu kuning tuh, Busu.
1: Iya Busu. Jadi saya kan melihat, wah kena lagi wah kartu kuningnya. Nah itu bisa grogi Busu, kayak orang apa patah semangat.
0: Iya.
1: Tapi tegaknya aja patah semangat. Tapi kan mereka sudah berusaha Busu kan ya. Nah, tapi saya tidak pernah bola tuh dua-duanya tidak mendukung, sudah harus saya dukung kayak ini kan. Saya memang beratnya dengan Perancis, dengan Belanda dan Italia kan sudah tumbang kan. Nah ini antara Argentina dengan siapa?
0: Ya. Inggris.
1: Inggris. Saya mendukung Inggris memang dari dulu Busu banyak bola-bola tuh yang pemain bola yang saya dukung-dukung Busu. Nah, jadi kalau menang Argentina ya enggak apa-apa ya kan. Kan santai aja, yang penting belinjo habis ini ya kan.
0: Itu sudah, yang penting kenyang.
1: Di tahunan dia Busu mau ada yang nelpon lagi Busu ke Pila Samara, mau geser lagi Busu.
0: Jadi bergeser.
1: Geser lagi, tapi saya hadir aja dia Busu. Ya udah Busu, putar aja lagunya.
0: Siap Busu.
1: Tadi itu sambil apa menggoreng belinjo aja Busu, banyak yang saya bawa kan dia Busu.
0: Berbagi nanti kan bisa tuh.
1: Ada kacangnya.
0: Hah, terputus. Terputus pula nih sama kayak tadi Busu Mistran nih. Baik, karena ada yang senang. Kalau tegak tuh Busu Pendi sapa ke penelpon yang ada di WhatsApp nih, bersama dengan Busu Sulaiman. Halo,
2: Assalamualaikum Busu Pendi.
0: Waalaikumsalam Busu.
2: Alhamdulillah Busu, di sini hujan Busu.
0: Loh, bisa hujan di sana?
2: Iya, lebat sekali ini Busu, baru aja 2 menit ini.
0: Oh, baru-baru.
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Hujan mengguyur kota Samarinda. Mudahan ya di kawasan kota-kota lainnya yang ada di Samarinda, di daerah yang lain, semuanya merata hujan lah ya.
0: Amin.
2: Itu harapan
0: amin.
2: Kita supaya bisa menghilangkan debu ini, Busu.
0: Betul.
2: Nah, jadi cuacanya memang gelap ini dari tadi, Busu, sekitar jam 4 itu.
0: Iya, dari jam 4.
2: Iya, jadi informasi lalu lintasnya cukup ramai nih, Busu. Terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4, bahkan monster-monster ini, Busu.
0: Transformer.
2: Alhamdulillah, bersahabat sekali sore hari ini, Busu. Tela-tela tahu chicken ayam kriwil ini.
0: Wah, lumayan. Enak bener tuh. Betul
2: ini kedatangan tamu ini, Busu.
0: Alhamdulillah. Halo, Busu.
3: Ini Jumadi di Jembayan, Kutai Kertanegara.
0: Siap, Busu. Ini Busu siapa tadi
2: nih? Ya, ini Kawal ini, Busu.
0: Oh, Kawal.
2: Ini pendengar setia ini, Busu.
0: Eh, mantap, Kawal.
2: Pendengar setia Pro 1, Pro 4. Tapi kada pernah nelpon. Pendengar aja nya.
0: Telepon lah, Busu.
2: Iya, pendengar Busu. Iya, ya, mampir ini, Busu. Bawa es krim ini, nah.
0: Iya, tadi sampai dengar tadi katanya.
2: Jadi, salam-salam aja, Busu lah. Mungkin waktu sudah. Salam aja terus sama Mbombo, Busu-busu, tua-tua di mana saja berada, yang lagi mendengar acara Dendang Merian, waktunya Ektam, dang, dangdutan. Oke, Busu.
0: Terima kasih.
2: Jadi acara nobar itu, Busu, tetap dilaksanakan, bagus itu, Busu, di RRI.
0: Betul.
2: Supaya kita banyak kenalan dengan kawal-kawal, ya kan? Jadi disitulah memberi semangat juga, apalagi kita nih jualan, Busu.
0: Nah,
2: mulai pagi sampai sore kalau ada kada-kada hiburan ini, wah,
0: peneng
2: parah, harus ada nobar-nobar.
0: Betul.
2: Hibur. Itu aja, Busu lah.
0: Siap, Busu.
2: Ya, terima kasih Busu Pendi. Semoga Busu Pendi sehat.
0: Amin.
2: Kru-kru RRI Pro 4 yang lagi mendengar acara ini sehat semuanya. Selamat amin. Bertugas.
0: Amin, amin.
2: Makasih, Busu, atas waktunya.
0: Makasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan tadi sampai Busu Pendi nelinga tuh tadi. Kawannya Busu Sulaiman waktu dipadahi Surutama mau masuk malu-malu jah, apa kerang malu-malu nih Busu. Ntar kena lah Busu Pendi tunggu, pokoknya tuh tadi Busu yang dari Jembayan tadi tuh, mudah-mudahan lah beberapa waktu nanti bisa tambah bersama kami di RRI Provinsi Samarinda. Dan sebagai informasi aja kerandeng sana yo, bahwa di RRI Samarinda juga menggelar nonton bareng kerandeng sana yo, nonton bersama dalam rangka Piala Dunia untuk mensukseskan tontonan untuk rakyat Indonesia. Di mana pada nanti malam kerandeng sana 16 Juli itu pertandingan semifinal antara Argentina dan juga Inggris yang akan berlangsung di jam 3 dini hari. Jadi bagi kerandeng sana kalau ingin memboking tempat sudah kerandeng sana yo, kalau mau langsung nonton di lapangannya, lesehan mau bawa karpet, gelar tikar, gelar ambal, gelar semua-semuanya kerandeng sana yo, boleh langsung datang dari jam 12 kerandeng sana. Pokoknya bebas lah kerandeng sana, sebisanya aja kerandeng sana yo. Karena ini mungkin kalau kerandeng sana melintas di Jalan M. Yamin ini sudah terpampang benih nih tiang begitu besarnya kerandeng sana yo, seperti layar papan tancap nih kerandeng sana, sudah gede banar pokoknya tuh yo. Pokoknya sangat memanjakan mata etam kalau pokoknya nonton di RRI Samarinda nih kerandeng sana yo. Baik kerandeng sana, demikian perjumpaan etam dalam program Dendang Merian, waktunya etam dang dutan. Selepas ini nanti akan Busu Pendi kawani dalam program Jelajah Nusantara. Sebelum itu etam nelinga dulu berbagai lagu dangdut yang sudah dipesan oleh kerandeng senak tadi ya, kerandeng senak tetap bersama kami.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Program Magang Nasional 2026 Batch 1 Angkatan 2 telah resmi dibuka pendaftarannya mulai hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Bagi calon peserta, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengunjungi laman resmi maganghub.kemnaker.go.id untuk memeriksa status kepesertaan maksud kami, guna memastikan apakah mereka sudah eligible atau memenuhi persyaratan. Proses pendaftaran ini terbuka bagi warga negara Indonesia atau WNI yang merupakan lulusan diploma, sarjana, atau pendidikan profesi dengan ketentuan masa kelulusan maksimal 1 tahun sejak ijazah diterbitkan. Terdapat pengecualian bagi pemegang sertifikat profesi yang diberikan kelonggaran hingga maksimal 2 tahun. Selain itu, peserta harus berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar resmi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Setelah memastikan status kepesertaan, calon peserta dapat mulai mengajukan atau memilih lowongan magang yang tersedia di perusahaan mitra mulai tanggal 16 Juli 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setiap pendaftar diperbolehkan memilih maksimal 2 posisi magang sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Rangkaian seleksi akan dilaksanakan oleh pihak penyelenggara mulai 29 Juli hingga 5 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan pleno dan penetapan peserta pada 6 Agustus 2026. Hasil seleksi akan diumumkan pada 7 Agustus 2026 dan para peserta yang lolos dijadwalkan untuk memulai masa magang selama 6 bulan pada 10 Agustus 2026 yang kemudian akan diikuti dengan kick off program pada 11 Agustus 2026. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana bersama dengan rekan siar Busu Fendi hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Busu Fendi akan mengawani Deng Sana dalam program Jelajah Nusantara untuk menyajikan rekomendasi 10 tempat wisata untuk introvert, tenang dan bikin relax. Namun hitam telinga dulu, lagu berikut ini ada lagu Kakamban Habang, lagu Banjar dari Pandas featuring Rinawati Mang Moy.

Rondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Baik, Kerandeng Sana masih bersama dengan Bu Sufendi dalam program Jelajah Nusantara Kerandeng Sana yo. Dimana pada meriah hari ini dalam program Jelajah Nusantara, Bu Sufendi akan menyajikan seputar destinasi tempat wisata yang introvert kan Deng Sana yo, yang tentunya ini sangat cocok bagi Deng Sana ya. Kalau misalkan ingin berlibur kan Deng Sana yo. Baik kan Deng Sana. Sebentar. Nah, ini dia berbagai tempat wisatanya kan Deng Sana yo untuk kalangan introvert. Mungkin kalau Deng Sana di tahu introvert tuh tegak mano. Nah, introvert tuh kan Deng Sana ya kurang lebih ibaratnya ada yang suka menyendiri, pendiam. Dan energinya itu baru bisa terkumpulkan, bisa bersinergi kembali ketika dalam keadaan sendiri. Tapi kalau misalkan lagi banyak orang, itu malah cepat merasa kelelahan. Nah, Kerandeng Sana ini apa? Kerandeng rame benah nih notif HP-nya Bu Supendi ini. Untung terdengar mungkin di udara ya Kerandeng Sana. Ini etam balik lagi ke topik. Tentu Kerandeng Sana ada 10 destinasi wisata alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Telaga Sunyi Batu Raden yang ada di Purwokerto, yang menawarkan ketenangan di tengah alam yang masih asri dengan air yang jernih. Kemudian di Kabupaten Sika ada hutan mangrove Magepanda Kerandeng Sana yo. Pengalaman menenangkan di tengah hijaunya tanaman bakau dengan pemandangan indah dari menara kayu. Kemudian yang berada di Banyuwangi dan Bondowoso, yaitu ada Gunung Ijen, menjadi destinasi ikonik bagi pecinta alam yang tentunya ingin menyaksikan fenomena langka Blue Fire sebelum matahari terbit. Kemudian di Malang ada Coban Tundo, terdiri dari 3 air terjun berdekatan yang cocok bagi Deng Sana nih, yang mencari kedamaian sekaligus aktivitas seperti berenang. Kemudian Danau Wekuri yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini danau karena Deng Sana bukan sembarang danau, karena airnya air asin yang sangat jernih, yang memungkinkan tentunya bagi Deng Sana untuk mengapung dengan santai. Jadi tidak usah jauh-jauh ke Laut Mati karena Deng Sana yo. Di Danau Wekuri juga ada. Kemudian di Kalimantan nih, di Wadah Etam, ada namanya Danau Cermin, di mana danau ini memiliki permukaan air yang bening dan mampu memantulkan cahaya dengan indahnya. Kemudian Teluk Triton yang ada di Papua Barat, menjadi surga tersembunyi yang memadukan keindahan pulau karang, pasir putih, dan air laut yang jernih. Kemudian di Lombok, mungkin Deng Sana sudah tidak pernah asing telinganya, Gilinanggu, menjadi alternatif damai bagi Deng Sana yang ingin mungkin menikmati panorama laut biru tanpa keramaian seperti yang ada di Gili Trawangan. Kemudian di Bali ada Ubud karena Deng Sana. Nah, ini kemarin Bu Surinjani kesana nih, menjadi destinasi klasik untuk kedamaian jiwa, menawarkan pemandangan sawah dan juga pedesaan yang menyegarkan. Dan yang terakhir di Jawa Timur ada namanya Gunung Semeru, menjadi tempat yang baik nih untuk healing di ketinggian, di mana Deng Sana bisa menikmati ketenangan alam serta pesona Danau Ranu Kumbolo. Secara keseluruhan, karena Deng Sana memang destinasi-destinasi tersebut menyediakan ruang bagi para introvert untuk bersantai, menjauh dari kebisingan dan menyatu dengan keindahan alam Indonesia yang luar biasa. Kira-kira nih karena Deng Sana, dari 10 tempat tadi yang ingin dikunjungi di mana? Kalau Bu Supendi sih di daerah yang terdekat dulu lah karena Deng Sana ya, di Danau Cermin. Bu Supendi ini walaupun satu daerah, satu pulau, masih susah benar buat kesana ya karena memang untuk transportasi ya seperti yang kita ketahui masih belum memadai, sama seperti di kawasan Jawa lah karena di sana ya sudah ada kereta, sudah ada bis, kemudian ada pesawat dengan harga yang terjangkau, ada tol, tolnya juga murah karena di sana ya. Di salah dulu tuh waktu Bu Supendi ke sana, 1 kilometernya kurang lebih ada yang 5.000, 2.000 atau berapa gitu ya karena di sana. Coba kalau tol balik Papua Samarinda, aduh hai. Itu pulang pergi sudah kayak etam nih kalau di Jawa tuh, dari ini tuh dari tempatnya daerah Bu Supendi ya karena di sana, dari Blitar ke Mojokerto tuh uang 300.000 sudah cukup karena di sana ya. Bahkan antara Balikpapan Samarinda, Blitar, Mojokerto tuh masih jauhan Blitar Mojokerto karena di sana. Demikian karena di sana seputar 10 tempat wisata untuk introvert, tenang dan bikin relax tentunya, yang Bu Supendi kutip dari laman traveloka.com.

0: lagi ngapain?
1: Ih, aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: sampe?
1: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
2: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh my God.

0: berdua putih.
1: Guys, itu cuma orang-orangan kayak boneka sawah gitu, Pak.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
3: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Grandeng sana. Sekolah Semesta yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meloloskan 22 siswa dari tingkat SMP dan SMA ke Olimpiade Sains Nasional atau disingkat dengan OSN tingkat provinsi. Keberhasilan ini menjadi bukti konsistensi sekolah dalam membangun budaya akademik, riset, dan pembinaan talenta yang kuat. Selain capaian akademik tersebut, SMA Semesta juga kini terpilih masuk dalam program strategis nasional Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan ke taraf internasional, sekolah ini juga tengah menjalani proses akreditasi oleh Western Association of Schools and College atau disingkat WASC, asal Amerika Serikat. Kepala SMA Semesta Ahmad Nurani menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan yayasan. Kedepannya, pada tahun ajaran 2026-2027, sekolah berkomitmen untuk terus memperkuat berbagai program unggulan, termasuk pengembangan pembelajaran berbasis teknologi dan artificial intelligence atau disingkat dengan AI, serta memperluas kolaborasi internasional guna mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Trending sana di jam 6 hari hingga nanti berapa di 1 jam ke depan menjadi program terakhir yang akan Bu Sufyan disajikan di Sajian Samarinda Meriah pada hari ini. Trending sana sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang nanti. Trending sana insya Allah di jam 6 lewat 24 Meriah. Etam telinga terlebih dahulu yo. Trending sana berbagai lagu islami yang Bu Sufyan disajikan dalam program Zona Petang. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda bersama dengan Busu Fendi.

Rondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayu ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Nusantara.

0: Berunding senak saatnya hitam telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: adalah spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana dalam program Zona Petang ini ada satu tips dari Menteri Kesehatan. Benih Kerandeng sana yo, yang mungkin sering berseliweran di berbagai media sosial saat ini, yaitu BGS Budi Gunadi Sadikin, di mana menjelang laga final Piala Dunia atau World Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Kerandeng sana yo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membagikan 3 tips praktis agar masyarakat nih tetap bugar saat harus beraktivitas di hari kerja setelah bergadang. Kerandeng sana, tips yang pertama ini Sidap menyarankan untuk memanfaatkan hari Minggu sebelumnya dengan melakukan power nap atau tidur siang selama 30 menit hingga 1 jam sebagai upaya menyimpan cadangan energi bagi tubuh. Yang kedua, Sidap juga merekomendasikan untuk mengonsumsi ice americano tanpa gula, Kerandeng sana yo. Ingat sekali lagi, tanpa gula sebelum pertandingan, guna memastikan asupan kafein yang cukup agar tetap terjaga dan tidak mengantuk saat menonton. Dan sayang yo, karena misalnya bila udah nonton di pertengahan menit, karena misalnya tiba-tiba tertidur kan di lucu gitu, karena tertinggal momen-momen sepak terjangnya karena misalnya yo antara Spanyol dengan siapa nanti itu, karena misalnya masih akan ditentukan pada malam hari ini nanti. Dan tentu Sida juga mengingatkan bahwa pentingnya memilih camilan karena senak yang lebih sehat selama menonton. Contohnya itu ada edamame karena senayah yang rendah kalori dan juga mengandung protein yang banyak, alih-alih mengambil camilan yang kurang sehat lainnya. Tentu dengan menerapkan langkah-langkah tersebut yang sudah diberikan oleh Budi Gunadi Sadikin tadi, karena senayo ini diharapkan agar para penggemar sepak bola tetap dapat menikmati euforia final daripada Piala Dunia tanpa mengorbankan kesehatan, kebugaran tubuh untuk beraktivitas kembali di keesokan harinya. Demikian Kerandeng sana seputar tips yang dapat Bu Supendi sajikan dalam program Zona Petang pada hari ini seputar Menkes Budi Gunadi Sadikin yang memberikan tips begadang sehat saat nonton final Piala Dunia, ada tidur siang dan es americano. Untuk informasinya Bu Supendi kutip dari laman kompas.com. Kerandeng sana, sudah diterasa perjumpaan etam sudah hampir 7 jam Kerandeng sana ya. Kok 7 jam? 5 jam Kerandeng sana ya. Sudah hampir 5 jam nih Bu Supendi mengawani Deng sana di sajian Samarinda Merian. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng sana yang sudah setia telinga kami di RRI Provinsi Samarinda. Dan Bu Supendi juga memohon maaf yo Kerandeng sana apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Selepas ini Kerandeng sana akan dikawani oleh Mbak Nita dalam sajian Samarinda malam hingga merapat di jam 12 malam. Bu Sufendi pamit dari ruang dengar Deng sana, sampai jumpa di Empai Kerandeng sana ya malam Jumat di jam 7 malam hingga merapat di jam 12 malam dalam sajian Samarinda malam. Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat beraktivitas dan jangan lupa Kerandeng sana, bila ingin nonton bareng Piala Dunia 2026 bisa langsung saja nanti malam berkunjung langsung di halaman RRI Samarinda, karena akan ada nobar untuk mensukseskan tontonan untuk warga negara Indonesia. Kerandeng sana, sampai jumpa nanti malam Kerandeng sana, siapa tahu Bu Supendi kesini kan yo. Bu Supendi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat Marian Kerandeng sana.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kondeng sana. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau disingkat dengan Mendikti Saintek, Brian Yuliarto memberikan orasi ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau disingkat dengan STIP Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Brian menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia atau SDM bidang teknologi maritim yang tidak hanya unggul dalam penguasaan teknologi, melainkan memiliki karakter kepemimpinan, integritas, dan kemampuan beradaptasi menghadapi transformasi industri maritim global. Menurutnya, dunia kini menghadapi persoalan yang semakin kompleks dan berkaitan dengan banyak hal, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, migrasi, hingga perkembangan kecerdasan buatan. Alhasil, sumber daya manusia dituntut agar mampu mengintegrasikan sains, teknologi, etika, dan kebijakan untuk menghasilkan solusi yang berdampak bagi masyarakat.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren di sana. Selamat malam. Jumpa lagi malam Kamis seperti biasa ya. Mbak Demok Nita ngomong kita segala dalam rangkaian Summer Indah Malam. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Pas-pasan benih ini pertengahan bulan ya, keren di sana. Apa kabar dompet etam ya di sela-sela nobar ini? Semoga teman lagi nobar bolan apa nih? Piala Dunia agak tuh ya tetap hak tuh diseling-selingi dengan tabungan etam tuh jangan sampai taala ya demi etam bisa nobar di luar agak tuh ya. Ya keren di sana ya, jangan lupa juga menobar nih malam hari ini pukul 3 nih ya di RRI akan ada nobar, jadi kita galanya yang gak nobar boleh ke RRI benih ya keren di sana ya. Tentunya kita berjumpa di beranda berita daerah dan Nusantara malam hari dengan Mbak Nita Juam, perbaru informasi kita segalanya seputar kota Samarinda dan sekitarnya. Dan Juam tadi tuh di jalan raya ya, perasaan Nita tuh kayak sibuk segalanya, orang rame banget bus ombak ya untuk arus lalu lintas, karena memang malam hari ini nih lumayan sengit ya yang belawan, karena ini memang ditunggu orang juga nih Inggris versus Argentina nih, biasa banyak nih pendukung Argentina nih ya, sabar-sabar dulu ya. Jadi tegak jalanan ramai bener, terus kita lihat juga ada beberapa orang udah pakai jersey-jersey sida juga masing-masing tegak itu ya, udah siap bener tuh, gak bertonton, sabar ya, masih jam 3 ya. Etam sholat maghrib dulu, sholat isya dulu ya, baru etam nonton ya, keren di sana ya. Selamat hak tuh menikmati Piala Dunia ya, ini semifinal yang terakhir gitu ya sebelum nanti akan berlanjut ke babak final. Siapakah ini penentuan ya, lawannya Spanyol di final nanti siapa ya, keren dari sana iya. Untuk arus cuaca untuk perkiraan cuaca juga berawan aja ya malam hari ini setelah seharian panasnya luar biasa ya, alhamdulillah tetap syukuri segalanya. Dia tetap masih dikawani dengan sejen lagu-lagu pop dari Nusantara juga sembari menantikan azan Isya yang hari ini akan berkumandang pukul 19.37 waktu Indonesia Tengah. Dia diselingi dengan informasi ringan. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya terlalu mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Pro 4
3: RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, karena di sana ada teman-teman bersama kumandang azan Isya yang untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi yang menjalankan. Ya, karena di sana ya di mana kantor wilayah Kementerian Haji atau Kemenhaj Haji Kalimantan Timur ini mulai akhirnya melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 seiring bertambahnya kewenangan setelah kepemisahan kelembagaan dari Kementerian Agama. Nah, salah satu fokus utama yang mulai dikerjakan SIDA adalah untuk memastikan ya calon jemaah ini benar-benar memenuhi syarat istitoah atau kemampuan melaksanakan ibadah haji. PLT Kepala Kanwil Kemenhaj Kaltim Tati Suryani mengatakan sejumlah layanan administrasi wah ini sudah ditangani langsung oleh Kemenhaj di tingkat provinsi. Tahapan yang sedang berjalan itu adalah registrasi dokumen, pelimpahan porsi sampai persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2027. Menurut SIDA, perubahan paling mendasar dalam penyelenggaraan haji ke depan ini terletak pada proses pendataan calon jemaah. Misalnya sebelumnya penyortiran dilakukan pemerintah pusat. Wah, ini proses tersebut juga menjadi tanggung jawab kantor wilayah di tingkat provinsi. Nah, melalui mekanisme baru ini, Kemenhaj Kaltim ini akan melakukan pemetaan calon jemaah berdasarkan kondisi kesehatan, keberadaan mahram, sampai kesiapan menjalankan seluruh rangkaian ibadah. Langkah ini juga diharapkan bisa membuat proses penetapan istitoah ini menjadi lebih akurat, gak tukeran di sana. Namun dah selesai penyortiran, data calon jemaah ini akan diteruskan ke kantor Kemenhaj Kabupaten Kota untuk dilakukan verifikasi secara langsung gitu. Dan tahapan ini juga menjadi dasar sebelum jemaah akhirnya ditetapkan sebagai peserta keberangkatan. Nah, mudahan ya dengan perubahan baru ini jadi tidak lawas lagi sih nunggunya gitu ya, semakin cepat ya Bapak Ibu Kemenhaj gitu ya. Karena lawas benar menetap menunggu regulernya. Mudahan Allah mampukan, Allah panggil etam segalanya karena di sana ya beribadah haji dan umrah ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Nah, informasi ini kami kutip dari laman website rr.co.id. Sekaligus menjadi akhir juga ya kebersamaan kita di beranda berita daerah dan Nusantara. Selain kita akan lanjut lagi di Besoprah. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, kelompok tani Mega Buana di Desa Sukadamai, Kecamatan Muara Badak, Kota Kartanegara kini mulai memanfaatkan limbah pelepah kelapa sawit untuk diolah menjadi biokar. Inovasi ini dilakukan melalui program pendampingan teknologi oleh tim pengabdian masyarakat dari Universitas Mula Warman. Program tersebut berjalan sebagai salah satu upaya nyata untuk mengurangi penumpukan limbah di area perkebunan kelapa sawit setempat. Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat membantu petani sawit secara mandiri mengolah limbah yang selama ini kurang termanfaatkan menjadi produk yang bernilai guna. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan perkebunan, penggunaan biokar dari pelepah sawit ini juga berpotensi meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah bagi pertanian warga. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya karena dia sekarang kita lanjut lagi di Besok Pernah berkesan seputar budaya daerah. Yo, kita akan membahas malamannya tentang pakaian adat seperti biasa. Dan juga malam ini kita akan membahas dari adat masyarakat suku Madura. Keren di sana jauh ya, ke Jawa Timur setempat ya. Lihat teman kenalan lebih jauh pakaian adatnya apa aja gitu ya. Karena kan beda ya tentunya perempuan dan wanita. Dan juga ada pakaian adat Madura mana nih tadi nih, untuk pengantin nih. Keren di sana dia teman sempat waktunya ya. Kita mendengar lagi lagu yang satu ini ya, yang selanjutnya aja nih, ada dari Banjar.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi

Rondian Sanak, Busu, Mbo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat Busu Mbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Mbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Mbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yo, keren di sana, kita lanjut ya ke baju tadi ya, baju adat dari Madura ya, keren di sana, di mana yang pertama untuk laki-lakinya nih Dolo, di mana namanya itu adalah baju pesaan. Baju ini tuh sering kali juga disebut dengan baju tukang sate ya, karena memang umumnya ini digunakan oleh para penjual sate yang ada di Madura, dan jarang juga ada yang pakai di sini gitu ya. Itu termasuk baik juga ya, karena Sida tuh melestarikan budaya Sida gitu. Karena memang selain modelnya yang simple, pakaian ini juga nyaman nih untuk digunakan sebagai pakaian sehari-hari juga. Baju pesaan ini keren di sana ya, tentunya punya ukuran serba longgar dan juga berwarna hitam. Nah, waktu lagi menggunakannya tuh biasanya akan dikombinasikan dengan kaos garis merah hitam tuh ya, atau merah putih. Sementara itu untuk bawahannya itu adalah celana gombrang disebut dengan gomboran. Nah, untuk filosofinya sendiri Bu Sombok ya, ada filosofi menarik di balik wujud pakaian pesaan itu. Wujudnya yang serba longgar itu adalah perwujudan dari masyarakat Madura yang begitu menghargai suatu kebebasan. Sedangkan kaos dengan warna belang itu yang menjadi dalamannya ya, itu adalah dari menunjukkan mental pejuang, pemberani dan tegas yang dimiliki oleh suku Madura. Nah, untuk aksesoris sendiri biasanya misalnya digunakan waktu lagi acara budaya dan juga upacara adat, laki-laki Madura ini akan menggunakan baju pesaan yang dikombinasikan dengan penutup kepala dengan bahan dasar kain yang disebut dengan odeng. Selain itu aksesori lainnya juga ada sarung kotak-kotak, ada sabuk katemang, senjata tradisional suku Madura berupa sabit atau celurit dan trompa atau alas kaki. Dia terkenalan lagi dengan ikat kepala odeng khas Madura ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
2: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: Ya, Grand Nation lanjut ya etam berkenalan dengan ikat kepala atau namanya odeng ya di Madura. Jadi penutup kepalanya ini bahan dasarnya kain batik Grand Nation dan tersedia berbagai macam ukuran dan motif di mana berdasarkan wujudnya jua odeng ini dibedakan lagi jadi dua jenis yaitu odeng tongkosan atau kecil dan odeng peredan atau besar. Selain itu jua bisa dibedakan lagi berdasarkan motifnya. Yaitu motif modang, garik atau jingga, dul cendul, storjan, berek songai ya, atau toh biru ya. Mohon maaf ada salah penyebutan ya bos mbak ya. Di mana ikatan odeng sendiri ternyata punya makna khusus jua, di mana pelintiran ujung simpul bagian belakang odeng peredan ini tegak lurus melambangkan huruf alif yaitu huruf pertama dalam bahasa Arab. Sedangkan simpul mati di bagian belakang odeng tongkosan kota dibentuk mirip dengan huruf alif lam yang merupakan simbol dari kalimat pengakuan mengenai keesaan Allah. Nah itu pakaian adat laki-laki dan juga ininya apa namanya aksesorinya gitu ya. Nah kalau untuk wanitanya sendiri itu ada kebaya rancongan dan baju agungan. Kebaya khas Madura ini hampir mirip dengan kebaya pada umumnya dan juga pas dengan bentuk tubuh. Dan modelnya ini adalah lengan panjang dilengkapi dengan odet atau stagen yang diikatkan di perut. Kebaya rancongan sendiri umumnya memiliki warna terang dan mencolok ya sebagai ciri khasnya. Tegak warna biru, hijau, dan juga merah yang pas dengan bentuk tubuh. Sedangkan untuk bawahannya ini akan menggunakan sarung batik dengan motif storjan, lasem, dan tabiruan. Untuk aksesorinya sendiri tentunya menggunakan beberapa aksesori untuk memperindah penampilan. Tegak misalnya hiasan rambut sida itu terbuat dari emas yang disebut dengan cucuk dinar dan cucuk sisir. Ada juga kalung brodong berupa kalung emas yang berwujud rentengan biji jagung dan shelter pentol yaitu giwang emas yang digunakan di kuping. Sedangkan terdapat juga hiasan dari emas di depan dada berupa perahu berendak tiga. Itu kalau dari mboknya. Mun misalnya pakaian adat pengantinnya kerandeng sana. Nah, pakaian adat Madura yang digunakan untuk pengantin pada masa lalu ini khususnya dikenal oleh masyarakat Sumenep itu ada dua jenis yaitu busana legung dan kaputren. Pakaian kaputren ini berwujud kebaya lengan panjang terbuat dari kain bludru untuk menambahkan keindahannya jua. Bagian bawahnya dikombinasikan juga dengan semper atau sarung batik khas suku Madura. Sedangkan busana pengantin legung ini adalah pakaian kain ya yang digunakan sebagai kemben oleh pengantin wanita. Sedangkan mempelai laki-lakinya akan menggunakan kain ini tuh di bawah dada gitu ya. Biasanya baju ini juga dilengkapi dengan kain bawahan warna merah dan aksesori mencolok khas suku Madura. Dan menurut ini juga mayoritas pakaian pengantin Madura ini sudah dimodifikasi juga ya supaya terlihat lebih modern lagi. Jadi pusana pengantin wayah ini juga tetap memakai bahan bludru ya tapi bersulam emas dan juga terdiri atas bermacam-macam warna sesuai dengan pilihan si pengantin juga. Nah itu keren dari sana ya pakaian-pakaian adat dari Madura. Dan informasinya kami kutip dari laman website gramedia.com. Sekaligus Nita tutup dan akhiri ya kebersamaan kita di Beseprah Bekesas Putar Budaya Daerah. Setelah ini kita akan lanjut lagi di Pantas Kutai. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, kelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Habaratan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana kepolisian daerah Kalimantan Timur atau Polda Kaltim, Komando Daerah Militer Kodam 6 Mula Warman dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur atau Kejati Kaltim berkomitmen untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Langkah strategis ini diambil guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kalimantan Timur secara berkelanjutan. Penguatan sinergi antar instansi ini merupakan bagian dari komitmen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Kerjasama tersebut dirancang guna memastikan stabilitas keamanan nasional tetap terjaga serta mendukung kelancaran berbagai agenda pembangunan strategis di daerah Benua Etam tanpa hambatan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia!

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya kerana senat saatnya tam empati bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Ayus dan Silu bagian pertama. Tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

Ma, Silu meninggalkan saudara-saudaranya. Ia bermukim di pusaran air laut sejak bertengkar dengan Ayus. Keempat saudara Silu, yaitu Ayus, Lalung, Dotu, dan Itong, sangat merindukan Silu. Mereka merasa sangat kesepian karena Silu adalah tempat mereka mengadu. Selain tempat mengadu, Silu juga mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci. Sepeninggal Silu, Ayus, Lalung, Dotu, dan Ito mengerjakan pekerjaan rumah sendiri dengan sangat berat karena mereka tidak terbiasa dengan pekerjaan tersebut. Silu pun sering memberikan nasihat yang berguna bagi keempat saudaranya jika sewaktu-waktu ada persoalan yang pelik. Silu selalu dapat memberikan saran. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Ayus dan Silu bagian 1.

0: kamu melamun?
1: Tidak apa-apa, Kak Dotu. Aku cuma merindukan Silu saja.
0: Iya ya. Sudah lama sekali dia pergi meninggalkan kita semua.
1: Apa kalian semua juga merindukan Silu?
0: Aku sih merindukan dia juga.
1: Tapi apa daya, Silu ada di pusaran air laut. Bagaimana cara kita ke sana ya? Rasa-rasanya sangat mustahil.
2: Jadi, apakah kalian mau mencari Silu?
1: Aku ingin sekali mencarinya. Tapi caranya gimana, Kak Ayus?
2: Jika kalian semua mau mencari Silu, besok pagi-pagi sekali kita pergi ke hutan.
0: Tapi bukankah Silu di pusaran air? Mengapa kita pergi ke hutan? Sudahlah, ikuti saja apa kata Kak Ayus.
2: Bagaimana? Kalian tetap akan mencari Silu di pusaran air sana?
1: Kami mau.
2: Kalau begitu, sekarang kita istirahat. Karena pagi-pagi sekali kita akan mencarinya.

0: sebentar lagi perahunya akan selesai.
1: Iya, Kak Ayus. Ternyata kayu yang kita tebang waktu itu untuk membuat perahu ini ya.
0: Betul sekali. Dan besok kita akan pergi. Sekarang kalian siapkan peralatan dan perbekalan untuk kita berlayar ya.

0: Sudah berminggu-minggu kita berlayar, tapi masih belum ketemu juga nih pusaran air tempat Silu berada.
1: Kita jangan putus asa. Kita harus tetap mencarinya. Sesuai niat awal kita, ingin mencari Silu.
2: Bagaimana kalau kita istirahat dulu di pulau itu?
1: Baiklah, kalau begitu kita sekarang ke pulau itu untuk istirahat. Kita istirahat di sini ya, baru kita lanjutkan lagi.

0: Kakak, bangun.
1: Ada apa?
0: Aku melihat seekor payau.
1: Di mana?
0: Jangan berisik, Kakak. Di sana, di pohon yang rindang itu.
1: Kayus, ayo kita tangkap. Lumayan untuk persediaan makan kita. Kita akan tinggal di sini dulu ya, untuk sementara. Sambil kita cari di mana pusaran air tempat si Lu tinggal.

0: besar sekali nih gelombangnya.
1: Ayo kita lihat perahu kita.
0: Syukurlah perahu kita tidak rusak. Tapi kak, itu di samping perahu kita sepertinya ada makhluk aneh.
1: Makhluk apa kamu? Apa tujuanmu datang kemari? Mengganggu kami yang sedang makan.
2: Aku kemari untuk makan, tapi aku tidak mau makan payo kalian. Aku mau makan kalian.
1: Hei, hantu laut, jika kamu memakan kami, kalahkan aku dulu. Jika aku kalah, kamu boleh memakan kami. Tapi jika kamu kalah, akan kumusnahkan kamu.
2: Sombong sekali. Akan kukalahkan kalian. Hiya!

0: Ya. Rasakan kesaktianku.
1: Kayus, hati-hati, awas.
2: Kalau seperti ini, aku bisa kalah. Hantu laut pasti menang karena perkelahian ini di dalam air. Aku harus membuatnya keluar dari air.
0: Rasakan ini. Hari ini aku memang kalah, tapi sewaktu waktu aku pasti menang. Dengan kamu, mungkin anak cucumu pasti akan dapat balasan dariku.
2: Ayo cepat kita pergi, tinggalkan tempat ini dan kembali berlayar.
3: Baik kak.
2: Kalian bertiga perhatikan, jika melihat ada orang lain di perahu kita, secepatnya beritahukan kepadaku. Hantu laut sering menyerupai orang dan menjadi penumpang perahu yang akan mengganggu kita.
3: Kayus, bagaimana dengan bekal kita dalam perjalanan? Makanan dan minuman sudah menipis.
2: Kita harus menemukan pulau yang ada penduduknya agar bisa meminta bantuan kepada mereka.
3: Kayus, sepertinya itu ada pulau dan ada kepulan asap di sana.
2: Hah, mana? Oh, kita harus ke sana untuk memastikan. Hitong, arahkan haluan perahu ke arah barat.
3: Kayus, kenapa orang sangat ramai sekali menyambut kita? Ada apa ini?

Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di pulau itu? Dan apakah Ayus bersaudara bisa menemukan pusaran air tempat Silo tinggal dengan segala rintangan yang menghalangi mereka? Ikuti kisahnya di drama legenda Ayus dan Silo bagian 2. Drama legenda Ayus dan Silo bagian 1. Produksi RRI Samarinda. Naskah Adi, sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran Oji sebagai Ayus, Dotu diperankan Rangga, Fendi memerankan Itong, Dedi sebagai hantu laut, teknik Hartati, montase dibantu Zidan.

0: Ya, karena sana datang mengempati bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Ayus dan Silu bagian pertama. Etam lagi tentunya di pusat antar komunitas Kutai. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama galengnya Yoyo lanjut etam di pesan antar komunitas Kutai malam hari ini seperti biasa sampai merawat pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah ya. Etam ya, tentunya Mbak Nita di sorangan dah ada narasumber etam. Lain narasumber sebenarnya ya, host juga sih dan nih hostnya Pantas Kutai malam hari ini nih. Etam sapa dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Tiga itu maju.
0: Tiga itu maju.
1: Biar ada kemajuan. Makin hari umur bertambah.
0: Itulah
1: kemajuannya tuh bertambah.
0: HP kita dulu besok. Pertama sini HP kita nih. Agak mundur dikit.
1: Iya.
0: Mantap nih. Boleh langsung nyetam sapa pendengar retam dulu bisa silahkan.
1: Oke, halo kerwanding sanaku, di mana aja kita segalanya berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipai Putra Kedawit dari Kutai Timur menyapa kita segalanya malam ini dalam acara Pantas Budaya Berbahasa Kutai. Nah, di mana bahasa Kutai ini adalah asli bahasa etam orang Samarinda, wajib etam kenalkan, wajib etam lestarikan biar bahasa etam juga bisa tegak mun bahasa orang-orang yang lain bisa dikenal orang, karena bahasa Kutai ini adalah jati diri etam sebagai asli orang Kalimantan Timur. Namun etam tidak pernah lagi berbahasa Kutai, tunggu suatu saat etam Kutai akan menjadi kenangan. Bunyi salah bunyi orang juga tuh Bator Kutai, orangnya tidak ada lagi. Itu mabar saya kurang di sana, kurang kita bersehatan. Malam ini kita boleh enggak menelpon. Cuma maaf ya, sebelumnya jangan tapi terlalu lawas karena para pendengar ini banyaknya enggak masuk dari Sabang sampai Merauke. Yang ditakutkannya pas kita lagi memberi komentar, pas kita turun dah acara lalu tutup. Itu mah kabar dari saya.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jadi tak malam-malam itu tema-temanya apa tak?
0: Tema etam malam hari ini nih usaha etam di tanah Kutai.
1: Nah, dah lawas aku tuh udah beri tema itu tuh usaha etam di tanah Kutai.
0: Kenapa dikit?
1: Nah, sebenarnya di tanah etam Kutai ini usahanya nih jadi pejabat, jadi pegawai ini. Ada juga nih jadi petani ada, jadi nelayan ada. Tapi nya yang rancak dilakukan orang di Kutai itu usahanya tuh nelayan dengan petani. Salah satunya tegak menelayan tuh mencari jukut di sungai. Kalau petani bahuma, bercocok tanam. Itu habis itu nebang kayu. Habis nebang kayu mencari segalakan tedung bahari. Aku nyempati tak cari tedung tuh tak? Dengan posisi.
0: Apa posisi?
1: Posisi itu tegak mun tedung. Cuma pendak. Pendak warnanya tegak namun toman, juku toman berwarna. Itu posisi cuma bentuknya tegak mun tedung. Jadi hidupnya itu di rawa-rawa gitu. Nah, kalau ular sawah tuh hidupnya di pohon-pohon besar. Jadi aku dulu umur 10 tahun tuh sempat mencari itu dengan almarhum bapak ya, masuk di hutan kedawit itu. Hutan kedawit. Ya kami berubang mah dulu tak di pakai ces, cuma di muara tuh matikan ces. Jadi masuk ke dalam mana tuh bekokor mah tak. Bekokor. Itu nah jadi ini dipancing tuh tak posisi tuh. Kalau sawah kan itu dijulu.
0: Iya.
1: Dijulu. Karena kami dulu itu pencarian kami tak. Selain pada menjukut, tahu kalau menjukut kalau mencari jukut.
0: Mencari jukut nelayan.
1: Iya nelayan ya, kalau di Kutai ini orang mencari jukut, nggak disebut nelayan kan lain laut.
0: Oh iya benar.
1: Kalau di pesisir pantai kan baru disebut nelayan, katanya laut. Nah jadi kami dulu tuh mencari posisi dengan sawah. Tuh, nah bahari arwah bapak itu lagi aku kanak tuh sudah rancak jangan cari buaya. Buaya sepit tapi nyalain juga, buaya babasnya tegak muni sengatak tuh lain.
0: Bagaimana buaya sepit tuh?
1: Buaya sepit tuh nyemoncongnya tegak muni sepit tuh nata.
0: Halus
1: gitu. Iya halus. Nah itu dulu tak kami tak kami anu kami tombak dulu apabila nyerah mati baru kami kuliti. Jadi kulitnya kalau dijual gitu.
0: Tapi ini boleh lagi jual ini dah.
1: Waya-waya ini bunyi ku dengar dilarang.
0: Iya kan bunyi. Dilindungi juga ini iya. Boleh lagi pakai kulit hewan.
1: Namun bahari itu masih bebas
0: iya,
1: kita.
0: Iya banyak dulu.
1: Kulit pesisi, tedung sawah. Selain pada itu kita nelayan bercocok tanam habis itu baru mencari selakan payau itu dijual.
0: Itu dijual.
1: Iya bahari itu mah penghidupan kalau.
0: Payau wah ini gini langka dah yo.
1: Ini
0: masih banyak.
1: Masa, oh, cuma kan dilarang.
0: Iya bener, dagingnya pun tidak boleh lagi.
1: Iya.
0: Ya, apalagi kulitnya gitu ya.
1: Jadi dulu sempat kami berdebat dulu tuh. Ikan pas kami bawa ke Samarinda kan sempat ditahan kalau waktu itu kalau di Sebulu kalau ditahan orang pak, bapak ini melanggar hukum pak bunyinya lah. Melanggar hukum saya di mana? Bapak membunuh anu bilangnya hewan-hewan di hutan. Jadi kok aku nih nanuk terjawab, "Pak, hewan tuh bisa beranak pinak, Pak." Bisa beranak pinak.
0: Enggak pernah sering jawab.
1: Iya. Ini anu loh, aparat loh yang bertanya. Jadi terakhirnya tuh kamu melawan aparat ya, pas nyebut kamu melawan aparat pas saya kok
0: dia.
1: Iya,
0: baik.
1: Ya, Blima loh. Yang mana kalau? Bunyinya ini dilindungi, Pak. Ini barang ini dilindungi, tidak boleh dibunuh. Aku ini tuh keceplosan gitu. Kan Pak, payau kan Pak, nyeku bisa beranak pinak. Kalau kayak hutan, kayak batu bara kan Pak enggak bisa beranak pinak. Gue langsung marah lah. Kamu melawan aparat ya, pas nyebut melawan aparat tuh paksa aja dah. Sindam lagi kau.
0: Tadi ya mahal ya. Iya tuh, boleh enggak tamat tadi ya, Atam kan menelinga dulu monolog pembukaan dulu, prolog dari Busu Ipa ya. Boleh enggak tamat lagi ya, Atam sapa Busu ya.
1: Iya.
0: Boleh. Halo.
2: Halo. Gue Adem Tanah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Busu Rinjani nih.
2: Alhamdulillah.
1: Saya kalau dengar kita tuh weh. Kita nih bisu lain orang Kutai kalau saya dengar.
2: Begitu.
1: Kita nih orang aring.
0: Segala bisa.
1: Andi, aku monitor perempat di rumah tuh kalau Patas Jaya masuk juga sih deh nih. Patas Banjar masuk juga lah, ini kulain orang Kutai apa orang nih orang aring.
0: Terus si dia bisa juga mengumpati bahasanya gitu ya.
1: Iya, si bahasa Sunda bisa juga si Dani.
0: Iya.
1: Ngeri lah itu. Si Dani pokoknya punya orang anu multitalenta bahasa.
0: Multitalent.
1: Apa kabar kita Musu?
2: Alhamdulillah baik dan tenang. Alhamdulillah.
1: Syukur hatamu kesehatan. Malas temen ketemunya.
2: Iya, lawas bener leh.
1: Iya.
2: Tempat monitor pakai WA mah.
1: Hebat. Malam tu ya, no busu tema etam tu berusaha etam di tanah Kutai busu. Menurut kita usaha etam dahari itu masih ada di busu di.
2: Wah ini nih, kelihatan lagi dah.
1: Kenapa?
2: Orangnya banyak berlarian dah.
1: Parah bener.
2: Bener. Berlarian dah. Apa jadi kelapa sawit tuh ini
1: macam ngeri lah di hulu ada kami di senior tuh ribuan hektar itu umah sawit segala.
2: Iya bener
1: nggak bercari kayu
2: jadi saya waktu harus
1: Busu. Kawan dicoba lagi Busu Rinjani.
0: Belum selesai kisahnya leh.
1: Curiga aku si Dani kehabisan kapulsa.
0: Belum beli paket 10, belum telepon tekinya. Ke WhatsApp aja Busu Rinjani telepon boleh. Munda ya atau jaringan. Halo.
2: Pegat.
0: Jadi iya.
2: Umpat orang tua tunjukut.
1: Siapa
2: Busu? Mulai lagi halus lagi.
1: Oh, lompat nyukut juga kita mari.
2: Iya.
1: Sama hitam tuh.
2: Sampai jam 4 subuh tuh. Jadi
1: iya, bujur.
2: Tengah gubang tuh baru mulang kan. Habis itu di ini dibelahi hak perutnya tuh baru dijemur di pola jukut tiga.
1: Ini jukut apa?
2: Malam tuh.
1: Jukut apa deh hari Busu?
2: Biasa segala heroan tuh. Heroan segala tuh.
1: Heroan apalagi
2: segala
1: daun.
2: Baong, benih,
1: lais,
2: segala lais tuh.
1: Iya lais, oh itu gitu ya.
2: Jadi njuk anu, apa bunyi etam tuh? Anu?
1: Ngerawai.
2: Apa nih? Merawai.
1: Tahu juga ke orang Samarinda nih bahasa merawai. Mantau tahu kalau.
2: Jadi masang bubu tuh yo. Masang bubu. Kalau ndi ini pakai sodok tuh, pakai sesodok tuh sekali ngangkit.
1: Oh, iya itunya udah bilis.
2: Benar kayak itu tuh.
1: Di mana kita? Kita di mana dulu?
2: Di anu Kota Bangun.
1: Oh.
2: Di Muhuran di Jantur tuh.
1: Oh, iya. Unyoduk ya kita situ yo.
2: Iya. Muhuran muntah.
1: Tapi bahari harga jukut masih murah Busu.
2: Benar.
1: 1.500, 750.
2: Benar Busu. Ada harganya.
1: Bukan ada harga, ada juga bahari cuma sesuai juga dengan mata pitis tambah hari.
2: Benar.
1: Layannya anggaplah 15.000 secocok atau 150.
2: anu besu, kritis zaman bahar itu bakakah anu besu? Biar biar dikit, tapi istilahnya dapat menghidupi keluarga etam
1: iya, begitu. Mujur. Beras ini. Beras beras aja sekilo 350.
2: Mandi 100 mah. Oh, 100 rupiah.
1: Oh iya, saya nyempat itu 350, Bos.
2: 100 rupiah beras tuh.
1: Bensin masih 350 rupiah juga,
2: Bang Eri. Benih tuh.
1: Tuh, masih murah-murah.
2: Jadi, itu, benih. Jadi istilahnya titis 30.000 tuh jaya
1: sudah. 30.000 namun bahari Bos dengan wayah nih anggaplah 300.000, ha. Ya kalau
2: benar
1: 300.000. Nah, kalau saya dulu busu mencari posisi dengan tedong dengan arwah
2: bapak. Posisi ya.
1: Iya, dengan buaya.
2: Posisi. Jadi apa dia lah nih?
1: Jadi kami kulitnya bahari busu.
2: Oh iya, kulit sawah yo,
1: ya,
2: sawah
1: tuh. Ya itu kan kami kuliti dulu baru kami
2: ya,
1: baru kami beri beri papan. Baru pakai paku, paku sirap itu kalau ditarik-tarik baru dijemur. Nyemurnya itu semingguan busu.
2: Wih.
1: Namunnya udah kering digulung, dijual, dijual ke senyur. Nah dulu di senyur tuh ada orang pembelinya, orang Cina belinya bari. Jadi 1 meter tuh mau disalah tuh 700.
2: Enggak tuh, 700 setam tuh.
1: Ya, bahasa
2: senyur tuh enggak tuh.
1: Iya, 750 busu. Saking murah itu busu.
2: Iya, benar.
1: Kalau ini di hatinya, dulu di terawangnya, dulu di lampu pabilannya belobang, kuranginya harga. 350 mahal nih bunyinya. Tapi iya,
2: molah kulit apa? Molah kulit tas tuh.
1: Iya kan tuh. Dulu kan bari kan diimpor itu kalau.
2: Heeh, benar.
1: Nyawa mah. Nyawa mah kak.
2: Ekspor lah.
1: Iya nyawa mah kak. Iya di ekspor. Udah salah sebut nyaringnya pulang. Jadi busu kami tuh hari-hari itu mencari sawah, mencari posisi, mencari buaya busu.
2: Iya, oh, mantap.
1: Iya, makanya buaya sunyi kalau di sungai tuh kami cari.
2: Iya.
1: Kami kuliti kalau.
2: Iya, benar.
1: Itu, namun buaya dengan sawah sunyi, arwah bapak njukut, mantap sudah.
2: Iya.
1: Nah, namun sunyi juga dijukut, anu air lagi bangai, bercocok tanam sudah behuma.
2: Iya. Ya itu bapak itu kan mun air naik kita istilahnya ya bunyi kita laut tuh sampai be anu di anu di apa berkembang di pohonnya ada gitu istilahnya.
1: Jadi wayah ini busu ini ada lagi pekerjaan tegak itu busu.
2: Bener, orangnya berlarian dah.
1: Iya, anu buayanya juga ada, sawah
2: iya, juga
1: ada.
2: Jadi jukutnya juga habis.
1: Jadi busu apabila kami itu sudah mencari mulai hambat itu jam-jam 5 atau keluar dah kami itu busu begubang.
2: Iya.
1: Jadi menyusuri Sungai Mahakam tuh. Jadi pohon-pohon di pinggir sungai itu kan pore-pore busu.
2: Iya, benar.
1: Nah, jadi sawah eta kami itu mencari sawah di gubang. Jadi dilihati apabila tidur di atas
2: tuh. Iya, anu yo di anu apa di juluk yo.
1: Iya, di juluk. Saya ingat tuh arwah bapak itu memberi ke hidungnya sawah tuh anu tembakau Jawa tuh busunya
2: mabuk sih
1: dia. Iya, pedas tuh. Jadi sawah sawah tuh busu apabila ada kena itu busunya lemah badannya gugurnya
2: iya,
1: tuh
2: bener,
1: tuh jatuh.
2: Mabuknya.
1: Nah, jadi punya arwah bapak ikat tuh baik bunyinya namanya sadar lilitnya tuh jinya takut
2: iya, juga lah. Bener.
1: Jadi apabila ada orang beces mulai moraan calon ke senior apabila nyebe singgah tuh anu jinya apa kita bawa tuh jinya saya bukakan ha, anu tuh karung tuh lopat bunyinya sawah.
2: lopat yo.
1: Iya, jadi kami sampai 3-4 dapat sawah.
2: Tendang sawah tuh?
1: Iya, jadi kami kuliti, kami menjualnya ke senyur karena dari dusun ke Dawit ke senyur nih parah mah busu namun beces.
2: Iya, iya.
1: Setengah jaman namun ke Muara Ancalong 2 jaman busu.
2: Yo, tiga itu.
1: Iya, namun ces 5 PK, enggak parah 3 jam baru tembus.
2: Heeh, benar.
1: Jadi wayah ini saya lihat di hulu tuh nih ada lagi orang busa itu sudah.
2: Orang mau pada anu mah sawit mah ada.
1: Iya, sawit segala kalau
2: iya.
1: Nggak bekerja kayu telihan habis kena tebang.
2: Habis. Itulah.
1: Banyak tuhnya jatuh tuh bangkainya mah lagi busu.
2: Iya benar.
1: Cuma itu juga
2: mahal lagi.
1: Itu juga
2: mahal lagi.
1: Itu juga bangkainya tuh nih tapi terlalu baik lagi busu.
2: Benar.
1: Itu iya. Kalau bahari kan itu milih kayu kalau.
2: Kalau bahari itu ndak mau lah segala ganggang kapak aja mantap pokoknya dah.
1: Iya itu. Mm-mm. Apalagi tembanya begondolan hutan gini sakit sudah.
2: Aduh,
1: hai. Jukut aja mabuk galak kulihat.
2: Jadi mendak mancing Sungai Mahakam aja lah istilahnya di PN Sungai Mahakam. Mana ada mun 5-6 jam tuh dia ada urusannya ndak boleh dah.
1: Ah, sama. Saya di Labakung tuh busu, namun saya anu lagi kering di Pepitis mancing saya tuh busu. Ndak yeah. Setengah hari nih boleh. Ya kan jukutnya ada lagi, bau ada lagi. Lempam dia ada lagi.
2: Dia ada lagi dah, maka kayak itu.
1: Atau kayaknya mabuk kah?
2: Tinggal tunggu keringnya Sungai Mahakam lagi.
1: Iya. Hari itu ada juga tuh, karena dapat jukut cicak pulang.
2: Iya. Sapu-sapu.
1: Buang.
2: Sapu-sapu deh. Lagunya ini aja, aku rindu sekali.
0: Rindu sekali.
1: Ini versi lawas kah versi baru nih, rindu sekali ini? Adanya lawas tuh, keren lah lagunya.
2: Yang lawas aja, yang baru deh, yang lawas aja.
0: Iya. Yang mana?
2: Kan lawas nih sama, lawas nih sama pakai anu nih, pakai suara.
0: Oh iya bener. Sibuk bener sida nih.
1: Repot bener sida. Mandi.
2: Kalau aku bahasa Bali dia kita di anu
0: ngerti bisa.
1: Ndik ngerti. Kita beda di Kutai, harus kita bahasa Kutai.
2: Iya. Jadi makanya aku bakal anu bahasa Kutai. Ya. Kasih untuk ke rondeng sana segalanya, kesehatan segalanya.
0: Amin.
2: Busu Ipai, Bonita, terima kasih banyak waktunya.
0: Terima kasih juga busu.
2: Mulang ke dia hati-hati yo di sana yo.
1: Iya, siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Busu Rinjani. Merdu suara orang nih yo. Grecek suara orang.
0: Udah lawas bener. Ada sebulan lebih sering udah tama ya.
1: Oh.
0: Telepon sudah WA mahas orang sudah di Bali sering udah nelpon.
1: Oh, sudah di Bali kalau nih.
0: Ya, sudah mulang. Oh, makanya udah nelpon.
1: Mulang ke benua etam enggak sih,
0: Dan? Iya, pulang sini sih dele.
1: Harus balik lah ya, Jono.
0: Iya, tuh apa etam nih Bu sini ada yang tama nih.
1: Ano Facebook ada nih?
0: Menida lagi belum.
1: WA belum.
0: Belum juga. Ini pemanasan dulu masih ya. Iya? Jadi tam nelinga lagu hak dulu ya.
1: Ah, apa tadi rindu sekali.
0: Rindu sekali. Oh, iya. Rapidah kan Mas Niah ndak?
1: Terserah aja.
0: Terserah aja rapidah tuh.

0: Datun Julut adalah tarian bersama wanita suku Dayak Kenyah dengan jumlah tak pasti, boleh 10 hingga 20 orang. Kancat berarti tari, datun bisa dipahami sebagai berjalan panjang membentuk lingkaran, sedangkan julut berarti berbaris atau berjejer. Awalnya tarian ini diciptakan oleh seorang kepala suku Dayak Kenyah di Apukayan yang bernama Anyi Selong, ditujukan sebagai tanda syukur atas kesembuhan penyakit istrinya. Kancat Datun Julut merupakan tarian wajib bagi suku Dayak Kenyah. Dalam upacara apapun, tarian ini selalu dilakukan, seperti upacara adat mecah undat atau pesta panen. Bahkan dulu, tarian ini bisa sehari penuh dilakukan ketika merayakan kemenangan dalam peperangan.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Ya keren desa nak busa bagelanya lanjut etam ya busa ipayo di pesona antar komunitas kita.
1: Hmm. Balik ke benua etam pulang etam yo. Mekesah masalah apa kehidupan etam di Kutai.
0: Usaha etam yo.
1: Jadi tak dulu masih alami-alaminya di hulu tu tak mencari juku tu nyaman tak.
0: Iya.
1: Patin. Habis tu jukut layor, jukut petutu tu masih ada wayah ini sakit sudah.
0: Jereh
1: ya. Iya, tegak damon etam becari hui. Tahu nih hui, ni tahu.
0: Anu, singkong.
1: Ndah, dah salah nyaring Allah. Hui itu rotan.
0: Rotan maksudnya.
1: Iya, tapi namun di Kutai Barat masih ada nih.
0: Oh, masih ada.
1: Antara Tanjung Iso dengan Muara Lawa tuh masih ada orang mencari rotan itu. Hui itu. Kalau dulu kan itu mah usaha etam. Mencari hui. Apalagi mencari kajang untuk mengolah hatap.
0: Oh iya bener.
1: Hatap rumah. Itu kan dijual nih bener.
0: Iya, dijual lagi weh ini
1: ya. Wah ini ada mesti kajang tuh kalau
0: jadah tapi cariannya mende kota-kota gak nih.
1: Iya, orang juga nih pakai. Nah, karena mau nyekereng kan nomor 2 bensin.
0: Iya bener.
1: Tapi ada kulihat tuh di daerah Anggana tuh ada orang menjual kajang masa. Itu dulu sepaknya itu namun di salah kabari itu berapa ya 5.000 kah atau 5.000 kah 7.500 itu. Namun kami di hulu dulu tuh itu teh rumah kami tak terbuat dari kajang. Habis itu baru sirap. Sirap sudah jarang digunakan orang baru seng. Nah, itu kan jadi usaha segala waktu itu. Itu. Tapi kebanyakan orang tuh nyukut.
0: Jukut
1: dengan cari kayu. Cari kayu, kayu aja ini langka juga sudah.
0: Jereh juga.
1: Iya, walaupun ada cuma jauh alaannya.
0: Iya, gitu. Tam siapa dulu yang WhatsApp ya, Bos ya?
1: Oh iya, siap.
0: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya.
1: Budayakan salam siapa kita nih, Bos?
2: Syahril.
1: Hah?
2: Syahril.
1: Syahril di mana kita?
2: Samudan.
1: Oh,
0: Bu Susar. Lawas ditama kayaknya Bu Syahril nih.
2: Mirip ingat lagu sih.
1: Mirip anu suara kita mirip Bu Wahyu yang ada di LBS tuh nih. Mirip. Jangan-jangan kita, jangan-jangan kita nih beding sana.
0: Saudara aja pulang.
2: Mau lu sendak dari Nabi Adam.
0: Ya bujur beneh,
1: heeh. Bu Syahril, masih anu kah masih melihat kah anu usaha-usaha etam anu njukut di sungai.
2: Wah, di sini mah anu udah nemu si pai apa nyukut ndak tapi ada lagi sini.
0: Sambutan ya.
1: Hah, masa?
2: Ini bang alhamdulillah apa habisan nyukut di sambutan.
1: Kemana yuk larinya yuk?
2: Gak tahu sih habisnya kan apa lari ke sepeda motor lalu nyukut nih ada sungai lagi nih.
1: Aduh, orang berjual sepeda motor lari di situ sekalinya ya. Nih, maksud saya ini tegak menjukut baong, jukut lais ada nih masa di situ. Mun Samarinda ini jarang dah. Di pasar ya, juga di pasar ini pernah melihat lagi.
2: Enggak ada lagi dari sini jarang ada. Ini musim banjir lah, enggak ada datang di makam lo.
1: Makam itu kan dari hulu mah atau kalau
2: kemudian di daerah sini lah susah dah mencari anu dah jukut anu busu ipai
1: atau anu busu si dan ini pusing kepala busu jukut nih busu karena ponton batu bara
2: kebanyakan anu apa gas batu bara jadinya anu
1: Allahu Akbar kayak apa lagi nak berusaha jukut lopat ke
2: nak mengapa menarah talihan dada yang mau musikai
1: habis ya Allah wakbar nasib mahal lagi lah ini dapat jarang lagi aku lah
2: melandang lagi menarah talihan nabi supaya
1: ini tahu namun di hutan tuh banyak ini rebah-rebah tuh ini terpakai lah gitu sihan busu
2: namun hutan di tahu bunuh talihan
1: namun tegak itu kesannya busu soyongan nah etam tuh busu itu mah juga pekerjaan.
2: Apa dia di sini anu hari yang Gus Ipai usaha orang apa? Menanam padi.
1: Hah?
2: Menanam padi
1: yang ya usaha kayak di menanam padi punya kami Bu Huma.
0: Bu Huma.
2: Tambah apa Bu Huma bukan Banjar sini.
1: Bu Huma aja kita nyebut di Banjar.
2: Ada yang musuh ipa di sini bahuma juga.
1: Berarti sama yo, bahuma yo. Aduh, itu namanya terkena ke padi ke pos, sihan pulang di isi padi.
2: Ini ngerti
1: Nita nama ke pos. Ke pos tuh padi yang di isi itu Nita.
0: Oh.
2: Hampa.
1: Ke pos. Apa ingat bahasa kota ke pos. Ke pos tuh hampa.
0: Kosong.
1: Namun hati hampa bahasa kotanya hati ke pos.
0: Hati ke pos.
1: Hati ke pos. Hatiku hampa.
0: Ke pos ke kempos.
1: Kepos.
0: Heeh.
1: Enggak bahasa kota kayak itu. Hatiku kepos.
0: Apa tuh ngode? Enggak maksud kita, enggak maksudnya. Hah? Kita enggak maksudnya.
1: Iya.
0: Iya,
1: jadi belum mama maksudnya.
2: Ya, baik.
1: Woi.
2: Apa yang obatnya nunggu sesuai yang apa? Energi itu apa? Haram apa, Kemendo?
1: Nah, neta melari ke alergi dulu ya, setumat ya. Itu obat alergi itu haram tahu kita kalau yang dijual orang di pasar tuh kalau
2: iya.
1: Itu kita parut baru kita tapis.
2: Oh, disaring.
1: Iya, disaring. Bahasa kutanya ditapis, disaring jadi gugurnya tegak mentepung. Nah, itu kita buat satu sudu ke dalam gelas, beri air panas, beri madu. Saya jamin alergi ini bakalan balik lagi, biar kita makan udang, biar kita makan ketam, biar makan tigu, apa aja kita makan.
2: Iya.
1: Itu aku madahi kita. Saya dulu pernah tegak itu masalahnya. Saya belajar juga, Busu. Herbal tuh belajar saya. Saya namun ke rumah sakit sakit ya Busu, namun ada pitisnya man, muni ada pitis apa ada?
2: Iya, nang kayak kita nenda pitis nih anak susah namanya Busu Pai.
1: Di herani orang.
2: Iya.
1: Pak sama herbal.
2: Anda menang iPhone habis waktunya sudah.
1: Oh iya.
2: Menang habis suka.
1: Iya,
2: sama kami sadap.
1: Oh iya, Busu. Ah, Busu, atau bergantian Busu ya, mohon maaf Busu ya. Takut ada yang masuk lagi Busu. Lagu apa nih Busu?
2: Anu umpatan H kita lagunya.
1: Okay. Nih, kamu pilihkan anu aja kelapa. Tak pohon apa? Merian ada nih tak? Pohon merian.
0: Di ada.
1: Eh, masa di ada hari itu ada rasanya. Di ada kah? Pohon merian. Gitu. Oh, di ada kah? Ya, kalau ada putarkan anu Nita lagu yang lain aja Busu ya.
0: Barang aja ya.
2: Oh, makasih dengan Bu Sipa. Oh,
1: iya, sama-sama Busu. Betul
0: ya, datama.
2: Hati-hati pulangnya nanti.
1: Iya, Busu.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Busu Sahril.
0: Busu Sahril. Ke telepon dulu Hak nih ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
3: Salam budaya, salam.
1: Apa kabar kita Busu?
3: Surabaya aja deh.
1: Hah?
3: Surabaya aja.
1: Oh, di mana posisi nih?
3: Kedondong.
1: Oh, Pasar Kedondong. Oh, Busu siapa hari itu kita nih?
3: Hah?
1: Busu siapa kita hari itu?
3: Busu Basra.
1: Oh iya, Busu Basra. Oh ya Allah, sehat kita Busu. Lawas nih dengar.
0: Busu
1: Basra.
3: Sehat aja nih.
0: Alhamdulillah.
1: Anu Busu, radio kita dijauhkan dikit Busu, storing Busu.
3: Hah?
1: Radio kita jauhkan dari kita situ, storingnya
3: gitu. Iya, iya.
1: Jadi Busu, malam ini tema etam Busu, usaha etam di Kutai Busu. Menurut kita apa lagi yang Busu tertinggal usaha etam di Kutai ini Busu?
3: Kau minta lagu aku.
1: Hah?
0: Mau minta lagu. Boleh, boleh.
3: Seputaran lagu anu aja lah.
0: Apa itu?
3: Lagu apa? Selipat Sirih aja.
1: Oh, Selipat Sirih.
0: Ya. Bekesah dulu.
1: Bekesah
0: dulu
1: sepenuhnya aja. Iya,
0: boleh.
1: Ini usaha di Kutai ini apa lagi Busu? Oh,
3: sama Ipai lah.
1: Nah.
0: Itu sudah.
1: Iya.
0: Makanya Bekesahan etam yo.
1: Busu Basram.
0: Busu Basram.
1: Oh, Busu Basram.
3: Oh, Busu. Apa nomor kita nader lagi tu?
1: Iya. Oh Busu.
3: Nomor kita nader lagi ke aku.
0: Iya.
1: Busu Basran.
3: Hai.
1: Ini anu usaha etam di Kutai ini menurut kita tegak apa nih?
3: Iya.
1: Menurut
3: itu jauh sebenarnya.
0: Iya
1: sudah iya Busu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gara-gara radionya disuruh berjauh lalu nih dengar sudah.
0: Dengar jadinya sudah pada dari situ sudah.
1: Tadi story.
0: Oh, feedback ke sini itu sudah. Makasih Busu Basran udah tama ya. Atau melanjut Busu, saya bacakan yang dari Facebook dulu ada Busu Zul.
1: Iya. Yeah,
0: selamat malam Busu Ipai Mbak Nita.
1: Selamat malam juga Busu Zul.
0: Wah, usaha nih artinya mengusahakan untuk segalanya yang ada di tanah Kutai. Jadi sudah semestinya apa yang etam dapatkan di tanah Kutai wajib etam kembalikan untuk kemakmuran seni budayanya ada di tanah Kutai.
1: Nah. Mantap tuh.
0: Mantap tuh.
1: Pasa, sudah. Pasa tambah usaha lewat seni budaya malah gitu.
0: Itu sudah karena itu mahal yang tersisa benih ya.
1: Enggak nyukut.
0: Sisanya genjereh ya.
1: Enggak nyukut-nyukut nih tapi ada lagi.
0: Benih itu sudah. Ya ke telepon lagi ya. Halo, salam budaya.
3: Budayakan salam, Bo.
0: Bersama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya. Apa kabar?
3: Budayakan kita? Salam Busu Ipai.
1: Apa kabar kita? Sehat kan?
3: Baik, sehat aja, Bo. Busu.
0: Alhamdulillah. Nih, kisahnya apa nih?
1: Heeh, malam nih, Mbak, dan dengar kita tema tadi.
3: Kenapa, Bu? Kenapa, Busu?
1: Anu tema kan tadi udah dengar kita belum?
3: Dengar.
1: Tega apa menurut kita, Busu?
3: Usaha yang udah nih yo, ya mulai jukut pinjol mahal tuh Busu.
1: Iya, namun jukutnya ada.
3: Ada jukutnya Busu, masih ada.
1: Jukut laut mah juga tuh?
3: Ya jukut sungai ada masih Busu.
0: Masih banyak. Di hulu-hulu tuh ya.
1: Tapi jukut sungai ini Busu mulai separi ke hulunya tuh masih ada Busu, namun mulai sama Rinda ke Tenggarong ini mulai langka deh Busu.
0: Jereh dah.
3: Masih ada. Amunnya ndak mencari baung ada. Mau pote ada, lancang masih ada Busu, apalagi hak patin
1: sama Rinda nih kah?
3: Iya patin banyak so, karena kalau nyandak be ini apa namanya nih, kalau nyandak munjun tuh gampang mahal. Tapi merawai karena ada ponton lewat bisa lagi sudah
1: habis rawai pegat kena kipas ponton.
3: Lerak segalanya kamu, besi buta dilawani.
1: Besi buta nih, mantau aja gini bisa juga Busu.
3: Iya mantau, orang merengge, orang menjala tuh gak dapat so.
1: Tapi anu di tegak membari banyak dapat, wayani langka ada juga, cuma 1-2 mah
3: ini juga dapat so.
1: Tegak menjukut
3: apalagi bang. Apalagi yang nyetrum malam itu.
1: Nah, itunya yang sakit tuh Busu, ini nyetrum tuh Busu. Dematian
3: itu. Kalau di daerah dekat sini ya, sampai ke Samarinda bawah makam, jembatan makam itu banyak tuh yang nyetrum tuh Busu.
1: Itu di papa kah Busu nyetrum tuh Busu?
0: Enggak boleh.
3: Pernah ke puhunan kulihat anu kemai itu.
1: Tangkap orang kah?
3: Meninggal.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: 3 hari 2 malam baru timbul orangnya.
1: Allah. Ya Allah, mungkin kena setrumnya itu kok.
3: Iya, terkejut.
1: Iya, itu kan kok bertegangan tinggi kalau.
0: Tidak boleh, ya merusak.
3: Walaupun bukan listrik ya, Su, itu ngeri itu platina di pola sida, tapi tegangannya bukan 220 itu 240, Su.
1: Kami di hulu tuh Busu, apabila kami nih kepepet, kami nih nyetrum dia Busu. Cuma itu mun kena buaya aja mati. Iya. Mati buaya Busu.
0: Saking
1: kuatnya. Jadi sepupu saya dulu Busu di Senyur tuh Busu, pernahnya menyetrum di rawa Busu, rupanya kena tangannya Busu, rebahnya Busu, untung aki tuh gugur. Coba aki tuh gugur sudah kejo. Karena
3: ya lanjut.
1: Karena setrum itu Busu, kenanya langsung ke jantung kenanya Busu.
3: Iya dia.
1: Itu.
3: Menekan pembuluh darah.
1: Iya. Jadi nyukut nih ya mendi hulu tuh mulai kurang sudah.
3: Pasti banyak so, kalau nya di hulu so. Kami kemarin berdiskusi so. Bubuhan di daerah Jandur, Muara Muntai, di Danau Jempang, Danau Semayang.
1: Oh, di situ masa? Hulunya
3: lagi.
1: Di situ masa misalnya?
0: Nah,
1: Busu aman.
0: Kenapa pulang tak putus ya Allah?
1: Iya, anu tempuh angin nih, anunya nih sinyalnya tempuh.
0: Nah, iya masa, nih, ini masuk lagi. Angin. Halo.
3: Keputusan berkajit kenapa?
0: Iya, kenapa ini tadi juga aku sering jani.
1: Oh, masih banyak.
3: Jadi so, jukut masih banyak so, karena hidupnya di sungai. Sungai Etam ini banyak so, pecahannya banyak. Dan airnya di pernah kering so. Pun kalau kering, kan dia musim hujan, sida beranak pinak lagi. Itu yang di Muara Kaman tuh so. Sungainya sampai ke Belayan sana tuh ke atas tuh. Nah, itu banyak itu so, jukutnya. Nah, jadi usaha yang paling keren yang top chair 2 jempol tuh so jukut pija.
1: Jukut pija, iya.
3: Heeh, jukut asap, wadah etam nih.
1: Jukut salai bunyi orang.
3: Heeh. Mun yang di jukut salai laut yang di air tawar so.
1: Heeh.
3: Jadi itu sudah so usahanya yang mantap. Mun nyabu huma gunung so.
1: Hah? Heeh.
3: Usaha etam yo.
1: Iya.
3: Bunga gunung dah jarang so.
1: Iya jarang yo wayan yo.
3: Jarang bunga gunung tuh usaha.
1: Urang banu segala wayan lu petak sawah sudah kulihat.
3: Hmm. Sebenarnya kalau sawah itu so, itu kimia semua kita sedot so.
1: Masa?
3: Karena yang ditaburin itu kan kimia semua.
1: Oh iya.
3: Nyemprot pakai kimia.
1: Oh iya yo. Iya.
3: Bujur. Tanam semprot lagi. Pokoknya semprot terus itu so. Kimia makanya kalau kita makan beras wayah nih ada leh.
1: Makan obat.
3: Nyari sedap juga. Ya punya yang padi gunung tuh so.
1: Iya.
3: Mantap.
1: Bujur. Nah, karena kami itu, dulu itu.
3: Jadi dua sudah kusebut suyo. Usaha etam tuh yo. Mulah serau kesenian tuh so. Masih ada usaha etam yang UMKM.
1: Iya.
3: Mulah tampi seraung tuh, tikar.
1: Ya dulu masih besok.
3: Masih.
1: Mbak saya mulah sahong mahnya. Kulihat dengan itu apa lewang tuh.
3: Iya. Kalau sahong so, kalau yang tukang pola-pola tuh so, 25.000 so.
1: Aduh, tapi wayahnya ternaik juga sedikit lah.
3: Sudah mulah di sana so, di pengrajinnya langsung kan bahan ada, rotannya ada, kemudian yang dari palemnya ada, sudah jual ke kota 50. Nah itu tiga sudah suyo yang terakhir ini so, pandai besi so.
1: Iya.
3: Itu tuh pandai besi tuh mantap tuh karena seni Kutai ini.
1: Iya.
3: Disamai dengan urang so.
1: Iya, bujur.
3: Olahan bilah, mendau,
1: iya,
3: parang,
1: bujur.
3: Pisau, sida tuh beda so, iya, dengan urang.
1: Kalau itu masih ada tuh. Di Samarinda masih ada, masih saya temui itu.
3: Ya ada semua so. Yang terakhir nih so.
1: Molah gubang. Molah gubang.
3: Ya sudah itu so, molah gubang tuh pasti sudah molah gubang. Tapi gubang wayani, kayu bengkirainya weh. Usah dah so, wah ini zamannya pakai fiber so.
1: Iya fiber.
3: Fiber wayah nih.
1: Mulah gubang.
3: Nah itu jadi usaha. Jadi usaha yang paling top chair di benua etam nih so, tanam sawit, berkebun sawit.
1: Itu hak tanah ulu itu mah lagi.
3: Nah wayah nih yo, nih di perompat nih punya mendengar keruan deng sanaku yo. Segalanya yang ada di penjuru benua etam yo, yang sampai mendi punya lahan sawit minimal satu kepala keluarga tuh 2 hektar punya lahan kebun sawit.
1: Iya.
3: Itu yang akan mengangkat derajat bubuhan etam ya di kemudian hari.
1: Iya.
3: Membiayai kehidupan etam, anak etam sekolah, sandang pangan, papan etam tuh dari sawit tuh. Demikian Buso Imai Buso. Lagunya diusah kok aku paten makan.
0: Oh iya, ya, siap. Okay, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Amai.
0: Busu Amai ini banyak nih bantri di WhatsApp ya.
1: Bacakan dulu tak. Siham orang tak.
0: Ini ada Mbak Mudrik. Mbak Sanawiyah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Busu Zul setempat ya. Busu Imai dengan Mbak Nita kesehatan kita berdua.
1: Alhamdulillah.
0: Menbahar itu Mbak usaha men saya seorang tuh selain mencari jukut, saya tuh dulu betotok batu. Dulu totok hak batu gunung halus-halus dijadikan batu poral. Bahari sekeranjang Rp250 maha. Mana ada orang mesannya batu gak jaguran tangan totok lagi harganya sama.
1: Sihan.
0: Mun wayah ini dah ndak ada lagi batu yang ndak ditotok, gunungnya dah rata. Aduh, ini lebih sedih lagi. Ya Allah, Mbak.
1: Allahu Akbar.
0: Ya Allah.
1: Sedih saya ini mencari tebing lagi bahari, sedih lagi kisah kita nih.
0: Makanya itu. Dan ndak lagi gunungnya, ya Allah.
1: Runtuh galanya.
0: Bahari itu juga arwah bapak saya bepola sirap. Ingat hak saya dulu bila arwah bapak saya molah sirap tuh saya duduk hak di higa sida sambil becarangan. Wah, ini dah ndak ada lagi ulin yang ndak dipolahkan sirap. Ini ujungnya agak pahit segala.
1: Ini waktu kita molas sirap, wah ini ada nih belinya yang beli masa.
0: Iya, itu benar jual. Ada
1: masa terlihat tentu.
0: Cuma tegak jarang dah
1: ya. Jarang dah.
0: Nih dik balik modal, jereh jual.
1: Opat.
0: Nih bunyi besi ipai kemai harangnya di kawah sembarangan. Ada kayunya juga yang kau dipolahkan harang untuk diminum. Maksudnya harangnya di kawah sembarangan harus kayu leban.
1: Bisa.
0: Di kawah sembarangan harang yang dipakai yang mana yang benih bunyi sih.
1: Iya. Anu leban bisa. Pokoknya harang yang dijual orang di pasar tuh. Harang
0: sembarang mahal.
1: Iya. Cuma jangan pembakaran yang kedua.
0: Oh.
1: Jangan. Ini pembakaran pertama. Ada kalau yang dijual orang 5.000 sebungkus kalau diparut aja aku rancak minum itu.
0: Dari katakan, mana tem tahu sih yang pertama?
1: Yang pertama tuh yang dijualnya tuh.
0: Oh, namun,
1: namanya sudah awak tunu, awak nono lekan jukut. Itu nih kawal lagi jadi penyakit.
0: Oh itu hak tuh menjawab ya Mbak Sanawiyah ya.
1: Siapa bertanya tadi tuh?
0: Mbak Sanawiyah. Ini harang batu bara kawan di sebetulnya.
1: Oh jangan batu bara keracunan.
0: Oh jangan
1: mbak. Saya nih ada madahi batu bara mbak ya.
0: Harang kayu.
1: Hati-hati ya. Kita, saya jarang di radio kita minum batu bara keracunan. Saya kena tuntut.
0: Iya kena busu ipa ini.
1: Iya kayu mbak, kayu yang kayu.
0: Tapi
1: yang,
0: sembarang aja pakai yang kayu
1: iya,
0: ya.
1: Yang ada orang nyate itu harang itu. Itu obat alergi, saya jamin. Saya berani tanda tangan, saya jamin. Karena saya udah merasakan itu di Bali.
0: Asal jangan harang batu bara.
1: Jangan, menarang batu bara, aku nih tanggung jawab.
0: Iya, oke. Eh, tem siapa nih di telepon dah menanti. Iya. Telepon WhatsApp dulu. Halo. Salam budaya.
1: Halo. Halo.
2: Budaya kan salam.
1: Nah. Siapa nih maksudnya?
0: Iya.
1: Hei.
2: Lain tegaknya.
1: Apa lewat jalan tambang lagi ya?
2: Anu busu terkait malam nih usaha etam di Tanah Kuta ini saya melihat ada sebulan dua bulan nih di Balikpapan nih udah mulai kelihatan nih.
1: Apa tuh usahanya tuh?
0: Sampai terlihat.
2: Satu pas area itu anu tolak bekerja tuh ada nama warungnya tuh.
1: Krepek Kutai.
2: Mbak lain masakan bini etam.
1: Okay. lah
0: bini etam galak.
1: Lopat lah iya kah?
2: Iya tuh ada benehan tuh. Kendia lamun saya lagi saya fotokan saya kirim lagi.
1: Nih bunyi artinya berjualan krepek Kutai itu masih ada kah?
2: Oh ada juga tuh.
1: Oh baik saya, Jul.
2: Iya pas lalu tuh dari jauh nih apa nih rombong nih tulisannya Kutai bayar berarti tulisannya krepek Kutai. Nah.
1: Sihan etam Kutai nih yo busa krepek.
2: Iya maksudnya itu kan biarpun usaha halus-halus diberi hak nama Kutai menurang Kutai beri situ.
1: Iya dong harus bangga.
2: Tahu ya kan tahu Kutai jual di Tanah Kutai tahu Kutai namanya.
0: Bener.
1: Coba wali hati ya orang berjualan di mana-mana tolong nggak ada nulis soto Jawa Lamongan jadinya ya soto Madura soto Banjar etam juga jangan kalah soto Kutai.
2: Ya, biar hak situ bedakan misalnya tadi anu apa soto sebelah tuh bawangnya 5 ya kan kita beri nama soto Kutai atau bedanya ini bawangnya 10 kami 10 bintir.
1: Masa berjualan apa tadi orang Kutai berjualan krepek lagi beli papannya
2: krepek Kutai artinya saya mulai ada anu apa semangat hak melihat nih artinya orang-orang Kutai ini di manapun mulai dah memunculkan.
1: Iya mulai mengingat, iya, mulai mengingat sih dadah. Nggak nyukut nih dapat lagi nyukut di Balikpapan, nggak kemana nyukut. Malah gubang nama ke laut ke Bali pulang gubang karam.
2: Iya, biawaknya ada sini ini biawak Kutai juga gak itu.
1: gamu sawar itu kulit biawak atau kalau?
2: Biawak ya, jadi maksudnya kan segala keruan etam nih yang ada di manapun anggit hak nama Kutai, bemasa apa kasih tuh beri nama Kutai, bekerajin apa beri nama Kutai, ya kan?
1: Jangan
2: buat etam kalah dengan sida-sida yang lainnya.
1: Iya, mujur.
2: Artinya jangan sampai tenggelam ya kan?
1: Mujur.
2: Itu hak usaha etam.
1: Iya.
2: Bagian usahanya macam-macam. Ya usahanya itu tadi membangkitkan nama-nama yang ada di Kutai ini yaitu. Tegak hari ini tadi saya tuh ada melihat lagi ada salah satu lokasi Oda saya bekerja tuh diberi nama sida tuh namanya lokasi Tingkilan busu.
1: Bangga lagi. Ngerinya ya. Lokasinya apa namanya? Tingkilan.
4: Ya biasanya diberi nama tuh kan ada lokasinya tuh Handil, Semipah, mana-mana. Nah ini diberi nama nih baru nih, namanya tuh Tingkilan.
1: Wah hebat tuh.
4: Jangan nah, Tingkilan ini kan dari luar dicatatkan juga sebagai warisan budaya tak benda. Nah iya. Jadi harus bangga.
1: Bujur.
4: Itu yang nama jalan gak apa ya kan? Itu bagian dari usaha Etam. Tegak Busu Ipai malam ini dari rumah tuh lah ke RRI Pro 4, Mbok Nita nyiar juga kan pantas kota, itu bagian dari usaha mengangkat nama kita.
1: Bujur, bujur. Menelan pada Etam ini siapa lagi lopat?
4: Nah, itu tadi bila disambungkan dengan apa, saya ada komen tadi di Facebook, segala sesuatu yang Etam dapatkan dari Tanah Kutai sudah semestinya Etam kembalikan untuk kemakmuran Tanah Kutai.
1: Bener, bener.
4: Mana busuk, pakai banyak nih, enggak ngalahi anak
1: dulu. Oh ya siap, ah, ya siap. Eh malah kamu sadap ya insya Allah ya.
4: Insya Allah dia bahabaran.
1: Ah, saya bahabarian. Iya judulnya mau, judulnya apa tadi? Mengutaikan orang yang lain kutai ya.
0: Saya berdiam mahal
1: Saya tunggu ya.
4: Ya ya betul. Itu makanya Monita.
1: Iya siap. Iya siap.
4: Pulang yo.
1: Iya siap.
0: Siap.
4: Terima kasih banyak. Nareda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sujul Kota Lengah.
0: Ada membacakan lagi WhatsApp. Sirih beralas tepuk di dulang.
1: Grece.
0: Pengantar pinangan si Putri Kutai.
1: Grece.
0: Harta tanah Kutai jumlah tak terbilang. Ibarat bersambung terus bagai rantai.
1: Bukan main.
0: Terbang anggang menari di angkasa.
1: Grece.
0: Daun tergulung dimakan ulat.
1: Nelah.
0: Dari delta di laut Muara Hawa, sumber daya alamnya tolong dihemat. Dari Bu Saadenan di Muara Sirat.
1: Mantap, makasih Bu Saadenan.
0: Makasih Bu Saadenan dah tamayo.
1: Dan kita sehat.
0: Amin.
1: Merawai kan masa di Muara Sirat.
0: Eta sama lagi nih telepon. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
5: Salam. Berak, berak, tembikar, sembang.
1: Nah, iya sudah. Biasa di situ.
5: Di jalan musuh.
1: Ah.
5: Di jalan nih musuh. Oh,
0: di jalan.
1: Hati-hati, ya, hati-hati terumpak, hati-hati terumpak.
5: Terumpak kodok mah tumpang.
1: Iya. Bos Mamat.
5: Tumpang.
1: Tahu tumpangnya blencok tuh.
5: Oh iya apa lagi?
1: Bos Mamat. Tema tapi apa tadi tak? Ingat kita?
0: Anu, usaha Etam di Tanah Kutai.
1: Iya, usaha Etam di Tanah Kutai apa nih?
5: Etam di Tanah Kutai.
1: Usaha Etam. Jukut kah?
5: Anu Putulau Kutai.
1: Hah?
5: Putulau.
1: Putulau.
5: Itu labu atau betul segala fungsi butuh tahu kita fungsi butuh
1: tahu lah
5: ya baik itu segala apa namanya jualan kelompok Kutai butuh
1: itu sampai wayani masih usaha itu
5: bahar lagi butuh jadi banyak bang usaha-usaha Kutai ini saya tidak berusaha mola tapi tempat bang butuh
1: apa
5: masakan kareh Kutai busu.
1: Nah itu yang saya maksud kita gak buat masak.
5: Nah tuh busu. Apa orang kan ditahu rujit Kutai segala busu. Tahu kita rujit Kutai busu.
1: Iya tahu saya rujit mano.
5: Lain rujit busu.
1: Oh kerunjit mano.
5: Lain jualan kerunjit. Kerunjit beda tuh.
1: Apa rujit?
5: Rujit busu. Rujit itu tegaknya rabok busu. Cuman basah.
1: Oh rabok.
5: Habis itu saya buka masker dulu busu.
1: Oh rabok Kutai.
5: Iya segar raboknya busu, tapi basah busu, nyaman itu busu, itu langka busu. Orang-orang kami mula kaman yang tahu mula itu busu.
1: Itu terbuat dari jukut kah? Dari apa? Payau?
5: Jukut keli boleh.
1: Oh.
5: Jukut baung boleh, salai boleh busu.
1: Oh iya
5: tapi
1: iya.
5: Tapi itu mula itu masih mahal busu.
1: Iya jelas satu.
5: Karena ruan itu kan mahal ini,
1: yeah.
5: Jadi mau ngendap jual itu mungkin kilo rabok itu mungkin 300 ribu.
1: Lah, yo?
5: Iya kan? Karena mahal busur, itu busur.
1: Iya.
5: Kita tahu lah salah itu, di Kota Bangun kan 200an.
1: Sekilo?
5: Parindan ini busur, mahal lagi busur.
1: Parang 400an sekilo?
5: Iya.
1: Tanjel, meli salai.
5: Pun segala apa usaha tegak bertanaman musuh koler saya musuh di tapi tahu
1: di tapi tahu
5: ya di Muara Kaman tuh kan musuh ya segala apa sudah tanam sawit tuh musuh rakus air musuh ay rusak tanah yang di musuh begitu sudah diproduktif lagi dengan umur kamu dan 20 tahun ya habis, busuk dibiarkan tidak mahal, gak mana-mana nyangkul. Tapi

0: di Arulo Tunggul Seo. Bisa lagi dengan di Sulawesi Barat atau Sulawesi mana tuh? Tanam sawit ya habis.
1: Iya, sekutayan itu mah saya tanam sawit ya lah aku lihat.
0: Iya, tapi bang, mungkin nanti produktif lagi busuk tanah masyarakat itu, nanti diapain? Nggak nyewa ekskavator, berapa sejam musuh, mahalnya itu.
1: Tanjel,
0: tanjel. Pemasak-masama musuh, segala tumpi, segala kelompak kan musuh.
1: Baik tuh dikit, mencari nyarihan.
0: Ya segala rujit, musuh, mun segala sawit. Kita melihat lah, kita mun Balikpapan di kiri kanan jalan tol musuh. Sawit habis dan apa namanya itu lebih produktif lagi jadi bisa diapa-apai ya dah bu saya.
1: Oh iya siap.
0: Sawit itu musuh berus air.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar. Bu Sumamat berus air bunyinya sawit berjualan kelompok malah tumpi
2: itu sudah. Ini ada yang absen hadir juga di WhatsApp ya, tapi sebelum Etam angkit, sudah ada nelpon dari tadi nih Bus. Etam bacakan dulu yang di YouTube nih, ada Bu Sugesta.
1: Oh, Bu Sugesta lah.
2: Jukut patin di Baroh banyak dan pore-pore. Nah, mandau yang terkenal menusaha Etam di Kutai sebut
1: iya,
2: sudah.
1: Iya, bujur-bujuran mandau mah jual lagi tuh.
2: Iya, masih ada sampai ini.
1: Masih banyak kok, banyak masih. Orang penjual mandau masih.
2: Alhamdulillah masih aman ya.
1: Tapi jukut yang payah nih.
2: Apanya?
1: Mencari jukut dengan anak sawah.
2: Jukut yang payah.
1: Dengan sawah, payah cari.
2: Benar-benar. Mas banyak tuh di ujung sana. LBS nih ya, Tam Sapa Uswahyu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Selamat malam.
1: Selamat petang.
3: Selamat petang. Apa buang selamat petang?
1: Iya bahasa Tam selamat petang, selamat gelap.
3: Petang, iya petang liit ya.
1: Iya petang liit. Nah itu bahasa Kutai juga tuh bos. Kawa tuh beban perempat mendak menyapa selamat petang liit. Selamat malam.
2: Petang liit.
1: Iya petang liit.
3: Petang liit, liit itu berarti gelap gulita.
2: Iya. Liit
1: kali liit.
2: Liit.
1: Iya namun nak membawa acara kan ya kan. Selamat petang liit. Bahasa Kutai.
2: Ini benehan deh.
1: Lah, bujung
3: benehan le kita nih. Dikira mendake.
2: Iya sudah.
1: Busu Wahyu, apa usaha Etam di Kutai yang kawa diandalkan lagi nih busu selain nyukut dengan cari sawah busu?
3: Eh, cari sawah yo.
1: Iya.
3: Waduh, apalagi wah, malah lempah mah tuh busu.
1: Leh, lempah apa pulang di pola?
3: Lempah lau leh.
1: Mun itu mambal orang berjualan lempah.
3: Ya diberi ha, yang berbeda-beda bumbunya kan. Wadahan tuh wadah apa namanya tuh mbok tuh di Tanah Hulu tuh malah gaduh-gaduh dicampur sida jengkol busu.
1: Leh.
3: Mah, tahu aku.
1: Gaduh-gaduh Kutai yo.
3: Iya, ditahu juga kado-kado Kutai kayak kado-kado apakah tuh ada jengkolnya. Baru hanya dapatnya makan jengkol sama sekali.
1: Nih yang saya Tending. Yang saya maksud tuh busu, usaha Etam di Kutai bahari itu tidak menjukut bahuma, mencari tedong, mencari rotan, hui tadi itu wayah nih kan dah langka busu.
3: Iya, kalau bapak empat itu yang sama busu. Cari-cari kayu itu kan sama untuk dijual batangan gitu. Di Sengsoha tuh kalau dapat satu pohon tuh berapa gitu
1: pitisnya bahari.
3: Ya murah bang kalau zaman dulu kan.
1: Saya masih nyempati busu Wahyu balok saya mantui bapak dulu. Balok itunya panjang tuh dulu 7.500 yuk.
3: Murah yuk.
1: 7.500. Aku ini sihan dulu dengan almarhum tuh payah-payah mencari balok. Pas mintai orang SPP pulang di sekolah. Bahari itu berapa bulan ditebayar 12.500. Jadi hasil si dato terbayar ke SPP saya tuh. Jadi saya tuh agak sedih melihat gitu nah. Orang tuh ada payah narik itu. Cuma mau nih mau ya namanya anak sekolah kan.
3: Iya bujur
1: itu. Sempat putus sekolah aku waktu itu. SPP tuh 5.000 bayar bahari itu. Iya orang tua
3: itu apa? Mahal pada zamannya tuh.
1: Iya 5.000 mahal bahari sebulan ngumpuli. Bapak iya, kan usaha kayu mah yuk. Usaha balok.
3: Bujur.
1: Hambat tula merian mulang bebawa bersepeda.
3: Itu di sebanding itu busuk itu kepainya bukan main tipisnya di seberapa

0: Iya, bahari kan masih murah. Masih murah bahari itu. Jadi
1: ya, Sida tuh buat pengalaman juga. So kalau masalahnya yang soal Sida tuh pernah aja Sida nyengso di Lumpuh Suwanapsu. Lumpuh Suwana tuh belum ada aja Sida. Masih hutan.
0: Oh, Lumpuh Suwana sini ya?
1: Oh. Mall tuh. Jadi Sida tuh nyengso di bagian Lumpuh Suwana itu. Lumpuh Suwana masih hutan aja Sida, belum ada mall sama sekali di situ. Masih apa namanya hutan lebat lah. Nah, jadi itu tahun 60-an kan, tahun berapa aja Sida hari itu. Ya sesepuh lah Sida sudah.
0: Iya.
1: Sumi aja dah peputihan dah. Jadi ada di sini mbok juga bu usaha ini buso mengolah kembang buso. Mengolah kembang tuh dari plastik tuh. Jadi Sida tuh kreatif juga lah kurangnya. Mengolah kembang gitu dari tutup botol. Diolah sedemikian rupa itu dijual-jual di buso. Oh, itu mahal usaha di sini nih.
0: Oh, sihan.
1: Karena di ada kreativitas lain dalam pekerjaan itu mana. Nah kalau orang mau kawinan kah dipakai atau kembang-kembang juga tutup.
0: Tapi kita nyempatin nih busu berhuma dengan orang tua kita atau cari jukut kah di sungai, nyempatin nih.
1: Dinyempati kayaknya.
0: Dinyempati ya, saya nyempati.
1: Kalau dengar kisah, dengar kisah mah pernah tidak tuh pernah juga. Mencari jukut di mana-mana lah busu. Pernah juga hari itu ini bapak tuh terjebak di lumpur hisap busu.
0: Waduh.
1: Gara-gara nggak cari jukut. Sihannya kena kele. Sida terhisap di lumpur hisap tuh, untung ada kawan Sida nolongi busu.
0: Mendi.
1: Sida kan berjalan tuh berdudi. Nah kawan Sida tuh duluan busu.
0: Waduh.
1: Nah pas Sida terjebak tuh, kawan Sida dah jauh, untung kawan Sida mendengar Sida meriak buso. Balik kawan Sida ngomongi untungnya ya. Nah itu usaha untuk mencari jukut atau buso. Masang bu juga.
0: Oh sihan.
1: Itu kalau udah dapat tuh dijual lah tuh buso pasar.
2: Itu.
0: Ya Wahyu, anu buso Wahyu, makasih banyak buso ya. Waktu tamnya udah parah habis ya nih.
1: Iya bujur busu. Bu Nita jangan lupa makan anu oseng-oseng sangat capek paku.
0: Siap.
1: Aman tuh.
2: Siap.
1: Jadi debus kita.
2: Ada aja debu benar.
1: Iya, dah makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir busu dari Busu Haris di Jogja. Pertama sih Danio. Mohon maaf mengganggu, pertanyaannya langsung aja nih. Kalau usaha di bidang kelautan dan perikanan, di mana saja pasar ikan khas Kutai? Demikian ya, pertanyaan Sida.
0: Iya, namanya berusaha di Kutai ya, mau di mau ya. Anu apa? Jukutnya khas Kutai.
2: Tapi tadi yang ada yang benar-benar khusus pasar ikan ya, di sini ya, Bu Suyo.
0: Ada
2: kan ya?
0: Ada.
2: Kan biasanya mungkin di Jawa tuh ada mungkin ya, yang kayak pasar ikan.
0: Oh iya ada.
2: Nah, kalau di sini enggak ada ya, Bu Haris ya. Jadi kayak sekalian sama sayur juga, sama apa-apa baju-baju apa segala tuh biasanya. Tapi dah wah ini dah mulai modern juga pasar Eta. Beda juga dengan yang dulu. Nah itu semoga terjawab Bu Suyo.
0: Bu Suyo karena waktu
2: ujung kebersamaan kita. Nah terus Mbak Sanawiyah aja. Jadi wah ini usaha di Kutai itu pola jajak maha, yaitu pang banyak yang berjual daripada yang beli itu.
0: nasib mana harupannya Mbok. Itu mah juga habar kami ingin minta malam ini ya anu keren di sana ya, karena waktu temennya nak mepet juga. Insyaallah tam kami sadap bertemu pulang ya, saya dapat mencarang lawas karena waktu, mudah-mudahan kita bersehatan segalanya. Insyaallah kami sadap kita bertemu pulang. Amin. Itu maha dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kajumantar kawannya tinggi. Malum Raden Ambung Sakti urang digaya sakti mandarguna. Inya melayang-layang terbang di jumantara diawan tinggi daripada kalajuannya Raden. Lah, hana gelap memancar.

Haji Rahmat rela hidup daripada kekerasannya nak peringgam. Dilihatnya bindrang jaya matahari, bindrang merah naik kawan. Pak hujan mongsati ya pengnek padudukna di kota Peringgam. Lalu dileng-leng lareng kota Peringgam cahaya kada gampang, dilihatnya benteng tinggi kotanya tebal. Lainnya banyak laksana burung putih di pinggir telaga, laksana samut luar lubang batu. Dilihatnya teh bendera empat lompat benteng kota. Dilihatnya 41 tempat kerja. Panglima jaga dilihatnya, ujar Raden Piki di hati, Pak, mempercayai Peringgam nilah banyak talukan, banyak penjajahan. Ini pang pakaian kunang menjadi raja, Raden si Bujang Malwala. Raden lalu barasigra kunang berandak diri. Raden kada dua tiga lagi meniruk dengan barasigra turun tarjun. Ipa teban di alon-alon, Raden ambung sakti tarik diri. Makan yang jaga lebay anglong singa bungkang. Kaget panglima lebay lonci anglong. Ucap panglima lebay, long, hot di senglong, hei jangan pindah hot-hot. Kebiasaan di lebay ujian anglong dengan hot, oh jangan dibiasakan hot-hot itu. Ini jangan kadinya bebelandaan lagi, ini sudah merdeka. Lain lagi dahulu, cah nyaman lagi zaman Belanda ujar. Makan roti mentega, wah ini kada lagi jadi lebay. Ini sudah zaman merdeka kita. Kangkung bejarang, iwak karing nyaman juga di Banam. Kada marah gampang di sanglong, sudah kebiasaan. Nah kebiasaan jangan, jangan kebiasaan macam dahulu. Ini siapa sendiri, nah hati-hati. Jadi anglong melihat di anglong, bay, ini siapa bay, nah hati-hati. Ayo panglima singa bungkang rapat. Rapat bungkang lawan panglima singa yang sekalian takuliling. Takajub Raden ambung sakti melihat, wah jambung sakti ini pangurang elah. Wah bujur juane bau melirang bau kelelawar. Bau hangit awak panglima nepa empat nih. Lalu dengan panglima lebay kada gampang bae melepat diri. Oh jarannya Raden ambung sakti niang, niang lebay, niang anglong, niang singa, niang bukang. Eh, dia lebay menyebut aku niang, patuh kada apa kada, niang, sampian niang, lebay, anglong, singa, bukang. Eh, kaparat, siapa ikam? Pina wani datang kepada di Peringgam? Kada sundar izin, kada tanpa, apa ikam lalu turun bersinggah kemari? Ulun yang sebenarnya Raden ambung sakti disuruh oleh Ramaulun. Ramaulun Raden Bujang Busur. Takajutnya mendengar Raden Bujang Busur. Oh, ikam siapa? Ulun yang anak Raden Bujang Busur. Oh, jadi sepian anak Raden Bujang Busur. Ngaran ambung sakti. Inggih niang. Perlu apa kemari? Perlu ulun yang disuruh mendapati pakaian ulun Raden Bujang Malwala. Ada ngejalan bae, long. Anglong singa bukang. Apa janglong singa bukang? Jagalah rapat-rapat kita, bila kada kakorong meluncak, ubang berdahulu. Jangan khawatir, ini janglong, jangan khawatir ini beladau sama hadam. Apa nih, nanti takunakan nih? Punya anglong, apa baik takunak? Takunakan, kena kembarat ke jelapai. Eh, ambung sakti, ulun nang bertakunak sampian, sampian anak siapa? Anak bujang busur. Nah, bujang busur itu sekarang ada di mana? Nah, bujang busur Ramaulun ada di negeri yang Paturi Tanah Gerim. Siden yang sudah menjadi raja di negeri Paturi Tanah Gerim. Baiknya, kalau yang bujang-bujang ikam tahu, artinya siapa yang sana ke bujang busur? Pertama, Ramaulun bujang busur. Dua, artinya siden ngaran dua bujang laut. Tiga, ading siden bujang sakti. Nah, sekarang baik. Bujang busur je sampian tadi Raden bujang busur sudah jadi raja di Tanah Gerim lah. Enggih pamana niange sudah jadi raja di Paturi Tanah Gerim. Imbah bujang laut di mana? Bujang laut niange sudah jadi raja jo pamanulon di negeri Bandar Kudepah. Ya baik nomor 2. Nomor 3 bujang sakti di mana? Nang bujang sakti niange sidin sudah jadi raja jua
di negeri Ubun-Ubun. Oh, jadi raja-raja lah bertiga-tiga. Inggih, yang Sidin sudah jadi raja. Jadi ulun diutus kemari hendak mengganti niang ulun. Barangkali niang ulun tuha sudah pakaian ulun Raden Bujang Mala. Malwala. Baiknya Bujang Malwala tahu ulun sudah sampian ngaran artinya pakaian sampian Bujang Malwala. Bujang Malwala itu berapa bisi bini? Lamun mengendur kesa ramah ulun, Sidin dua bini Sidin. Pertama siapa? Pertama istri Sidin Mas Kacil Dendam Sulut Kaca bini pertama. Kedua bini Sidin artinya putri Rajang Bulan Matahari cucu Lin yang Bater Guru Diwolong. Nah baik, anaknya anak mana ya? Bujang Besor siapa ibunya? Lamun Ramaulun mengesahkan pamana artinya yang membedakan Bujang Besor Ramaulun kuitan Sidin artinya putri Rajang Bulan Matahari cucu Lin Bater Guru. Sekarang Bujang Laut Bujang Sakti siapa? Itu lu mendengar ya Sidin Mas Kaca artinya ngarannya artinya putri dandam silo kaca anak raja kini bandar siom. Wah bujur pang sudah nih. Lalu limbaknya mendengar yang sekalian lom hot ya sama ayo ambil. Lalu nyaba empat kan gampang meragap lalu segera mabat tiga-tiga empat lalu merungkup pah bandar Gusti Raden Kaca. Inggih yang ayo bambil sampin bambil. Jadi empat-empat menghampirkan gampang gajati pak dari bom liar awak mempercayai orang tuanya tahan pahatan di orang macam ini pang nih lah tidak beringgang empat-empat

panyalahan Raden Bujang sama Luala. Jauh-jauh ujarannya lemak kau jadinya pang di pandangan bersegak Gusti Bandara Raden Bujang Belola. Apa paman lebay? Wah syukur pun ini pecucuan sampian datang pun. Mana paman lebay? Bawa sini paman lebay. Sebab Bujang Belola kata pihawas lagi mata. Malum sudah Tuhan. Lalu diparakan dengan barat sehingga Raden melihat pakai lalu merungkup memagut dengan bersegak. Kulon kaya datang, cucuai, ikam siapa cucu? Kulon artinya dengan ambung sakti ngaran ulun. Jadi ikam cucu ambung sakti lah. Inggih, ini ulun ambung sakti kaya. Di mana pakaian ikam dan peramah ikam di mana ngaran ke Bujang Busur? Ramah Bujang Busur kaya sudah jadi raja sidin di Paturia Tanah Grim. Bini Siden di sana sudah tiga. Pertama ibu ulun rumah yang sari. Kedua artinya anu intan ka Semarang. Ketiga nona perlentes sari dangsan sinyo Hitler. Itu sinyo Hitler ulun mendengar kabar penyawan dua. Wah cucu. Panjang umur cucu apa aja mendengar penyawan dua macam apa? Jadi penyawan dua ada itu jalan ulun. Satu di dalam tubuhnya, satu di dalam botol kaca, ditaruhnya di dalam liang mentiara. Artinya ditaruhnya di dalam pusat air, dijaga oleh naga laki bini. Itu jadi ipar kalau untuk senang kesinya dilihat. Jaga pun, kan bisa mati pun. Waktu orang menakainya, toh, lama binaan orang jaga. Jadi aku balik tangan, lu balik tanya, lu ikam pulang, paman ikam di mana? Paman ikam, nang ada bujang laut. Paman bujang laut, artinya sudah menjadi raja juga di sini, negeri Bandar Kudapa. Paman ikam bujang sakti bang, di mana kabarnya? Nah, paman bujang sakti sudah dijadikan raja juga di negeri Obon-Obon. Syukur bagi kemayangan cucu ikam sudah berataan, artinya menjadi raja ramai ikam. Nah, artinya yang berdua, paman ikam sudah tetap menjadi raja. Sekarang artinya ulun diutus kemari oleh Kanjeng Rama. Syukuram cucuai aku nih cucuai sudah tua, cucuai malum lah. Mata cucuai sudah peringkat tawe, kada pi mahawas lagi aku cucuai. Bilang kakauran aku melihat cuma mendengar suara aja, tapi kada pi pinandu bana cucuai aku. Ingin yang ai ulun suruh kemari nih yang ana. Cucuai kam tak puluh kemari cucuai. Niang. Paman lebay. Jatuh pun, beri mampun. Anglong singa buka, jatuh pun. Ayo, paman sediakan paman kapal, paman. Kalau ada kapal di pelabuhan, anda ada kapal kita, paman. Sediakan paman bini-bini yang sadang-sadang pakai cucu ulun. Lebih baik kita meminang anak raja-raja Tanjung Manajung Pulau Memulau. Artinya sampian meminang ke Tanjung Maya, ke Pulau Serute, Kambang Kuning, Jejakan Rata. Artinya sampai ke negeri Tanjung Layun, ke Ambon Butun, Sumbawa Bali. Atau sampian meminang Bali Lombok Ngagri Ternate. Atau menuju ke timur Kupang ke Nagri Kalakata.

telepon, bagus aja pun nama lebih tua tahunnya sidin telepon. Nah cucu, ikam cucu eh, tempuluh buyangan cucu eh, nak kubinakan. Kali kam sudah bagus tatap bebini cucu eh, ikam nak kujadikan raja mengganti niang. Sebab niang ini sudah tua, aku cucu sudah tua pakai nikam. Aku cucu gak ada kawal lagi menjadi raja. Sementara ini apa aja nang memerintah? Lepet paman lepet, anglung singapuka memerintah dari kota Pringgam. Mendengar mesem-mesem tertawa. Oh, kenapa aja lo patik menjaranya? Ujar panglima lempai Siti Mbah biar pindah mesem-mesem tertawa nih. Kenapa sampai mau tertawa? Raden kacir. Wah, paman. Ulen bini dahulugin kaikan taharago banyak biji bini. Ye, ya lempai banyak biji bini. Waktu datang sorangan bapak bini banyak biji bini. Lalu Raden membuka babat dengan bara segera. Ambil cukup ding astagina. Apa yang bukanya kuncinya kada gampang bini-binian keluar beratan mengguruh menggeletak bini-binian tak kajut lebih melihat lawan anglok pak tak peper semenyan panglima jika kakang ini kakang nangaran ujar lama semayam kakang nagi pinggam ya ini dengan nagi pinggam ini dengan pakaian kita jadi masing-masing sujud lawan bujang malola kada gampang tak kajut pak cocok ini maka cocok. Sudah beberapa cucu yang turunan negeri Pringgam hanyar menamunikannya percucuanku banyak banget bini 141 bini yaitu artinya kaya sampai nak membidiakan lupa kaya apa membidiakan bini nak ajakin kan tak haram gue ini kan salah-salah payah mulakan ayo paman lebay ulahkan paman lebay tempat balai mereka tempat artinya anak cucu lo. Dari kota Pringgam pun anak berapa ribu aja bibinan pun cukup semuanya oleh mereka semuanya cukup dulu bakas putri merindung bulan bakas putri timbur bintang oleh mereka bakas peninian sini dulu artinya galuh kacil junjung masari cukup aja pun anak berapa puluh aja bibinan pun cukup kenapa perhatian dulu melihat pun bebini lah pada orang ini mau serumahnya nek. Nggih niange kalbi dulu nang ada niange sarat rumah beratan yang kada bisa ulun tak bisa beratan sokor bagi kami yang sampian di mapa pian mengumpulkan bini nih sampai bisa serumah ini barangkali ilmu itik dipakai nih ini bukan ilmu itik pemana artinya niange sudah kehendak sang yang wandang niange kada kau ulun melepaskan sudah kehendak sang yang wandang. Kalau belum kehendak sang yang wanang, kada kawal bibin 2-3. Kalau sudah kehendak, ngadang sebentar aja bibin 2-3. Wah, itu bujur aja, pang ujar lebih. Kalau boleh kapoleng itu.

Yang anglong sikap bungkak. Jatuh ampuan Raden Kacil, apa Raden Kacil? Nah, ini yang ulun sudah dijadikan raja di negeri Pringgap Jaya. Enggih pon, bagus pon sampean. Anak muda menjadi raja, sampean pun matur negeri Kota Benua. Ini sebelumnya ulun belum biasa, apa menang menjadi raja nih yang sampean yang enak matur terkocer kuatir aja lebih. Kalau ada apa-apanya, ulun belum memedakan sampean macam ini pon, macam ini ulun jadi raja. Siapa kurang jadi raja di Pringgam ni pon, rajanya ambak, adil, murah pemberian pon. Jangka orang nak susah pun dia datang meminta diberi pon. Kalau orang nak kaya pun tetap dengan kekayaannya. Jangka nak susah pun harus dibantu, dibantu. Inge, paman dah minta kat paman. Nah, sekarang paman dulu belum tahu mengatur. Wah, pakar mengatur pembangunan je. Ujar lebih jangan khawatir pon. Kalau mengatur perkara pembangunan, sampai cah, jangan khawatir pon. Pembangunan apa unjuk kolon-kolon. Kalau perkara mengatur jalanan, nah siang lu ini pintar, mengatur setrek jalanan. Kalau bagian kendaraannya pon, bagian kurita-kuritanya pon, nang harap, nah panglima bungkang ini mengatur. Kalau panglima singa tuh, bagian pasar aturannya. Pun bagian pasar, bagian laut pun yang maturnya nih, kalau kapal rapat apa, nah ini pun bagian sama panglima singa ini tumbaknya harus bilang kada muruk, kada menurut awas diaruknya. Jadi lo diminta ini yang cukup kan, ini yang lah artinya pembantu, wah cukup, jalan lebih cukup ulun pun bisa jual pun tertempo, bisa jual pun melihat ke mahakam sejauh pun kalau laut, bilang kada kakaruan nung liat, nah bisa jual. Ini banyak jawaban wahine ulun dia tene nang luar biasa muatan pian bilang besasak bejajal. Nah itu pun nang ulun rancak bahaya itu nang ulun cek tagur ya pan. Nah so orang paman kalau semito ulun ini paman puga ini kada biasa jadi raja. Hanyar ini memingkut menjadi raja di dalam negeri Kota Pringgap Jaya.

Omai ini paman asalnya sebutin aja paman pel ya aturan ini paman. Nah ngapa Gusti? Laman ada salah, aku bisa pengelih sampian ya atur. Nah, wajah hidung di depan, pina balain-lainan pula kenapa? Pina ada nang kaulo, ada pina kailir, ada nang lain jalan melihat. Ada nang jalan kailir, ada nang jalan kaulo melihatnya. Mainnya kada boleh terkaboh. Nah itu paman jadi diatur, paman kada boleh terkaboh paman. Jangan nang kaulo, paman terkaulo, jangan nang kailir, tetap kailir. Jangan nang ke selatan, paman tetap ke selatan. Jangan aslinya ke timur, tetap ke timur perjalanannya. Kada boleh bercampur daur lagi. Kalau kita bercampur daur, nah payah. Bu umpamanya nang di barat ke timur, sariknya nang di timur pulang. Nang ke selatan tujuannya bisa berkicuhnya bertampar. Jadi masing-masing perjalanannya bagus aturannya. Sekolah paman, ulun ketujuh kalau macam itu paman. Jangan nang sampir di laut pun, masih di laut pun. Jangan nang diarat pun, aturan diarat pun. Jangan nang membangun pun, aturan membangun. Sokor paman. Jadi rupanya Raden Bujang Malwala lalu memanggil kepadanya lepeh. Aduh paman lepeh anglong singanya bungkang. Jatuh pun, peribampun. Artinya Raja Tua. Apapun dia sampai paman, timbunkan prapin dupa manjan tapung taur paman. Artinya dupa sanggi paman, gantungkan kelambu paman kuning. Wala paman hendak naik membegawan kalam kayangan jumeren selaka. Artinya paman ulun naik membegawan kalam kayangan, menjaga-jaga pecucuran siapa yang jahat dapat jahat, siapa yang baik dapat baik. So far paman. Lalu digantungkan kamunya kuning dengan bara segera ditimbunkan apa rapen lupa.

0: sasaran laki jang.
1: Ambung sakti ini pangsiat yang kada para calon badanku.

apa juga namanya aku belum mengerti ujarnya Raden. Sebab Raden Amung Sati belum biasa jalan daratan negeri Pringgang. Inya biasa terbang di juantara di awan tinggi.

Hilang riwayat embung sakti kesatara sebut pula bara ganti setempo panglima lebay kadengan nangong inya mandari lanya galung si bawa maling pancun tawan

tak lelah majana. Apa punya selepai dahulu aku biasa lawan sang yang bawaan lamut zaman bahari, zaman berburu di tengah padang ini. Ini padang banyak, banyak marga setua, jin pemamang buta denawa. Artinya di sini banyak segala harimau, hati-hati kamu. Jangan khawatir, jangan belanda udah masih ganang lagi.

berangkat di biasa jalan daratan orang patuh terbang hewan umang sara. Inya para jalan Semarang yang batangan tarujuk-ujuk Semarang diri. Tadang para pedisangan aja punya rame bunyi kerunuman di ujung padang. Pak jari dan sakti, apa ini nih bunyi kerunuman ke pandir? Wah penyaradat ambung sakti bebaya pemandang jauh-jauh dilihatnya. Kuat-kuatan orang pampas. Dilihatnya kan gampang, buat panglima singa membuat tumbak. Panglima bungkam menyahan geda, gedanya lah telah batang belah tua. Dilihatnya panglima lebay menyahan kapal. Nanti aku kada gampang belado di pinggang. Pak, udah mau sakti ni yang pernah. Apa dia sini sasat? Artinya dalam alas sasat dalam jurang. Apa sebabnya yang lepas ini makan ke tengah padang? Jadi ambung sakti sambil memikir ya, di dalamnya mana sambil memikir di dalam kaki jari dan ambung sakti. Coba-coba kamu jangan ambung sakti. Aku mencoba orang pelinggam nih kayak apa? Apa ni yang nampak senang bapak ni buka kakar aku kira-kira aku coba. Tapi aku coba aja yang nggak bapak ini. Ampung ya sakti ya, anak pelinggam. Kadang mencoba ni yang berampat. Lalu barat si kampung sakti, lekap tang bercukup tunggal inya memukul. Lawan yang batara guru dewa nyalam inya berkirik menjadi raksasa tengah padang. Raksasa berencana man padang di tengah padang. Rupanya raksasa mencoba orang pelinggang atau lari atau tidak.

apa nyerahkan lebay anglong tiga perjalanan barca jepang memang lo menjadang lo bay apa jalan ha hati hati ada apa jalan punya hati hati kok lah jalan ya enggak padanya pa punya lebay hati hati kita ini kena gampang asapa ini hati hati kita temu raksasa wajan khawatir kayaknya anglong mencabut belado panglima lebay memutar kapak panglima nyempungkang memutarnya geda panglima singa tumbak menyakan tumbak.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tante ya.
4: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena di sana busung bagel aja lanjut lagi atam di Barenggah malam hari dengan sajian lagu-lagu dangdut. Dah dibuka dengan lagu Karena Cinta dari Iis Dahlia. Masih banyak yang lain ya, bisa lama di telepon, di WhatsApp, di Facebook, di live chat RRI Digital ya. Dan jatam sapa langsung nih penelpon pertama. Halo dan Denang Budaya. Assalamualaikum
1: Budaya. Budaya kentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Sering Jeni. Sampai ke Denang Merian juga etam segala ya. Ya Allah.
1: Dangdut lawas kan.
0: Dangdut campuran tegaknya nih.
1: Oh, tegak itu.
0: Enggak dibacakan dulu.
1: Boleh.
0: Yang pertama ada tangan-tangan hitam, terkesan, bintangku, aku cinta padamu, aku kangen kamu, calon mantu idaman, keranda cinta, tajamnya karang, perlakukan aku dengan indah, sebuah nama, mencintai tak dicintai, kejam, sama yang terakhir panggilan cinta.
1: Aku kangen kamu aja deh.
0: Aku kangen kamu dari Fitri Karlina. Iya. Buat siapa tuh lagunya le?
1: Tegaknya nih, bubuhannya udah pada tenggelam pada dekat Pulau Kapok nih tegaknya nih.
0: Iya tuh le.
1: Ya untuk segalanya aja deh.
0: Siap.
1: Semoga kesehatan, panjang umur juga, rezeki.
0: Amin.
1: Untuk Mbok Rita, terima kasih banyak waktunya.
0: Makasih aja.
1: Nonton bareng kah? Nobar katian di RRI itu?
0: Iya, nobarnya nobar nih malam ini nih jam 3 dia.
1: Oh, jam 3.
0: Iya, saya mau langkah dulu.
1: Nonton di rumah aja.
0: Iya, bener sama juga. Iya.
1: Iya dah. Makasih banyak dari sana.
0: Iya, makasih aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sering Jani dah tamayo. Ada selanjutnya Mbok Sanawiyah, sebuah nama. Tolong dipusingkan Mbok. Sebuah nama dari Ega Noviantika. Oke siap masuk. Terima kasih Mbok Sanawiyah dah tamayo. Ya kalian di sana ya masih kita tunggu di 0541 727 0541 727 2656 atau 736152 ya. Di WhatsApp juga bisa 0811 5819984. Kalau jadi Facebook dan juga live chat RRI Digital. Oke, penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Reni?
2: Kabarnya baik, Le.
0: Grecek malam ini ya.
2: Mbakku yang grecek juga.
0: Malam ini udah gak tidur kah nih suaranya?
2: Belum.
0: Oh belum, masih ada yang digawi kah?
2: Ada dia, lagi menunggian.
0: Lagi ano ya, mulai ke Pulau Kapuk sudah ya. Iya nih Mbak Reni mau request lagu apa?
2: Nah itu apa sih itu?
0: Yang ada tangan-tangan hitam, terkesan, bintangku, aku cinta padamu, calon mantu idaman, keranda cinta, tajamnya karang, perlakukan.
2: Tajamnya karang aja tuh, bagus tuh. Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang dari Melili. Oke, siapanya ada?
2: Sekolah Simpo, Bu Sujani, orangnya masih bangun. Kata beliau kan tadi orangnya guringan. Metelinya masih
0: ada ya.
2: Masih ada orangnya. Isi absen dulu buat guring.
0: Bojor.
2: Buat Bu Sujani semoga sehat beliau di sana ya.
0: Amin. Selama
2: keluarganya.
0: Amin.
2: Terus busu mama tanya karena tahu busu mama nunggu bola dia.
0: Berjalan pinanya si dia.
2: Nonton bola dia. Tapi ya, jurusannya lain, tahu kemana dia. Terus busu mama, busu Jani, busu Abdul Rahim, Bu Arambi. Nah, busu Misran, nanti cocok itu. Busu Ari, busu Wayu, nah cocok itu.
0: Kenapa
2: dikit? Bola semua, apalagi Ipin.
0: Betul.
2: Nah itu jangan tanya dia, bola. Itu untuk Ipin, mboknya. Nah kalau mboknya nih mbok Juli, kalau Tama berarti dia masih bangun. Kalau bisa apa enggak, dan nongol berarti dia tidur. Kalau juga Mbok Nana, kalau Nek Ilas, udah tidur tuh. Kalau enggak ada ini pasiennya ya, kalau yang dipanggil pasiennya ya jam 1 baru pulang tuh.
0: Iya ya Allah.
2: Nila semoga Nila sehat selalu. Amin. Sama Kak Iola.
0: Amin. Nah,
2: salam beratan aja.
0: Siap.
2: Wanitanya yang kritik, kalau pulang hati-hati dan jangan begadang nonton sepak bola.
0: Pulang langsung ya.
2: Asik masuk angin. Ya, ya Mbak ya selamat tugas. Kalau pulih hati-hati ya Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni Datama. Lanjut penelpon selanjutnya. Ai tak putus. Ah, hai tulang belang. Ayo masuk lagi ya. Kenapa itu terputus itu? Boleh, boleh, boleh, boleh. Masuk, masuk. Sebelum kita nalinga lagu lagi ya, bos mbak ya. Mas, ini kita tunggu juga. Lagunya masih banyak juga nih ya. Ada lagu dari Febri, ada dari Lesti, ada dari Putri Snari, Evita Mala, Revina Alvira, dari Eri Susan juga ada, dari Iyad Bustami juga ada. Yo, halo, salam budaya.
3: Budaya kan salam, Bo. Lagu dangdut kayak ini, Bo?
0: Iya.
3: Wadah lah ya, lagu dangdut lagi kita malam ini. Malam apa ini, malam Jumat ini, Bo?
0: Malam Kamis. Malam
3: oh, malam Jumat. Kamis.
0: Oh.
3: Bilang dangdutnya ini, aku milih boleh nih, Bo?
0: Ini yang di format maha busu.
3: Oh yang di format maha ya. Ya dah tebak-tebak buah manggis.
0: Tebak-tebak buah manggis apa
3: lagu,
0: nih?
3: Lagunya nomor 2, nomor 11 mo.
0: Nomor 11 ada Mencintai Tak Dicintai.
3: Nah ya itu sedang
0: mo. Sebuah pengalaman pribadi gak tuh kan.
3: Busu ipangnya dah mulang mo.
0: Dah.
3: Di nonton bola sih dah.
0: Andik sih dan nonton di rumah aja sebut sih oh, tadi. Ya, jam 3 soalnya yo jauh sini nih.
3: Ya tuh jauh dingin.
0: Itu sudah.
3: Harus bawa selimut bantal guling tuh, Mbak.
0: Jadi beguringan Andik jadi nonton bola. Bawa mundi selimut.
3: Mundi berselimut dingin, Mbak. Embunnya turun tuh, Mbak.
0: Iya.
3: Ya dah buat segalanya yo. Salam kumpar saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amaidah Tama ya. Masih kita tunggu ya di telepon, di WhatsApp segalanya. Ada lagu nih. Sekali lagi kita bacakan ya. Tangan-tangan hitam dari Febri, Terkesan dari Lesti, Bintangku dari Putri Snari, Aku Cinta Padamu dari Evita Mala, Calon Mantu Idaman dari Rombongan Bodong Koplo, Keranda Cinta dari Revina Alvira, Perlakukan Aku Dengan Indah dari Eri Susan, Kejam dari Iyad Bustami, sama yang terakhir Panggilan Cinta dari

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkaca pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Ya keren dan sana, semoga lanjut lagi di peringkat dengan sajian lagu dangdut. Dua lagu tadi rasa galau ya. Ada sebuah nama ngan jiwa aku kangen kamu. Yang datang tadi ya, pas-pasan Hanita putarkan lagu pas-pasan tadi tuh badan beketok lawang. Boleh diketok lagi lawangnya nih, tadah buka lagi ya. Bisa di telepon, di WhatsApp, di Facebook, di live chat juga bisa, di mana? Di telepon biasa segalanya bisa ya. Nita tadi lihat-lihat nih di grup kami nih. Oh, ternyata udah siap ya untuk malam ini nobar di depan ya karena di sana. Jadi mun busembok galanya ya, yang bosan nonton bolanya di rumah maha boleh mampir ke RRI ya malam ini ya, jam 3 tamnala nonton siapa nih? Inggris ya benar ya? Kok tiba-tiba di tengah blank ngelawan Argentina. Siapa dukungan kita tuh busembok? Monita dukung yang menang. Siapa aja deh menang sembarang aja hak tuh leh. Karena tidak lagi dah yang Nita dukung, jadi kita dukung yang menang. Kita sapa nih telepon. Halo, salam budaya.
1: Banyak budaya kan salam. Apa kabarnya?
0: Baik. Kenapa nih mulai ngeblank?
1: Siapa ya ini ya?
0: Ini saya nih Bawati.
1: Oh iya betul, Bawati.
0: Bener. Ini betul. Tadi kita kan ngetok lawang tuh pas udah selesai. Lain.
1: Iya.
0: Oh iya bener. Alhamdulillah sempat tamat ya.
1: Iya.
0: Bawati, di mana kita tinggal ya? Lupa saya.
1: Di Mangkopalas.
0: Oh iya, Mangkopalas. Saya ingat kesambutan.
1: Waduh,
0: jauh bener.
1: Jauh
0: bener itu. Itu sudah ya Allah. Sehat kita Mbak Wati.
1: Ya sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini enggak berikas lagu apa malamnya tentang bedangdutan?
1: Tajamnya karang.
0: Tajamnya karang. Oke, habisnya diputarkan ya.
1: Oh, iya. Salam buat semua daya.
0: Siap.
1: Salam sehat.
0: Amin.
1: Salam rindu.
0: Iya. Berat dah teman rindu disalami itu.
1: Itu sudah. Salam masuk. Terima kasih Mirza.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih juga Mbak Wati ya, dah tamai ya malam ini ya. Nah, selamat istirahat pokoknya buat busembok segalanya. Enggak tamu lagi boleh ya di Facebook Jodeng Taman ya, ada busu belibis di Lampung. Hadir sebut sida. Iya, makasih ya datang sama busu ya. Iya. Masih sepi ya karena di sana ya. Jadi tem nelinga lagu-lagi kah? Dia sambil kita cari info-info apakah gitu ya. Nita bacakan ke dia tem nelinga dulu lagu selanjutnya dengan Tajamnya Karang dari Melili.

0: Ya keren yang sana ya, sebelum akhir kebersamaan kita, kita ke WhatsApp duluan ya. Tama duluan di WhatsApp. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya. Baikkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sekali maupun di WhatsApp ya, Ndi.
0: Iya, Bos.
1: Lagunya Keranda Cinta masa bisa kan, Bo?
0: Insya Allah bisa.
1: Ya, okelah kalau gitu.
0: Okelah. Itu ya.
1: Saya dengerin mulai tadi, Bo.
0: Siap.
1: Ada Remy, ada siapa lagi tadi tuh?
0: Segalanya aja di sapa pokoknya malam
1: segalanya
0: ya.
1: Segalanya aja. Sudah nyanga belinjo, Bo. Tinggal bawa mah lagi malam tadi subuh tadi dah belinjo aja saya bawa. Tapi ada telepon Mbak mau ke nonton ke sebelah.
0: Iya,
1: terus itu dukung mendukung boy. Saya boy kalah, kamu menang Inggris tetap 4 Inggris.
0: Obat Inggris ya.
1: Tapi mo Argentina tuh main hebat juga mo.
0: Hebat juga ya. Jadi udah pasrah aja pokoknya.
1: Iya, pokoknya saya menghargai permainan si Dambo. Waduh. Iya. Apa namanya tuh siapa kalah tuh mo kemarin tuh ya? Ambak subuh tadi tuh. Perancis di Papua juga ada mbok. Tegaknya main kacau mboknya sudah. Tegak apa namanya kehabisan akal lah. Tapi tetap semangat juga sudah mainnya di mbok ya.
0: Bener, siap ya musuh.
1: Terima kasih mbok Nita.
0: Terima kasih juga.
1: Sehat pokoknya. Keranda cinta.
0: Juga. Siap.
1: Bola. Etam dukung siapa saja main.
0: Iya, siap.
1: Tubuh dia ke Pro 4.
0: Benar.
1: Mbok Nita itu.
0: Iya, makasih Bu ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama penelpon terakhir di telepon. Halo, salam budaya.
2: Tapi si dua-duanya.
0: Iya, Allah. Ya sudah apa? Ya sudah, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Habis waktu sudah.
0: Itu sudah ya. Iya Allah, tepecek dadanya. Terakhir benehan berarti nih, telepon WhatsApp Bu Wahyu. Halo, salam budaya.
3: Ini benehan terakhir nih.
0: Benehan terakhir nih ya, karena dah pukul 4 apa nih? 23.44. Tapi tuh kayaknya bosan nih sempat ya tambah requestan lagu nih Bapak ya.
3: Oh iya deh.
0: Soalnya lagunya Busu Mamat nih agak terlawas nih, sisa 5 menit mah etap.
3: Iya,
0: atau ndak dipotok aja nih papa lah lagu Busu Mamat nih.
3: Ini foto.
0: Ada request nih nih.
3: Hah?
0: Jadi request kah?
3: Request. Apa ingat dulu kayaknya?
0: Tangan-tangan hitam terkesan bintangku aku cinta padamu, perlakuan aku dengan indah kejam sama panggilan cinta.
3: Kejam.
0: Oke, dia dipotok-potok ya bagi tiga lah.
3: Kejam itu kalau bahasa kutainya merem loh.
0: Iya. Iya. Siap
3: ya,
0: samanya.
3: Iya
0: benar, Buso. Langsung saja, Buso.
3: Untuk Mbak Nitanya sama kutunya saja yang penting udah tamu, Mbak.
0: Iya, siap. Makasih, Buso.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Buso, Mbak ya. Ya, etam-etam. Potok aja nih segalanya, lo saya tutup kebersamaan kita segalanya malam hari ini. Makasih banyak yang datang, dah monitor. Pokoknya tolak pokok 19 hari dengan Mbak Nita juga. Semangat banget sakit saya ya. Iya banget ya, semangat-semangat. Karena malam ini nih sampai final yang menentukan ke final Piala Dunia. Siapakah ya? Kita tunggu kabar Bu Sumbak Gala nyampai ya. Saatnya Mbak Nita pamit dan tolong dengar kita segalanya beredaan. Minta halal minta ridonya, semoga kau menghibur kita segalanya hari ini ya. Eta nelinga lagu di menit-menit terakhir ya. Dua lagu nih Nita bagi dua. Ya ada Keranda Cinta dan Yo Kejam. Saatnya Mbak Nita pamit sekali lagi. Selamat istirahat. Mohon maaf jika salah-salah carang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Sumbak.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Betul tuh Aleona.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela. Bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Rabu 15 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keruan dan sanak perompat di seluruh pelosok tanah air atau di mana jatam kawa dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda berada di udara hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Kamis 16 Juli 2026. Dari tempat tugas saya mengucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia. Mbok selamat hambat kali ini, Mbok puterin kawan hitam sekalanya dengan rangkaian program dalam Samarinda hambat tentu. Kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, kemudian kita juga lanjutkan dengan renungan dan lagu-lagu islami, keron dan sanak, sembari menantikan juga kebersamaan etam. Di hambat kali ini untuk bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti sajian program Hikmah Pagi. Dan selanjutnya akan hadir sajian program Samarinda Hambat. Kita lanjutkan juga pada jam 7 ada Dendang Mahakam. Kita susul dengan Halo Benua Etam pada jam 8, Bu Sumbo. Dan setelahnya akan ada Dokter Etam di jam 9. Baiklah Bu Sumbo, kita akan awali kebersamaan kali ini bersama dengan pengajian Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 20 bersama dengan Miss Ransyah, penerjemah Zuliyati Ningsih.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Iza.

0: Niba.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

Amin. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati, ditutupi pikiran buruk. Sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Rombat RRI Samarinda Keranden Senen, saat ini kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sejen program Hikmah Pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Andi Faisal.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ummati Sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadihi niyyah wa ala man nawasada fasadah. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شؤل الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني أسوي الله لما أهمني، أسوي الله لمن بغى علي، أسوي الله لمن حسدني، أسوي الله لمن كادني بسوء، أسوي الله عند الموت، أسوي الله عند السؤال في القبر، أسوي الله عند الميزان، أسوي الله عند الصراط، أسوي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال. Sesungguhnya setan berkata, ini janjinya setan kepada Allah, termasuk qala fa andirni ila yaumi yub'atsun, ketika diturunkan dari surga, ya setan mengatakan, Allah tundalah saya, tidak mati-mati sampai hari kiamat. Aku akan ganggu anak cucu Adam, ya, kecuali baik dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Kecuali satu aja yang enggak bisa ku ganggu, katanya. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak selamat. Jadi kalau setan itu ganggu pian, diganggunya sampean supaya tidak mau ibadah kepada Allah. Tapi kalau pas sampean mau ibadah, apa setan berhenti? Tidak. Justru di dalam ibadah pian tadi masuklah setan. Di situ dia memasukkan sifat-sifat yang tidak baik, merasa dirinya baik, ibadah orang-orang tidak kayak saya. Nah itu merasa dimasukkan di dalam ibadah itu, merasa wayahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, merasa lebih baik dari orang, merasa ibadahnya lebih banyak dari orang. Ya, jadi setan menipu kita dengan merasa kita ini baik. Di situ namanya setan, gimana supaya kita ini tidak selamat. Makanya dikatakan satu nasihat, maksiatun satu dosa, aurasad dullan waftikoron, yang menimbulkan kerendahan hati, merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya lemah, merasa dirinya ini tidak punya kemampuan sehingga sampai berbuat dosa, itu lebih bagus min ta'atin, daripada ibadah, rajin ibadah, aurasat izzan wastikbaran, yang menimbulkan sifat di hatinya bahwasanya dia itu orang bersih, dia itu orang suci, dia itu orang yang tidak punya dosa. Timbulnya ini yang tidak bagus. Seharusnya orang itu semakin taat, dia itu semakin merendah. Qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar beruntung orang beriman. Yang beriman yang mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang di dalam sholatnya dia merasakan kekhusyuan. Di situ ditafsiri ay al-mutadallilun al-mutawadhi'un. Dengan sholat tadi timbul sifat rendah hati. Mutadallil itu merasa hina. Semakin sholatnya bagus, dia semakin merasa hina di hadapan Allah. Bukan merasa bersih, merasa hina di hadapan Allah, merasa malu kepada Allah. Mutawadhi'un, orang yang rendah hati, menganggap orang lain lebih bagus daripada dirinya. Nganggap aja enggak apa-apa, Pak. Orang baik itu baik, orang merasa dirinya baik itu tidak baik. Ya termasuk iblis ini merasa dirinya baik. Ya. Kita dengan iblis ibadahnya enggak ada apa-apanya, Pak. Seujung kuku ini sampai dipotong, itu sih dipotong kecil-kecil sama iblis, enggak ada apa-apanya sampai ibadahnya. Iblis ini 7 lapis langit, 1 lapis itu semuanya tempat sudah pernah dipakai iblis untuk ibadah. Selisih dengan Nabi Adam itu 200 ribu tahun ibadahnya. Iblis sudah ibadah sama Allah, Nabi Adam belum ada. Sebab sebelum penghuni di permukaan bumi ini, sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk namanya Banul Jan. Banul Jan itu sebelum manusia menempati bumi, bubuan jin-jin itu. Ya, makanya begitu mau diciptakan manusia, malaikat itu protes. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku mau bikin khalifah di permukaan bumi. Apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Sampai mau ciptakan makhluk yang mereka itu sering kelahi, sering menumpahkan darah. Coba kami yang nempatin di dunia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami memuji pian terus ya Allah. Wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan engkau. Jawaban Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kamu. Buktinya malaikat dijadikan manusia tidak selamat, Pak. Tidak lolos. Ada malaikat yang dijadikan Allah manusia karena merasa gitu tadi itu. Kata Allah, pilih malaikat, 2 malaikat yang hebat-hebat. akhirnya dipilihlah Harut dan Marut. Makanya dalam surat Al-Baqarah kan ada itu Harut, ya. Harut dan Marut. Harut itu malaikat, Marut itu malaikat. Ayo coba pilih. Pilihlah Harut Marut. Dimasukkanlah sifat manusia kepada Harut dan Marut. Lek malaikat itu kan la akla wala syurba wala naumalahum. Malaikat itu tidak pernah makan. Dan tidak ada malaikat makan itu tidak ada. Mulai diciptakan jutaan tahun yang lalu malaikat tidak makan. Wala nauma, dan tidak pernah tidur. Ya sampean kan tidak duduk anteng dikit ngantuk. Ya. Wala nauma, malaikat tidak pernah tidur. Wala syurba lahum, dan tidak pernah minum. Terus tidak punya syahwat. Kalau kelihatan cewek gitu, semlohe gitu, enggak ada. Deg-deg-deg-deg terus syahwat, terus macam-macam pikirannya, enggak ada setan apa malaikat ngelihat. Kalau sampean kan beda. Ya. Syahwatnya ada, ya. Dipilih Harut Marut, satunya di zaman Nabi Dawud itu, jadikanlah Harut jadi malaikat manusia. Ting. Ya, dah tak jadikan manusia. Kira-kira sukses enggak dia jadi manusia? Ternyata enggak sukses. Satu jadi hakim, satunya jadi jaksa. Yang kasus perempuan, iya sudah. Ya, yang kasus perempuan, dua-duanya enggak selamat. Ya, sesungguhnya wanita itu lebih, maaf, godaannya lebih daripada setan, Pak. Jadi wanita itu godaannya lebih menggoda dari setan. Dengkek gini dikit aja sampean bingung sudah, Pak. Ya, enggak pakai BH, terus kebuka dikit, terus gini dikit sampean pusing sudah pasien, mesti ngelirik sampean. Lah setan enggak kelihatan. Lah wanita, idza aqbalat syaitan idza adbarat syaitan. Dari depan kayak setan, dari belakang kayak setan. Itu wanita. Di Quran dikatakan inna kaidakunna adzim, sesungguhnya tipu dayamu wanita itu lebih besar daripada setan. Tipu dayanya setan itu lebih besar daripada setan. Wanita itu, Pak. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu dayamu hai wanita sangat besar. Wa kana kaidus syaitan dhaifan. Allah katakan tipu daya itu setan itu lemah. Sampean bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mundur dia, enggak berani kepanasan. Setan. Tapi lek wanita yang muter tasbih itu kadang terkecoh. Lah, ada ceritanya dulu, Pak. Dulu namanya Fatana, wanita tukang fitnah. Cuantik betul. Terus nantang, ngerti nantang sampean? Dia di depan pintunya ditulis bandrol harga, Pak. Terus dia duduk gini, ininya terbuka. Itu semua laki-laki mesti terpesona. Tinggal masalah punya duit, enggak punya duit, Dok. Ada seorang soleh enggak pernah keluar rumah. Wirip dan terus. Lewat sekali, Pak. Enggak bisa tidur, Pak. Enggak bisa tidur ya. Akhirnya ngumpulin duit dia, kepingin sama wanita itu. Begitu duit dapat, dia datangin wanita itu. Masuk kamar, berapa harga? Kasihkan duitnya. Begitu dibuka, Pak, set. Ya namanya orang kayak ceritanya Nabi Yusuf kan gitu. Nabi Yusuf sebenarnya kepingin sama Zulaikha. Zulaikha juga sepingin sama Yusuf. Tetapi begitu nurnya Allah masuk, maka tertutuplah dia maksiat kepada Allah. Kebetulan nurnya Allah dimasukkan oleh ke dalam hati, pop, langsung dia tersadar. Siapa laki-laki tidak mau perempuan, Mbak? Ya? Begitu tok wanita orang soleh itu pun demikian, sudah bayar, Pak. Dibukakan dia, teriak, Pak. Nurnya Allah masuk. Ya Allah, mati. Teriak mati. Saking enggak kuatnya hati, tak ingat dengan dosa kepada Allah. Teriak dia, ya Allah. Mungkin hatinya dak-duk-dak-duk, jebol. Bahasa orang itu jantungan mungkin, kaget. Sekali melihat mau maksiat, mati. Nah inilah langsung nurnya Allah pun masuk kepada fatanah ini. Wanita tukang fitnah ini. Dia renung, ya Allah. Ini orang mau maksiat sekali aja mati, takut sama engkau. Lah aku tiap malam ya Pak, ya Allah. Tobat Pak. Tobat wanita ini, berhenti. Dia tanya, dia di mana rumahnya orang ini, tunjukkan so. Dia datangin ketika dia mati, dia datang, diantarkan. Nangis terus wanita, tidak bisa tidur sudah. Ya Allah, ada seorang soleh yang sekali aja mau berbuat zina kepadaku, dia mati karena takut kepada bagaimana aku, ya Allah. Nangis. Nah ini maksiatun aurasat dullan waftikoran, maksiat yang menyebabkan dirinya merasa hina, merasa banyak dosa, merasa banyak, merasa itu lebih bagus daripada rajin ibadah merasa dirinya baik. Nangis terus dia. Akhirnya nanya, dia punya saudara kah? Oh ada sana saudaranya juga sama dengan beliau, rajin ibadah. Datangin. Akhirnya wanita ini minta dinikahi sama orang soleh ini. At-ta'ib minadzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat daripada satu dosa, dia seperti tidak punya dosa. Dinikahilah sama orang soleh ini. Plek. Isinya hari-hari nangis dok sama Allah, Pak. Nah, sampean kan enggak pernah nangis sama Allah. Karena sampean merasa sudah enggak punya dosa. Sholat iya, puasa iya, pengajian iya, ya kalau ayo pernah lah sampean tadi malam nangis lah sama Allah. Sebulan ini ada nangis lah sama Allah. Padahal seharusnya sampean kalau baca istighfar harus nangis, Pak. Oh, sama ini sebenarnya banyak dosanya, tapi sama ini merasa tidak punya dosa. Karena sama ini merasa baik-baik aja, sholat sudah, puasa sudah, pengajian, sodako ya kadang-kadang, merasa beres aja. Padahal sebenarnya Rasulullah itu tiap malam nangis. Ubuku, nangislah kau kepada Allah. Fa ilam tabku, fatabakau. Kalau kau tidak bisa nangis sama Allah, pura-puralah kau nangis sama Allah. Baca ayat-ayat yang sekiranya kita perlu rahmatnya Allah, kita perlu ampunan Allah, kita ingat dengan siksaan sekiranya meleleh air mata di malam hari. Rasulullah ayatnya satu ayat aja yang dibaca tiap malam kalau kepingin, ibaratnya sama Aisyah, makanya Nabi dirangkul sama Sayyidah.

0: Aqib. Ayat ini diulang-ulang oleh Rasulullah sampai Rasulullah menggigil badannya menangis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menyiksa mereka, orang-orang yang berbuat dosa, fa innahum ibaduk. Mereka adalah hambamu. Kalau orang berbuat dosa disiksa wajar. Orang punya salah ditilang wajar. Orang punya kesalahan dihukum wajar. Mereka hambamu. Wa in taghfir lahum. Kalau engkau mengampuni mereka ya Allah, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, fa innaka antal azizul hakim. Engkau adalah zat yang maha perkasa tanpa tanding, tapi engkau adalah zat yang maha bijaksana. Artinya ampuni ya Allah. Nangis Nabi tiap malam. Padahal kurang apa bersihnya Rasulullah, tidak pernah maksiat. Nah kita yang banyak dosa itu harusnya lebih nangis daripada nangisnya Rasulullah. Jadi iblis ini sebenarnya orang ahli ibadah Pak. Semua lapis langit itu sudah, lapis dua sudah, tahulah sampean. Lek bola bulat, kalau bulat ini dibuletin lagi tengah, tambah gede antara satu dengan langit, satu dengan langit dua, itu jarak perjalanan 500 tahun. 500 tahun perjalanan. Nah malaikat Jibril itu sekali kepak itu menjangkau 3000 tahun perjalanan. Bagaimana kalau yang ngepakkan 500 tahun ini malaikat Jibril? Sampai naik pesawat sini pakai Lion masih 9 jam ke Arab Saudi. Tapi kalau naik F-15 paling enggak sampai sejam loh men. Pesawat tempur itu. Apalagi numpak naik rudalnya apa Iran. 2000 kilo cuman enggak sampai sejam. 2000 kilo dikirim dari Iran ke ngelewatin apa? Ngelewatin Yordania, ngelewatin blung. Blung. Lambat ya ditahan Pak sama drone, sama anu apanya? Penahan serangannya Israel. Ini enggak. Sut. Sut. 2000 km enggak sampai sejam. Berapa menit aja. Di sini Arab Saudi enggak Pak sampai sejam, Pak. Cuma 9 jam kalau sini itu 10 kilo, Pak. Sini Arab Saudi, Jakarta kan 9000 berapa kilo, enggak sampai 10 kilo, enggak sampai 10.000 kilometer. Kurang berapa kilo? Itu semuanya, jadi makin gede, semuanya yang ada di langit itu semuanya sudah dipakai duduk oleh iblis untuk ibadah kepada Allah. Makanya ketika tertulis innalillahi abdan wa huwa minal muqarrabin amartuhu amran fa'aba, semua malaikat takut semuanya. Di tulisan Aras ya, kayak tulisan gitu mungkin. Aras itu makhluknya Allah yang paling gede. Jadi langit bumi itu segini aja Pak dibanding Aras. Pak. 7 lapis langit dengan Aras itu kayak segini. Dalam tafsir ayat kursi wasya kursiyo samawati wal ard. Seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi dalam tafsir itu dikatakan. Makanya coba sambil ngelihat apa namanya? Ruang astronom. Coba bumi terus tambah kecilkan lagi di bumi kecil. Di situ ada matahari, tambah kecil. Di situ ada bulan, gede, ada apa? Matahari, tambah kecil. Terus ada ribuan miliaran bintang, tambah kecil. Satu galaksi itu terdiri dari 100 miliar bintang.
1: satu galaksi. Ya. Kecil.
0: Nah, itu masih gede lagi namanya. Jadi kalau 7 lapis langit, 7 lapis bumi dijadikan cincin, itu 7 lapis langit, Pak. Dibanding alam kursinya Allah, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Bagaikan padang pasir yang luas, 7 lapis langit, 7 lapis bumi cincin itu dilempar. Tidak mungkin sampean bisa nyari ini cincin di padang pasir yang luas. Jatuh plek ketutupan pasir sudah. Ini 7 lapis langit. Itu alam kursinya Allah. Sekarang alam kursinya Allah dijadikan cincin. Kayak gini. Ini alam kursi lagi. Yang luas tadi dijadikan cincin. Dibanding alam arasnya Allah dilempar lagi. Wuh. Kecil alam kursinya Allah dibanding arasnya Allah. Makanya di dalam Quran, summastawa 'alal 'ars, dan aras ini makhluknya Allah yang paling. Surga neraka itu sudah di dalam aras itu, masih dilingkupi sama arasnya Allah. Surga neraka, wapos pun situ. Maka satu orang yang paling kecil sampean masuk surga, paling kecil kaplingan sampean itu dua kali besarnya dunia ini. Jadi sampean kalau masuk surga, kaplingan sampean itu nanti lebih dua kali daripada bu dunia ini. Makanya tidak kuberikan balasan orang-orang beribadah kepada Allah di dunia. Kenapa? Sebab balasanku tidak akan mampu mencakup dunia ini. Karena apa-apanya dunia ini kecil dibanding balasan. Paling kecil orang dapat surga dua kali besarnya dunia. Ada komplek perumahan, Pak, punya sampean itu lek masuk surga, inna fil jannati daron, ada satu rumah. Satu rumah isinya 1000 pintu. Satu rumah pintunya aja 1000. 2 3 4 5 6 1000. Satu pintu isinya 1000 kamar, ke belakang sana 1000 kamar. Jadi pintu-pintu 1000 lagi. Satu. Sini 1000, Pak. Sini satu. Solo. Tapi kalau gambarannya gampang, tak kasih contoh itu paling gampang. Paling gampang. Kalau 1000 gitu, contohnya ada di dunia. 1000 kamar, nanti 1000 kamar itu satu kamar isinya 1000 tempat tidur. Satu tempat tidur isinya 1000 bidadari. Dan itu istri sampean semuanya, Pak. Sebab laki-laki kesenangannya itu aja, Pak. Lah ibu-ibu itu kesenangannya apa, yuk? Emas. Jadi ibu-ibu itu kalau sakit, jangan periksakan dokter lambat. Kasih obat itu, obatnya. Coba ada ibu-ibu pening kepalanya gitu. Sakit apa, enggak tahu kepala ini. Kok berat, betul. Kasih mixagrip, panadol lambat. Suruh dandan yang rapi, anu dek, kita berobat. Ya, kemana? Terus pokoknya berobat, cantik, naik mobil. Kemana kita, Mas? Gampang. Puter gini, set. Apa namanya ini? Pasar Segiri, set. Kusuma Bangsa, lurus. Abul Hasan, muter ke Panglima Batur. Berhentikan di toko Sejati. Suruh milih gelang. Sama kalung, sembuh itu sudah. Kemarin saya datang pengajian pas bos bersitua, tahu sampean yang jaga, yang jaga ini loh, apa namanya, yang jaga orang masuk itu loh, Pak, kayak toko sampean. Kalungnya rentet, kalungnya, cincin saya ini gede, kalah gede lagi, Pak, dia kayak bunga. Astagfirullahaladzim. Jadi jejer-jejer. Nah, ini bubuan ya orang suku tertentu kan kadang-kadang yang wah gitu, nah, Pak, ya wah ini. Wih, tak bilangin ini berapa juta duitnya, kalungnya gue ini, Pak, plak isok gini, set, bukan satu gini loh, Pak, rentepan gini, abis itu gelangnya segini. Ya Allah, cincinnya banyak itu, saya bilang astagfirullah, berapa juta ini, kayak toko ini, jejer-jejer. ada mungkin 10 orang Pak, jejer-jejer, dan semuanya emasnya lengkap. Aduh, ini lu wanita, ya apa tetap biar nenek-nenek kasih cincin tuh, seneng aja. Lah, lek laki-laki biar umur 90 tahun orang kawin lagi, istrinya umur 20 masih oke. Cuman perlu malam Jumat cari jamu. Laki-laki makanya di Quran itu fi sughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un, semuanya dikasih tentang bidadari-bidadari. Itu laki-laki. 1000. Oh, gambar kok ya apa rumahnya itu kayak gede. Lo gampang, Pak. Sampean pegang merpati satu. Merpati sampean pegang, itu kayak rumah sampean itu. Satu merpati isinya 1000 bulu. Satu bulu bercabang lagi, ada di sayapnya itu masih bulu-bulu kecil lagi. Dari cabang-cabang bulu kecil itu ada lagi bulu-bulu kecil. Coba anda percaya, sayapnya ini nah burung yang ditarik. Cuk. Apa satu sayap? Tidak, kayak kelapa itu kan ada yang gini-gini itu. Habis itu gini lagi, kecil lagi. Kalau di mikroskop gini, Pak, tambah sampean kagum dengan satu sayap dari burung merpati. Gak repot Allah, oh, gedenya ya apa? Ya wis delok merpati itulah, kamu akan lihat bagaimana satu rumah yang diberikan Allah kepada satu orang. Kebesaran Allah. Apa janjinya setan? Ya Allah wa izzatika ya Rabbi. Jadi setan itu sebenarnya tetap ngakuin Allah itu Tuhan. Wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Rabb, la abrah uwi ibadaka. Selagi anak cucu Adam nempel ruhnya, aku akan ganggu dia. Makanya terutama puncaknya. Samin kan akhir tahun kan doa, Pak. Ya, Allahumma ma'amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halumta 'alayya ba'da qudratika 'ala ma'siyatik wa da'awtani lataubati minhu. Ya, itu kan doa. Itu iblis itu nangis semuanya, Pak. Setan nangis, ya Allah, aku ganggu dia itu setahun penuh supaya berbuat dosa. Ya Allah, dengan doa itu hancur sia-sia. Begitu sampean baca doa akhir tahun kan, Allahumma ya Allah ma'amiltu, apa aja yang sudah kukerjakan ya Allah, mimma nahaitani anhu, daripada sesuatu yang kau larang untukku ya Allah, sudah aku maksiat ini, maksiat ini, maksiat ini, sudah kukerjakan. Walam atub minhu, aku belum taubat ya Allah. Walam tardahu, kau tidak ridha ya Allah. Walam tansahu, engkau tidak melupakan dosa itu ya Allah. Wa halum ta'alayya ba'da kudratik alam ala maksiatik, engkau sebenarnya masih lemah lembut kepada saya, padahal engkau mampu ya Allah menyiksa saya. Dan coba kali Allah kayak polisi gitu, ada di manusia sampean, Pak. Sampean lah ya Allah kayak polisi, gak jadi manusia sampean. Tahu kayak polisi, sampean dah helman ditilang loh. Adalah polisi, Pak, minta maaf lah keburu-buru saya ke kantor, Pak, enggak pakai helm. Kata polisi, "Iya, aku maafkan. Tapi kok pakai tulis surat tilang, Pak?" Ya iyalah, kok melanggar, lek tak maafkan, tak maafkan. Krek. Sidang. Coba kayak gitu. Sampean tak tanya, sampean kalau nyuruh anak, anak ngomong iya tapi enggak dikerjakan, tak tanya sakit hati enggak? Ayo. Apalagi nyuruh pembantu, nyuruh anak aja, "Nak, bapak belikan ini, nah cepetin." "Ya pak." Begitu ngomong "iya pak", dia masuk kamar main HP. "Lah, kamu ini disuruh bapak kok iya tapi gak berangkat." "Masih main pak, tinggal dikit aja pak mainnya, menang ini pak." Jengkel sampai dipanggil, "Hayya ala sholat."
1: duhur jam 1.12, lebih seperempat. Banyak orang yang sholat duhur itu 2:30, Pak. Ayo, 2 jam lebih, sampe nyuruh anak dicuekin 2 jam. Tidak perlu kalau ada sandal, dilempar sandal itu. Kamu itu suruh orang tua, apalagi pembantu. Tambah, lah sampe ini hamba. Hamba, sampean punya Tuhan, disuruh sholat jam 12, datangi 2:30. Ayo sampean punya pembantu, toko bukanya jam 8, tutupnya jam 5. Saya terima kau jadi pegawai, gajimu 3 juta. Terima kasih, Pak. Hari pertama berangkat jam 8, sudah di sini, sudah buka ya. Iya, datang jam 10, Pak. Sampean datang jam 8, harusnya datangnya 7:30. Dia buka bersih-bersih, pakai kemucing gini tokonya, terus dia tungguin jam 8 sudah standby. Sampean datang jam 8 kurang 5, masih belum nongol dia. Lah kuncinya dibawa dia. Lah jangkar dah belum datang ini. Sudah jam 8, maka pembeli banyak, Pak. Antri sudah. Nongol jam 10. Assalamualaikum. Waduh. Langsung ae kamu berhenti aja dah. Kalau anu Pak, mama saya tadi sakit mau berangkat jam, ya sudah. Besok kayak gitu lagi, 3 hari goodbye orang ini. Itu kita lakukan. Duhur kadang molor. Asar. Coba PNS itu. Jam berapa sholat asarnya? Asar. Baik pensiun ya maklum lah, sudah pensiun. Ya tepat waktu, ya PNS. Masih jam 5 baru keluar dari kantor, sampai di rumah 5:30. Allahu sholli fardhal asri. Allahu akbar. Maghrib al-ma'ruf, adzan maghrib. Allah. Asarnya jadi jamak sama maghrib. Sarib asar maghrib. Itu sering, Pak. Kemanten kadang acara 5 waktu, undangan sini, istrinya diajak ke masjid enggak mau. Salat dulu ya, Dek. Anu apa? Sepatu udah hancur. Ini sudah beda 2 jam saya ini, masa lu kena wudu hancur. Nah, rata-rata sebenarnya kan suami-suami takut istri. Ya sudah, ikut akhirnya enggak salat duhur, keliling undangan. Tek. 2:30 baru selesai undangan yang 3. Naik motor kan naik mobil, keng, sampai rumah jam 3. Mandi-mandi wudu, usolli fardhu dhuhri. Allahu akbar. Begitu salam, assalamualaikum. Samping rumah adzan asar, Pak. Tapi insyaallah sampean enggak kayak gitu, Bang. Ya, insyaallah enggak. Sampai ini kan enggak pernah takut kalau sama istri, kalau bisa nanti aja, Pak, gitu. Biasa, enggak usah, kita harus sholat dulu, kan gitu. Ya. Kebanyakan istri kalau diajak sholat duhur, kadang-kadang nanti aja, Pak, sekalian selesai. Molor, Pak. Yang ditakutkan satu loh molor itu. Apa, yuk? Belum sholat, datang malaikat pencabut nyawa. Tulisannya sampai absen, Pak. Wis masuk tapi tidak cepat sholat. Itu sebenarnya dosa, jangan kira tidak dosa. Kalau tidak absen itu ya tulisannya absen. Makanya ada kita ini kalau masuk itu perlu apa namanya supaya masuk itu ada kadang pakai ini absensi ya. Kadang sekarang pakai HP, ding, bacanya kelihatan, ding, masuk. Nah, Iblis mengaku sampai akhir, terutama waktu sakaratul maut, Pak. Makanya sampean minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah matikan aku dalam kondisi husnul khatimah. Karena setan pada saat ruh mau dicabut itu paling sibuknya makhluk ganggu sampean. Sampai ada satu orang ketika sakaratul maut, Pak, dibacakan la ilaha illallah, dia ngomong tidak, la ilaha illallah, tidak, kul la ilaha illallah, Jadi he bingung lah, ini ulama ya pak, disuruh baca la ilaha illallah tidak mau, akhirnya meninggal. Waktu meninggal mimpi orang banyak ini, kenapa sampai waktu disuruh baca la ilaha illallah kenapa bilang tidak? Maka beliau jelaskan, tahulah kamu saat itu tipuan setan luar biasa dalam mimpi itu. Ketika kau mengatakan la ilaha illallah, setan itu mau nyekokin aku dengan minuman, nyogok supaya tidak bisa baca la ilaha illallah. Maka aku katakan tidak. Tidak itu bukan mengucapkan tidak mengadili. Hatiku senantiasa sambung kepada Allah. Tapi aku mengatakan tidak kepada setan yang mau nuangin minuman kepada saya. Sebab setan itu nyerupain bapak sampean, nyerupain ibu sampean, nyerupain orang yang sampean cintai, supaya sampean tidak bisa baca la ilaha illallah pak. Makanya di dalam hidup ini ya sering kita mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hidup ini maaf, sering minta sama Allah ya.

Mitna ala dinil Islam, supaya Allah yang jaga kita. Setiap ngaji kan kita baca hasbiyallah indal maut, ya Allah tolonglah aku ketika mau mati ya Allah, dari setan, dari apa, tolong selamatkan kami ya Allah. Itu permintaan kita. Setan berusaha menjerumuskan kita, Allah pun bersumpah wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, katanya Allah kepada setan, la azalu aghfiru lahum, aku terus menerus, kamu goda, aku pun mengampuninya, kamu goda, aku pun mengampuninya. Selagi kapan? Selagi dia mau baca istighfar kepadaku, punya salah, minta ampun ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Makanya Nabi ajarkan satu istighfar yang perlu sampean baca, paling tidak sehari 70 kali, paling bagus 100 kali. Apa itu? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah ampuni saya, rahmati saya, terima taubat saya. Itu yang dibaca Rasulullah setiap hari. Sampai baca itu. Rawahu Ahmad Ani bin Mas'ud, wallahu alam bisawab. Sedikit yang disampaikan, moga-moga bermanfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah, semuanya diberikan husnal khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Rasulullah. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyyun alhamdulillah rabbil alamin. Zikir sama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Kronden sana, kayak ngawan etam kialanya beraktivitas di hambat kali ini setelah menyaksikan Piala Dunia ya. Lagi-lagi hari ini cuaca cerah ya Bu Sumbo, alhamdulillah dengan suhu udara 26 derajat Celcius ya di kawasan Gunung Kelua ya Samarinda Hulu dan sekitarnya, dengan kelembapan udara cukup tinggi nih Bu Sumbo, 90%, kecepatan angin 6,1 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya, dan untuk jarak pandang dihambat kali ini Bu Sumbo ya terpantau cukup baik ya 10 km ini, dan cuaca juga bersahabat benar ya Bu Sumbo, matahari juga sudah mulai muncul tuh Bu Sumbo ya, selamat beraktivitas menikmati juga jam paginya kali ini Bu Sumbo ya. Informasi perkiraan cuaca kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kini Bu Putri akan hadir kembali di ruang dengar tam segalanya. Kita nikmati dulu lagu selanjutnya, kali ini ada Mawarung dari Cacan Amuntai.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

masih di Pro 4 RRI Samarinda ya. Koran dari sana kali ini informasi dari Pemkot Samarinda yang memastikan pelayanan kesehatan dasar juga tetap berjalan optimal dan menjadi prioritas utama di tengah tantangan pengelolaan anggaran daerah dan juga dinamika pembiayaan eksternal ya. Koran dari sana dari Sekretaris Daerah Kota Samarinda ada Neneng Kamelia Santi yang mengatakan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan tingkat dasar tentu busumbok boleh dikorbankan oleh kendala administratif maupun penyesuaian anggaran yang sedang berjalan. Sekda membeberkan potret dinamika pembiayaan kesehatan di Samarinda Wayahini. Berdasarkan data evaluasi, sekitar 95% masyarakat Kota Samarinda kini telah memanfaatkan layanan kesehatan berbasis kepesertaan BPJS Kesehatan. Meski proses klaim dan juga pembayaran dari BPJS ini berjalan relatif lancar, Pemkot Samarinda Wayahini menghadapi tantangan baru di sektor hulu ya Bu Sumbo. Salah satunya adalah lonjakan harga obat-obatan di pasar yang dalam beberapa kasus mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Hal ini berpotensi menekan postur anggaran belanja dinas terkait. Dan menyikapi hal ini, dari Denkes Kota Samarinda juga menyiapkan langkah mitigasi strategis ya. Dan Pemkot juga Bus Ombo sudah memaksimalkan mekanisme penganggaran berbasis elektronik melalui sistem informasi pemerintahan daerah. Demikian informasi kali ini Kerandan Sanak yang menjadi informasi penutup tegaknya ya di Samarinda Hambat. Kemudian kita akan berjumpa kembali di Dendang Mahakam.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Power of Fun, How to Feel Alive Again, karya Catherine Price, mengeksplorasi pentingnya kesenangan atau fun dalam kehidupan kita dan bagaimana itu bisa menjadi kunci untuk kebahagiaan, kesehatan mental, serta kesejahteraan secara keseluruhan. Price mendefinisikan fun sebagai pengalaman yang mendalam. Bukan hanya sekedar hiburan, tetapi sesuatu yang bisa membangkitkan semangat, memupuk koneksi dengan orang lain, dan membuat kita merasa lebih hidup. Salah satu inti dari buku ini adalah membedakan antara kesenangan sejati atau genuine fun dan aktivitas yang hanya sekedar menghibur atau mengisi waktu, seperti scrolling media sosial atau menonton TV tanpa berpikir. Price menjelaskan bahwa banyak dari kita salah mengartikan kesenangan dengan hiburan pasif atau hal-hal yang memberi kita dopamin instan. Sebaliknya, kesenangan sejati melibatkan aktivitas yang penuh makna, mendorong kita untuk hadir sepenuhnya dalam momen dan membuat kita merasakan kebahagiaan serta koneksi yang lebih dalam. Menurut Price, kesenangan sejati terdiri dari 3 elemen utama: playfulness atau bermain tanpa tekanan atau tujuan tertentu, connection, hubungan sosial yang otentik, dan flow, keadaan ketika kita begitu tenggelam dalam sebuah aktivitas sehingga kehilangan rasa waktu. Saat ketiga elemen ini hadir dalam sebuah aktivitas, itulah yang menghasilkan kesenangan yang mendalam dan transformatif. Price mengungkapkan betapa pentingnya fun bagi kesehatan mental dan fisik kita. Dalam dunia yang serba sibuk, kita seringkali terjebak dalam rutinitas pekerjaan dan kewajiban, hingga melupakan kesenangan sejati yang dapat menghidupkan semangat kita. Fun bukan hanya soal bersenang-senang, tetapi tentang menciptakan momen yang memperkaya hidup dan membantu kita mengatasi stres, meningkatkan kreativitas, serta memperkuat hubungan sosial. Melalui penelitian ilmiah dan anekdot pribadi, Price menunjukkan bahwa orang yang lebih sering mengalami kesenangan sejati memiliki tingkat stres yang lebih rendah, kesehatan mental yang lebih baik, dan hubungan yang lebih harmonis. Fun juga dapat meningkatkan produktivitas dan membuat kita lebih resilient dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita membiarkan diri untuk bersenang-senang secara otentik, kita membuka diri pada pengalaman-pengalaman yang membangun kesejahteraan jangka panjang. Dalam buku ini, Price tidak hanya menjelaskan pentingnya fun, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasinya dalam kehidupan kita. Dia mendorong kita untuk merefleksikan aktivitas apa yang membuat benar-benar merasa hidup dan melibatkan 3 elemen utama fun. Setiap orang memiliki sumber kesenangan yang berbeda-beda. Jadi penting untuk mengenali apa yang membuat kita merasa paling terhubung dengan diri sendiri dan orang lain. Price juga memberikan strategi untuk secara aktif memasukkan lebih banyak fun ke dalam hidup kita. Ini bisa dimulai dari perubahan kecil seperti mematikan ponsel dan benar-benar hadir dalam percakapan, atau mencoba hobi baru yang menantang, di mana kita keluar dari zona nyaman. Yang penting, fun harus diupayakan secara sadar dan disengaja. Demikian esensi buku berjudul The Power of Fun, How to Feel Alive Again, karya Catherine Price.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keronen sanak potensi wisata Bukit Steling terus didorong agar semakin dikenal secara nasional dengan diikutsertakannya destinasi tersebut dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia Award 2026. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Suhri terkesan dengan adanya daya tarik besar destinasi ini saat kunjungan pertamanya. Beliau menegaskan bahwa pengembangan wisata berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pokdarwis, dan pelaku usaha di samping penguatan fasilitas pendukung. Kepala Disporapar Kota Samarinda Muslimin menilai masuknya Bukit Steling dalam nominasi API Award 2026 sebagai kehormatan sekaligus peluang bagi Samarinda. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan destinasi wisata yang berbasis pada masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, balik lagi di ruang dengar tamu segalanya, Bu Sumbo. Mbak Putri menyapa siapa? Ini ya, di depan sini ada siapa di mana? Selamat tambat, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam, leh Bu Suari. Nonton ya. Piala Dunia gak kita, Bu Su?
1: Nonton.
0: Jadi tiga apa nih, Bu Su?
1: Di anu Argentina.
0: Nonton berarti benar nih.
1: Iya.
0: Tapi Bu Suwari dukung Argentina kah? Dukung ya. Anu. Oh, Argentina. Argentina. Jadi happy hak kita nih, yo.
1: Ya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Pantas suara nih pina nyaring benar. Kita nak lagu apa, Bu Su?
1: Lagu Banjar.
0: Judulnya apa?
1: Sorangan.
0: Sorangan. Oke, sorangan. Sapa-sapanya buat siapa, Bu Su?
1: Salam ya, Putri yang depan sama petugas.
0: Oke, Bu Su, lagu sorangan yo.
1: Ya.
0: Oke dah, mentega itu. Makasih, Bu Su.
1: Ya.
0: Oke. Dah, gabungan juga Bu Suari. Kita sapa lagi nih yang mau bergabungan ya, Bu Sumbo. Ada siapa di mana ini? Halo, selamat hambat. Salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budayakan salam.
0: Ya, budayakan salam, Bu Su.
1: Saya ndak ke lagu Tambora, Mbok.
0: Tambora, boleh.
1: Ya, dengan rekan Inggris lewat lubuk sawah langsung ke Tambora di laut situ, Mbok. Mulang kampung Inggris, Mbok.
0: Oh, jadi bekapal kamu lang.
1: Ya, bekapal. Saya bukan pendukung berat Inggris, Mbok.
0: Iya.
1: Bola itu saya, Mbok. Bukan tidak mendukung dua-duanya main. Salah satu diantaranya pasti saya umpat. Ya dah, Mbok, yo. Salam ke Tambora aja dah, Mbok.
0: Iya, oke, Bu Su.
1: Sampai pelu-pelu, Mbok, enak.
0: Naham.
1: Pelu aja, sampai olahraganya berkurang. Jolah Samdan umpatnya ke Tambora lewat lubuk sawah. Bu Su Misran, Mbok, enak. Mau nyumpat, Mbok, kejauhan belinya. Ya dah, Mbok, yo. Apapun yang mendukung, kalah, jangan jadi pikiran plong aja. Apa yang penting apa namanya itu Spanyol dengan Argentina, Mbok, yo.
0: Maju nih.
1: Ya, saya umpat Spanyol aja, Mbok.
0: Nah, oke. Ya.
1: Terima kasih, Mbok Putri.
0: Ya, usul.
1: Salam dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di belakangnya, siapa di mana nih? Selamat hambat, salam budaya. Nah, tepegat tiga apa tuh? Salah picik kah tiga apa tuh? Kisah tuh. Kita sapa dulu dah dari sini WhatsApp ya. Ada Bu Suah ya dah menunggu dari tadi. Selamat hambat, Bu Su.
2: Selamat hambat.
0: Iya, salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Iya. Ya. Jadi tiga apa nih,
2: kisah?
0: Argentina ulang nih yang maju.
2: Iya, iya. Intinya biasakan nonton Argentina sampai habis.
0: Iya. Ndik juga maksudnya nonton pertandingan sampai habis lebih tepatnya.
2: Iya, iya betul. Kalau ndik sampai habis ndik tahu akhirnya.
0: Iya, iya, Bang. Bener.
2: Lautaro Martinez jadi mimpi buruk Inggris.
0: Wah. Ya lagi ya, Bu Su ya. Itu hak makanya Bu Bonar nonton sampai habis, Pang. Karena ya, lebih cepat. Apa?
2: Prancis dengan Inggris belum ulang ini.
0: Kenapa?
2: Soalnya masih ada satu pertandingan lagi.
0: Oh iya ya, Bu Su ya.
2: Perebutan tempat ketiga.
0: Jadi memang masih stay kayak itu, Bu Su ya.
2: Masih.
0: Jadi sabar
2: ya, selamat ya. Aku dukung dua-duanya, Mbok. Dua-duanya lolos, nanti apa?
0: Ya, tiga itulah ya.
2: Iya, jadi kalau final nih ada yang didukung, udah. Dukung
0: iya,
2: dua-duanya. Yang menang, ya udah. Sama aja rasanya.
0: Happy aja juga dua-duanya, yo. Udah,
2: iya.
0: Mesti kita lagunya,
2: lagunya jangan hak lagi, Mbok.
0: Jangan hak lagi. Ya, hak trauma sudah. Iya. Jangan hak lagi, yo.
2: Iya, untuk Bu Putrinya selamat bertugas saja. Salam segalanya aja, Bu.
0: Oke, Bu Su.
2: LBS cerah bersahaja.
0: Alhamdulillah. Secerah hatinya nih hari ini.
2: Tujuh.
0: Iya dah.
2: Iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi. Ada siapa di mana nih? Selamat hambat. Salam budaya.
1: Salam budaya. Salam.
0: Budaya kan salam. Sehat kita, Bu Su?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Ini Bu Su Kutai kah?
1: Iya.
0: Iya, Bu Su kita nonton Piala Dunia kan, Di?
1: Di nonton aku.
0: Oh, di nelinga juga di Radio Pro 1. Ondi kah? Ya Pak, mentega itu tegurengan kah? Usul, kita ndak lega apa nih?
1: Galu banjak.
0: Ayo ha galu banjak. Sapa-sapanya buat siapa nih?
1: Buat tulisan.
0: Iya.
1: Buat lagu.
0: Iya.
1: Buat Sateng. Itu ya.
0: Itu aja kah?
1: Ya, Bu Putri.
0: Iya.
1: Terima kasih, Putri.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi. Ada siapa di mana di belakangnya nih? Selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya.
0: Budaya kan salam. Busu, kita nonton Piala Dunia enggak, Busu?
1: Nonton lah ya.
0: Bas, jadi siapa yang kita dukung nih? Kalah kan menang.
1: Di kalau mainnya di Eropa, di Amerika itu Amerika harus menang.
0: Tega itu kah, Busu?
1: Iya, kalau main di Eropa orang Eropa yang menang.
0: Oh, tega itu kah? Nah, baru tahu
1: aku. Jadi 99% itu Argentina yang juara.
0: Perkiraan kita nih ya, karena di Amerika main.
1: Mainnya di Amerika.
0: Tega itu lah. Jadi penasaran juga saya nih jadinya nih, Busu.
1: Jadi empat besar itu kan tiga Eropa, satu Amerika.
0: Iya Pak.
1: Nah, Amerika itu pasti juara.
0: Tega itu.
1: Sejarah dunia, Piala Dunia itu sudah.
0: Tega itu, ya Pak. Kemarin tega itu juga. Sempat. Kita ndak lagu apa?
1: Sirih kuning benua hitam aja.
0: Sirih kuning boleh. Sapa-sapanya gesen siapa nih, Busu?
1: Apa-apa ya untuk Mbok Nani ya.
0: Iya.
1: Ada Tua Brahot juga, iya. Tua Haji Lukman. Ada Melan juga ya.
0: Iya.
1: Ada Naila. Ada Tua Adenan kalau dengarkan itu selamat. Iya. Ambat, Abdurrahim. Ada Tua Rinjani, Ipin kalau dengarkan. Tua Ramli juga ya. Mbok Yuli yang ada di puncak sana ya, Medamenuri. Abdul Syukur, Mbok Reni. Ada Bunda Yosa juga ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi ini, ada Mbok Nurul ya. Depi juga dengarkan ya, selamat-selamat semuanya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Putrinya, makasih, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Saiful Koko. Kita menyapa lagi dari WhatsApp nih, ada siapa di mana nih. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Busu Edo kah ini?
2: Iya dong.
0: Iya dong. Lawas benar kita di tamu Busu sama Mbak Putri.
2: Kenapa? Bang.
0: Lawas benar di tamu sama Mbak Putri.
2: Iyalah.
0: Itu sudah sibuk benar tegaknya kita nih leh. Tegak apa cuaca di Palangka?
2: Palangka ya, Palangka ya. Suaranya.
0: Nah,
2: cuacanya cerah dan mbak.
0: Oh ya kak, suaranya cerah ya.
2: Cuacanya cerah.
0: Iya, alhamdulillah. Kita ndak titip salam buat siapa nih, Busu?
2: Salam buat orang Samarinda semuanya aja. Iya. Salam sehat dan banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Putri.
2: Mbak Putri sehat selalu ya. Amin. Disayang mama ya, bapak ya.
0: Amin.
2: Iya, lagunya aku dikasih apa Mbak Putri?
0: Kita kasih lagu yang ada aja dah lah.
2: Boleh lah, enggak usah merepotkan Mbak Putri lah.
0: Lagu Banjar, lagu Kutai. Kita kasih lagu Sorangan aja, Jin.
2: Ya, Semarang aja lagunya lah.
0: Oke, siap Bu Sedo.
2: Ya, buat Mbak Putri ya gitu aja, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, makasih banyak. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi sebelum kita putarkan lagu, ada siapa di mana ini? Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Waalaikumsalam. Salam budaya, budaya kan salam.
0: Iya. Waalaikumsalam. Sehat kita Busu?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, Busu.
3: Ya.
0: Kita ndak lagu apa, amun sempat Mbak Putri putarkan, amun di kita umpatan.
3: Kalau sempat tuh pandangan pertama lagu Banjar.
0: Oh iya boleh, mun sempat yo. Sapa-sapa ya. Buat siapa nih?
3: Sapanya pertama sekali untuknya Mbak Putri, selamat pagi, selamat pagi. Ya, selamat sehat selalu ya, pertama-tama ya. Kemudian untuk

0: Itu tiganya kita baru pertama kali yo.
1: Wah, lawas ya.
0: Ini maksudnya sama Mbok Putri nih, tiganya. Lawas di
1: Tama.
0: Iya, lawas benen di Tama leh kita. Sehat kah? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan beko kah?
1: Dan beko leh.
0: Alhamdulillah.
1: Dan tatal dari duku dari tatal.
0: Wih, mantap, busu.
1: Aku kan tradisi pemain bola itu kemarin aku udah tradisi kayak juara dunia ini Spanyol.
0: Nah.
1: Perancis sama Spanyol bilang aku kelihatan trik mainnya itu emang sama kuat tapi tekniknya cepat Spanyol.
0: Iya Pang, bener. Tapi kita tunggu nah. Lagi nih. Masih ada pertandingannya nih.
1: Argentina sama Spanyol menang Spanyol kok.
0: Oh, iya Kak. Ya. Iya. Kalau versi Busu Marwan kan Spanyol. Oke, memang
1: iya, Spanyol itu.
0: Siap, Busu, kita enggak titip salam selamat buat siapa nih? Lagu kita disempat agaknya dah. Penuh.
1: Salam semuanya sudah.
0: Oke.
1: Terutama buat Mbak Putri.
0: Iya, ya. Makasih Busu.
1: Ya aku numpang aja di kapal layar.
0: Oke, okay, umpatan lah, bupingkutan lah.
1: Iya. Oke, dilanjut dong Mbak Putri ya.
0: Oke, makasih.
1: Makasih, selamat salam hambat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Busu Mbak ya, langsung aja ngawain hitam segala beraktivitas di hambat kali ini dengan cuaca yang cerah ya, pendukung Argentina tegaknya senyum-senyum terus ya, Busu Mbak. Kita neling aja lah untuk yang kalah hari ini ya, ada sorangan.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Kronil Sore kembali ngawan hitam segalanya. Yang mau bergabungan silahkan ya. Mbak Putri masih buka jalur teleponnya ya. Kronil Sore ini sudah ada gabungan telepon. Kita menyapa dulu. Ada siapa di mana? Halo, selamat hambat. Salam budaya.
1: Selamat hambat, budaya kentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Busu, langsung aja Aplen piala man. Dunia kita nih.
1: Aplen mah, menang dulu, menang.
0: Menang dulu.
1: Ya, prediksi memang mulai awal memang Argentina.
0: Iya. Menang pokoknya Busu yo.
1: Caranya kayak ini.
0: Apa?
1: Dicambuk dulu kan, dilecut dulu kan, dikejuti. Nah,
0: betul. Lalu ai menyerang di akhir. Aduh. Iya tuh.
1: Absen mahal ya.
0: Oke, Busu.
1: Lagunya umpatan aja.
0: Oke,
1: untuk Mbok Putri yang jege.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak. Kemeton muli beci-beci. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Serinjani. Iya, yang mau gabungan lagi silakan ya. Kita menyapa lagi. Ada siapa di mana? Selamat hambat. Salam budaya.
2: Selamat hambat. Berikan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Sobdrahim kah ini?
2: Iya.
0: Oh, kenapa suara kita beda sedikit, Busu?
2: Iya, aduh, kemarau.
0: Oh, tiga itu. Suaranya ya. Beda lah.
2: Iya, soalnya ada rasa batuk.
0: Oh, tiga itu. Cepat sembuh ya, Busu ya.
2: Iya.
0: Busu, kita absen aja nih tiganya nih, Busu, lagunya umpatan ya. Ini sempat
2: ya,
0: nih.
2: Ya, umpatan aja lagunya.
0: Oke, siap, Mbak Busu. Abdurrahim. Mau sapa-sapa buat siapa nih, hambat ini?
2: Sapa ya kepada semua teman-teman pendengar RKM Samarinda dimanapun berada. Dan sapa semuanya tanpa terkecuali. Dikasih kesempatan dan waktu diberikan Mbak Putri.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Abdurrahim, cepat sembuh Busu yo. Agak ini nih suaranya beda. Kaget Mbak Putri telepon siapa. Yang mau bergabung lagi silakan ya, lewat WhatsApp juga boleh, karena di sana lewat WhatsApp, lewat Facebook. Oh iya, Facebook, sampai lupa Mbak Putri. Kita gantian dulu ya, Bu Sombo ya. Kalau dari Facebook ini ada masuk gabungan komen ya dari Busu Edi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Busu. Dari Edi Johan di Damanhuri Samarinda. Selamat pagi Mbok Putri, pagi jual ya. Mau titip salam bunyi sida buat Pak Opik, buat Ngat Minara, buat Nova Siti Arofah, buat Ana Luciana, Arnia Nia, Siti Rauda, Aba Alif Balimau, Helpi Esos, buat Om Daeng Sangkala Putra, buat Burhan Habuk, buat Cinta Dian, buat Nur Jabuk Kubar, buat Nurul Jua, buat Mbak Putri yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, dimurahkan, dimudahkan terus rezekinya, amin. Makasih Busu ya, dah bergabung lewat komen Facebook ini Busu Mbak ya. Sampai lupa Mbak Putri ada di Facebook juga, kalau banyak yang telepon nih. Ini ada kering-kering suara sepeda. Sepedanya bukan roda 3 tapi roda 2. Waduh, tepegat. Ini tiga apa nih? Tepegat nih jaringan. Ini tiga apa nih? Si Hanel eh. Coba diulangi lagi, dicoba lagi ya. Tes 1-2 ya. Keren dan sana, siapa tahu tembus ini teleponnya. Yo, gabungan sama Mbak Putri hambat kali ini Busu Mbak ya. Dia kita akan ngobrol-ngobrol juga masih dengan seputar Piala Dunia kan dia Busu Mbak ya. Kita ngobrol-ngobrol khususnya ya pas jam 8 nanti di Halo Benua Etam. Yang mau titip salam ya, silahkan. Kalau dari WhatsApp kali ini sudah ada lagi masuk gabungan ya Busu Mbak, komen-komen juga di ada. Kita nikmati lagu selanjutnya sudah menanti. Ini ada Galuh Banjar.

Keron diem sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perempat dari Samarinda, keren dan sana. Sampai di sini Mbok Putri, kawan hitam sialanya ya, di dalam sajian program Dendang Mahakam. Terima kasih yang sudah bergabung, dan mohon maaf yang belum sempat bergabung ya, keren dan sana, karena waktu kita yang membatasi Bu Sombo ya, di sesi Dendang Mahakam kali ini. Kemudian kita ketemu dalam sajian program. Halo Bona Hitam, Bu Sombo, kita akan berkesan seputar Piala Dunia. Oke, langsung lanjut lagi, ketemu sama lagu Pandangan Pertama.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian di sana, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan potensi pariwisata berbasis perhutanan sosial untuk meningkatkan roda ekonomi masyarakat sekitar hutan. Program ini memberikan kesempatan bagi warga setempat untuk mengelola lingkungan pelestarian sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan tanpa merusak ekosistem. Implementasi program ini sukses diterapkan di kawasan hutan lindung Sungai Manggar, Balikpapan, di mana area konservasi disulap menjadi destinasi wisata terpadu yang menawarkan fasilitas berkemah, edukasi lebih lebah kelulut, hingga rekreasi perahu air. Kehadiran destinasi ini juga melahirkan pusat kuliner Pasar Senggol Meranti yang mampu memberikan pendapatan bersih bagi pedagang lokal berkat kunjungan ratusan wisatawan. Kesuksesan pemberdayaan serupa turut merambah kawasan pedalaman Kabupaten Mahulu melalui atraksi wisata susur jeram. Pemanfaatan jalur perairan hutan hujan tropis ini mendorong warga lokal Dayak aktif terlibat sebagai pemandu wisata dan penyedia perahu tradisional yang berdampak langsung pada kemandirian ekonomi komunitas adat. Pemerintah daerah terus menyalurkan dukungan melalui penetapan fasilitas dasar dan promosi agar masyarakat dapat mengelola usaha secara profesional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.